0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sejak 18 April hingga 1 Mei 2026, petugas imigrasi Republik Indonesia sudah mencegah keberangkatan 42 calon jemaah haji non-prosedural.
2: Dari Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dan kami siap untuk bersinergi dalam penguatan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
0: Sari berita, pemerintah menggagalkan upaya puluhan warga negara Indonesia WNI yang akan melakukan ibadah haji secara ilegal. Kepolisian mengamankan ribuan tabung gas LPG terkait dengan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi. Iran menyampaikan aturan baru terkait dengan garis pantai Iran di Teluk dan juga di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 3 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah melalui Satgas Pemberantasan Haji Ilegal berhasil menggagalkan upaya puluhan WNI yang akan melakukan ibadah haji secara ilegal. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Pada masyarakat untuk diingatkan jangan terpancing apabila diajak ataupun ditawarin untuk ikut mendaftar kepada mereka.
1: Yes. Kami sangat mendukung kampanye tidak ada haji tanpa izin yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi. Kami memahami dan mendukung kampanye tersebut yang ditujukan untuk membuat ketertiban, keamanan, dan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah.
4: Sepanjang periode tanggal 18 April 2026 hingga tanggal 1 Mei 2026, Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Haji dan Umroh Ilegal berhasil menggagalkan 42 orang calon haji dan prosedural alias ilegal. Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Muhammad Hasan Afandi mengatakan, ibadah haji dapat dilakukan jika ada izin resmi atau menggunakan visa haji dari Kerajaan Arab Saudi. Hasan menegaskan, Satgas dibentuk untuk mencegah upaya praktik haji secara non-prosedural atau ilegal. Satgas terdiri dari berbagai unsur, seperti Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Imigrasi. Penegasan itu disampaikan Hasan dalam keterangan pers di Jakarta kemarin.
1: Sejak 18 April hingga 1 Mei 2026, petugas imigrasi Republik Indonesia sudah mencegah keberangkatan 42 calon jemaah haji non-prosedural. Berhaji dengan menggunakan visa non-haji adalah ilegal dan melanggar peraturan pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi menerapkan sanksi bagi yang melakukannya, mulai ditolak masuk Mekah dan wilayah Arafah, Muzdalifah, dan Mina, didenda, dideportasi hingga masuk dalam daftar hitam dan tidak dapat masuk ke Arab Saudi hingga 10 tahun. Jika terdapat warga negara Indonesia yang kemudian berurusan dengan hukum di Arab Saudi terkait dengan pelaksanaan haji non-prosedural di atas, kami menyerahkan penanganan sepenuhnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Arab Saudi.
4: Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni mengatakan, modus yang digunakan adalah menawarkan keberangkatan haji tanpa antrian panjang. Selain itu, dengan memanfaatkan visa tenaga kerja padahal seharusnya pakai visa haji.
3: Memang itu adalah salah satu modus, biasanya peserta ataupun anggota pengajian kemudian diajak ataupun mendaftarkan diri sebagai jemaah haji. Tentunya kalau normal itu harus antri beberapa tahun, tetapi biasanya kan diiming-imingin tahun ini, daftarnya tahun ini. Saya kira itu tidak mungkin. Kalau yang kami lakukan pemeriksaan ataupun penyelidikan adalah dengan visa tenaga kerja, seolah-olah mereka diberangkatkan untuk bekerja di Arab Saudi, akan tetapi di dalam percakapan mereka, di handphone mereka kami temukan bahwa mereka niatnya adalah untuk haji.
4: Pemerintah Indonesia mendukung upaya tegas Arab Saudi memberantas haji ilegal demi kenyamanan dan keamanan jemaah selama melaksanakan ibadah haji. Pemerintah meminta masyarakat tidak terpengaruh dengan iming-iming berhaji dengan cepat tanpa antri. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, seorang jemaah calon haji berusia 100 tahun asal Lombok melakukan ibadah umroh dengan menggunakan kursi roda yang dibantu petugas PPIH Arab Saudi. Berikut informasinya Syariful Alam.
6: Nah, setelah kami mendapatkan pendorong kursi roda resminya,
7: Asih, nenek 100 tahun lebih, mengaku senang dan bahagia bisa menuntaskan umroh mulai dari tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, hingga tahalul. Ia mengaku bahagia ditemani anaknya karena bisa melakukan di umroh di Masjidil Haram pada malam hari ini. Asih mengaku saat umroh dibantu dengan kursi roda yang dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi.
8: Bu, namanya siapa, Bu?
9: Asih.
8: Asih, gimana perasaan setelah selesai umroh dari tawaf, sa'i, dan tahlul? Perasaan gimana, Bu?
9: Enak.
8: Tenang?
9: Tenang.
8: Berbahagia, senang?
9: Senang.
8: Oh, Ibu umurnya berapa tahun, Bu?
9: 100 lebih
8: umurnya. Oh, semoga sehat selalu, Bu, ya.
9: Iya.
8: Mudah-mudahan sampai selesai tuntas Arafah, Muzdalifah, Mina hingga jadi haji mabrur.
7: Sementara itu, Kasih Landis atau Lansia dan Disabilitas Dakar Mekah, Dr. Ridwan Siswanto, menyarankan kepada jemaah lanjut usia untuk memanfaatkan program kartu kendali saat menyewa jasa pendorong kursi roda di Mekah. Kebijakan ini diterapkan guna melindungi jemaah dari potensi penelantaran oleh sindikat pendorong tak resmi.
10: Jemaah yang telah memiliki kartu kendali tersebut, terutama nanti jemaah mendapatkan kartu tersebut di pos-pos terminal yang telah kami siapkan. Ada petugas yang nanti menyiapkan kartu kendali di situ.
7: Pendengar, sistem pembayaran untuk kartu kendali diatur dengan transparansi mutlak untuk menutup rapat celah pemerasan oleh oknum tak bertanggung jawab. Uang jasa diserahkan pasca pelayanan secara tunai kepada pendorong tanpa melalui perantara petugas haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana hingga kloter 10 pemberangkatan jemaah calon haji melalui embarkasi Jakarta Bekasi, sedikitnya 12 jemaah gagal berangkat ke Tanah Suci karena sakit. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
11: Ya, terima kasih. Pendengar, memasuki hari ke-10 pemberangkatan calon jemaah haji melalui embarkasi Jakarta Bekasi, sedikitnya 12 jemaah calon haji dinyatakan gagal berangkat. Calon jemaah haji tersebut terpaksa dipulangkan karena sakit dan tidak memenuhi syarat istiqoah. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, H. Elvin, kepada RRI mengatakan akibat 12 orang yang tidak berangkat tersebut mengakibatkan open seat di pesawat. Ke-12 orang tersebut tertunda akibat sakit, di antaranya demensia, darah tinggi, dan penyakit lainnya yang tidak mungkin untuk menjalankan ibadah haji.
12: Terdapat 12 orang jemaah yang tidak bisa berangkat sehingga mengakibatkan open seat di pesawat sebanyak 12 kursi. Dan 12 orang ini tidak bisa berangkat dikarenakan sebagian besar sakit, dan ada yang tidak berangkat karena sebagai pendamping sehingga tidak bisa ikut berangkat.
11: Kepada calon jemaah haji yang masih ada di daerah, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Haji Elvin, mengharapkan agar menjaga stamina dengan berolahraga agar tidak mudah sakit, serta menjaga pola makan dan tidur teratur. Sementara itu, pendengar, hingga kloter 9 Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan sekitar 3.998 calon jemaah haji ditambah petugas menuju Tanah Suci. Hari ini, PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi akan memberangkatkan kloter 10 asal jemaah kota Bogor menuju Bandara Soekarno-Hatta, dijadwalkan berangkat pukul 8 pagi ini, serta akan kedatangan kloter 11 asal calon jemaah haji dari kota Bekasi yang dijadwalkan masuk Embarkasi Jakarta Bekasi pukul 13.58 siang nanti. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Embarkasi Haji Batam memberangkatkan jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter 10 asal Riau ke Tanah Suci. Nurul Mahfud melaporkan selengkapnya. Nurul.
13: Setelah satu malam menginap di asrama Haji Embarkasi Batam, sebanyak 425 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 resmi diberangkatkan ke Tanah Suci. Mereka terdiri dari 212 jemaah asal Pekanbaru dan 213 jemaah asal Kabupaten Indragiri Hulu. Keberangkatan jemaah haji pada pagi hari ini akan diterbangkan menggunakan pesawat menuju Arab Saudi melalui Bandara Hang Nadiem Batam. Sebelum diberangkatkan, jemaah haji diberikan arahan oleh petugas untuk memastikan kesehatan dan kesiapan mental mereka. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devi Zon, mengingatkan agar jamaah menjaga kesehatan selama perjalanan, mengingat suhu ekstrim yang akan mereka hadapi di Arab Saudi.
14: Kalau dihitung, kurang 24 jam jemaah itu kita karantina di asrama haji sebelum kita berangkatkan ke Arab Saudi. Ini ibadah fisik, jadi yang pertama kali kita mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, dan juga yang lebih penting lagi menjaga kesehatan dan fisik. Nah, jemaah kita ini kan rentan isu satu. Kita mencatat jemaah kita yang risiko tinggi itu 76,2% lebih yang risiko tinggi, yang punya penyakit itu. Artinya kita berharap khususnya jemaah yang risiko tinggi ini selalu kesehatannya, selalu latihan fisik, olah fisiknya, sehingga nanti sampai di sana mereka tidak kewalahan dalam melaksanakan seluruh ibadah yang membutuhkan kekuatan fisik.
13: Selama berada di asrama Haji Batam, jemaah mendapatkan fasilitas dan bimbingan terkait manasik haji, serta cek kesehatan untuk memastikan mereka siap untuk terbang menuju Arab Saudi. Sebelum berangkat, beberapa jamaah juga menjalani pemeriksaan kesehatan terakhir. Dari Embarkasi Haji Batam, Nur Mahfud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Kepolisian mengamankan ribuan tabung gas berbagai ukuran terkait dengan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi 3 kg di Klaten dengan mengamankan 2 orang tersangka. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
1: Yang mendanain masih DPO.
2: Pengungkapan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi di Klaten pada 28 April 2026 lalu menjadi bukti perhatian serius jajaran kepolisian Republik Indonesia. Pengoplosan gas bersubsidi terjadi di sebuah gudang yang terletak di Jalan Pakis Daleman, Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Polisi Muhammad Irhamni menyatakan dari pengungkapan kasus itu pihaknya selain mengamankan 2 orang tersangka juga mengamankan sejumlah barang bukti, yakni 1.065 tabung, baik 3 kg, 12 kg, dan juga 50 kg, baik yang isi maupun kosong. Selain itu juga mengamankan kendaraan roda 4 sebanyak 6 kendaraan, 3 troli, dan juga puluhan selang regulator.
1: Kemudian dipindahkan dari 3 kg ke yang non-subsidi, 5, 12, 50. Jadi di depan terlihat itu ada selang-selang yang digunakan untuk memindahkan dari non-subsidi yang menjadi subsidi. Oleh sebab itu, aktivitas-aktivitas itulah yang biasanya bisa terbaca oleh masyarakat sekitar ataupun terbaca oleh kami.
2: Dikatakan juga sebelum melakukan penggerebekan pihaknya telah melakukan pengawasan cukup lama karena adanya aktivitas di gudang tersebut. Aktivitas di tempat itu dimulai sekitar bulan Januari 2026. Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Jawa Wilayah Tengah, Vanda Krismianto, mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan kepolisian. Pihaknya siap bersinergi dalam rangka penguatan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
3: Dari Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dan kami siap untuk bersinergi dalam penguatan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
2: Dikatakan pula Pertamina terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait upaya meminimalisir potensi penyalahgunaan yang ada di lapangan. Sementara Kepala Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Klaten, Heri Trimarjono kepada wartawan mengatakan sejauh ini pihaknya tidak mengetahui jika di sebuah gudang di wilayahnya tersebut sebagai tempat pengoplosan gas bersubsidi. Ia baru mengetahui saat mendapatkan telepon dari petugas.
4: Hari Selasa kemarin baru tahu kalau di sini ada pengoplosan gudang, pengoplosan gas ini.
5: Jadi ini Pak Lurah aktivitasnya nggak tahu di sini apa gitu?
4: Nggak ada, nggak tahu.
5: Masyarakat nggak ada yang melapor?
4: Masyarakat itu kemarin ada yang bilang memang ada keluar masuk gas gitu, tapi karena jauh dari pemukiman.
2: Seperti diinformasikan sebelumnya, dalam kasus penyalahgunaan gas bersubsidi tersebut, kepolisian telah mengamankan 2 orang tersangka, masing-masing berperan sebagai penyuntik gas LPG dan juga menimbang, serta seorang supir. Sedangkan 3 orang lainnya kini masih dalam pencarian, yakni pemilik usaha, mandor, dan koordinator. RI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Anggota DPR Srianto Saputro mengingatkan kepada semua pihak untuk mewaspadai El Nino yang dapat berdampak pada ketahanan pangan. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
6: Termasuk ini yang perlu kita antisipasi, maka ya dari
7: anggota fraksi Partai Gerindra DPR RI Srianto Saputro memberikan jaminan ketenangan bagi masyarakat di wilayah Solo Raya terkait ancaman fenomena alam El Nino. Dalam kunjungannya ke Gudang Bulog di Duyungan Sidoarjo, Kabupaten Sragen, Srianto menegaskan bahwa ketahanan pangan di wilayah tersebut dalam kondisi yang sangat kuat. Berdasarkan hasil pantauan langsung, Srianto mengungkapkan bahwa stok beras yang tersimpan di gudang bulog saat ini mampu mencukupi kebutuhan hingga 9 bulan ke depan. Hal itu sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat akan terjadinya kelangkaan pangan akibat cuaca ekstrim. Menanggapi proyeksi BMKG mengenai mulainya dampak El Nino pada Mei ini, Srianto meminta pihak terkait untuk tidak lengah. Meskipun stok saat ini melimpah, ia memastikan bulog terus melakukan penyerapan gabah petani secara efektif. Dalam masa reses ini, Srianto mendapatkan mandat langsung dari pimpinan fraksi Gerindra untuk memantau ketersediaan pangan di daerah pemilihan Dapil Jawa Tengah 4 yang meliputi Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri. Dia menyampaikan ketersediaan stok beras di Jawa Tengah mencapai 370 ribu ton. Jumlah tersebut mampu menyuplai kebutuhan masyarakat hingga 9 bulan ke depan.
6: Termasuk di antaranya kan ini juga mengantisipasi terjadinya kemungkinan terjadinya El Nino. Kita kan tidak tahu El Nino nanti berapa lama, berapa bulan, berapa hari, ya mudah-mudahan tidak terlalu lama, mudah-mudahan tidak terjadi lebih-lebih, tapi setidaknya kalau itu terjadi stok pun juga cukup, saya kira itu, dan petani juga nyatanya juga terus menang.
7: Selain beras, Rianto juga menyoroti pentingnya diversifikasi pangan non beras. Saat mengunjungi Karanganyar, ia juga memastikan stok jagung untuk pakan ternak dan komoditas palawija tetap terjaga. Ia mengingatkan pesan Presiden Prabowo kepada seluruh kader untuk selalu memperhatikan ketahanan pangan, bahkan dari lingkup terkecil. Sejalan dengan upaya mitigasi bencana, pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan juga bergerak cepat memastikan ketersediaan pangan yang aman selama musim kemarau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Solo, Wahyu Kristina, menjelaskan bahwa kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pepeda, BPOM, sekolah, hingga akademisi. Fokus utamanya adalah memberikan rekomendasi kebijakan bagi wali kota agar pangan tetap terdistribusi dengan sehat dan tidak ada perilaku menghambur-hamburkan makanan di tengah tantangan iklim.
8: Itu bagaimana pangan itu bisa kita konsumsi dengan aman, kemudian juga kita tidak menghambur-hamburkan pangan, kemudian juga memastikan bahwa yang kita konsumsi itu sehat. Jadi pendampingan untuk pertanian yang berkelanjutan itu dilakukan oleh Rikoto.
7: Diberitakan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Surakarta meningkatkan kewaspadaan terhadap fenomena El Nino yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Meskipun terdapat istilah El Nino Godzilla di media sosial karena potensi dampak kekeringan ekstrim dan kemarau panjang, BPBD meminta masyarakat tetap tenang dan mengikuti arahan mitigasi kesehatan. RRI Surakarta, Mulat Isan, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban yang didatangkan dari luar kota untuk mengantisipasi masuknya penyakit mulut dan kuku menjelang Idul Adha. Ida Rahmi melaporkan selengkapnya.
9: Sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib.
10: Pemeriksaan hewan kurban menjelang Idul Adha dilakukan secara intensif oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli. Seperti disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Zagoto SP. Hal ini untuk menjamin kesehatan ternak dan keamanan daging bagi masyarakat.
9: Hingga hari ini kita telah menyelesaikan analisa risiko yang kemudian nanti ANRIS itu memperkenankan untuk pembukaan portal Isiknas untuk pemasukan ternak kurban melalui asal hewan kurban. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data informasi dari mana asal hewan kurban. Sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
10: Sementara itu, salah satu panitia kurban dari Kota Gunung Sitoli, yakni BKM Musola Madrasah Islamiyah Gunung Sitoli, Arifin Albar Tanjung, selaku ketua, menyatakan kesiapan panitia pada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tahun ini di lingkungan Musola Madrasah Islamiyah Gunung Sitoli, terlebih lagi dari sisi layak dan hygiene.
11: Kalau pihak panitia sudah menyampaikan ke supplier 4 bulan sebelum hari H, mereka dipanggil oleh Dinas Ketahanan Pangan membahas mengenai seperti sertifikatnya atau hasil labnya bagaimana, itu sudah dipertemukan. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala sampai saat ini. Ya, mudah-mudahan sampai di sini kita juga bisa mengonsumsi daging sapi yang bebas dari penyakit.
10: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli menambahkan, pemeriksaan hewan kurban ini akan terus difokuskan pada pengecekan kesehatan fisik atau antemortem dan keamanan daging atau postmortem untuk memastikan hewan layak, sehat, dan bebas dari penyakit menular seperti PMK. Dinas terkait dan dokter hewan juga akan memeriksa suhu tubuh, mata, kulit, dan gigi hewan untuk menjamin kualitas kurban sesuai syariat. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telombanua, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan Panglima Kodam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Rudi Saladin, menyampaikan harapan agar para lulusan perguruan tinggi dapat menjadi motor penggerak dalam menjaga kondusivitas masyarakat. Berikut informasinya, Farida Husnia.
12: Panglima Kodam Pangdam 5 Brawijaya Mayor Jenderal Mayjen TNI Rudi Saladin berharap lulusan perguruan tinggi dapat tampil sebagai motor penggerak dalam menciptakan iklim kehidupan yang kondusif di tengah masyarakat. Harapan ini disampaikan Komandan Kodim Dandim 0830 Surabaya Kolonel Infanteri Bambang Raditya saat membaca sambutan Pangdam 5 Brawijaya dalam wisuda Universitas Merdeka Unmer Surabaya. Mayjen TNI Rudi Saladin berpesan kepada wisudawan-wisudawati agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
13: Tetapi justru mampu hadir sebagai perekat kebersamaan, penjaga harmoni, sekaligus menggagas ide-ide komunikatif bagi kemajuan bersama. Ingatlah, keberhasilan sejati bukan hanya diukur dari gelar yang diraih, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dapat Anda berikan bagi lingkungan, masyarakat, dan negara.
12: Sementara itu, Wakil Rektor 2 Unmer Surabaya, Dr. Endang Muriani mengatakan lulusan program studi Prodi Ilmu Hukum dominan di antara lulusan prodi lainnya.
14: Penetapan sarjana program sarjana strata 1 ke-32 dan ahli madya diploma 3 ke-11 Universitas Merdeka Surabaya. 1. Program studi ilmu hukum sebanyak 27 orang.
12: Ada 43 lulusan Unmer Surabaya yang menjalani wisuda kemarin. Satu di antaranya Abdur Rohim, anak dari seorang tukang becak dan ibu petani dari Probolinggo berpesan, gelar dari pendidikan tinggi ini merupakan kemenangan para orang tua di Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026. Farida Usnia melaporkan.
0: Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan aturan baru terkait dengan garis pantai Iran di Teluk dan juga di Selat Hormuz sesuai dengan arahan pemimpin tertinggi Iran, Mozabah Khomeini. Ya, Iran akan mengendalikan hampir 2.000 km garis pantai yang akan menjadi sumber penghidupan dan juga kekuatan bagi rakyat Iran, serta sumber keamanan dan kemakmuran bagi kawasan tersebut. Dari dunia olahraga, Persebaya membendamkan PSBS Bia ke dasar klasemen Liga Super Indonesia 2025-2026 setelah menang telak 4-0 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, hasil ini sekaligus memastikan tim tamu berjuluk Badai Pasifik terdegradasi ke Liga Champion atau kasta kedua kompetisi sepak bola Indonesia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.com.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar Purwokerto pagi ini terpantau cerah sekali ya, secara hati saya mungkin ya. Masih tanggal muda, jadi bawaannya semangatnya semangat 45 gak sih? Dan dari tadi saya juga lihat ya, masyarakat di kota Purwokerto ini ada yang lari pagi, ada yang sepeda, ada yang jogging ya, lewat persis depan kantor, karena kebetulan kan RN ini depan jalan protokol ya, jalan Jenderal Sudirman, jadi banyak sekali masyarakat yang lalu lalang. Nah, kalau cerah seperti ini biasanya bawaannya kita jadi tambah semangat ya. Tapi tunggu dulu, pagi ini cerah, belum tentu siang atau sore nanti juga cerah. Nah, daripada penasaran, langsung saja kami hadirkan info perakiran cuaca selengkapnya, karena saat ini saya sudah tersambung dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, ada Mas Adnan Dedi Merdika. Selamat pagi, Mas Adnan.
5: Ya, selamat pagi, Mas Arya.
4: Purwokerto terpantau cerah sekali pagi ini. Cilacap bagaimana sekarang ini, Mas Adnan? Cerah juga?
5: Iya. Okay. Cerah banget, Mas.
4: Cerah banget ya. Apakah ini akan berlangsung?

0: berlangsung sepanjang hari ini. Nah, ini yang ditunggu oleh pendengar kita. Silakan info update perakiran cuaca pagi ini, Mas Adnan.
1: Baik, terima kasih Mas Arya. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Kabupaten Banyumas berlaku pada pagi hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan dari pagi hingga siang hari. Kemudian berawan hingga berawan tebal pada akhir siang hari hingga malam hari. Namun potensi hujan ringan itu masih dapat terjadi umumnya di wilayah dataran tinggi di utara Kabupaten Banyumas, terutama untuk wilayah Baturaden, Sumbang, Kedung Banteng, Cilongok, dan Pekuncen. Potensi hujan juga fluktuatif ya, bisa sedang dan disertai petir yang umumnya terjadi di awal sore hari hingga awal malam hari. Kemudian kembali berawan hingga berawan tebal di tengah malamnya hingga esok pagi hari. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 19 hingga 32 derajat. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 25 km per jam. Dan kelembaban berkisar antara 65 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada pagi hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan pada pagi hingga sore hari. Kemudian berawan hingga berawan tebal pada malam hingga esok pagi harinya. Namun untuk wilayah dataran tinggi di utara Kabupaten Cilacap seperti Dayeuh Luhur, Wonorejo, Majenang, Cimanggu, dan Karangpucung, potensi hujan ringan hingga sedang masih dapat terjadi di akhir siang hari hingga akhir sore hari yang juga dapat disertai petir. Dan untuk wilayah pesisir selatan Cilacap seperti wilayah Cilacap bagian selatan, Kesugihan bagian selatan, Adipala, Binangun, dan Nusa Wungu bagian selatan, potensi hujan ringan tidak merata dapat terjadi di malam hari. Kemudian untuk suhu diprediksi berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 25 km per jam dan kelembaban berkisar antara 60 hingga 95%. Jadi cenderung lebih panas, lebih kering ya rasanya, dan tapi nanti malam harinya umumnya cenderung lebih dingin dibanding hari kemarin. Dan belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap, namun jika ada informasi yang signifikan akan kami infokan lebih lanjut kembali. Demikian Mas Arya.
0: Baik, terima kasih Mas Adnan, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
1: Ya, selamat pagi. Terima kasih, Mas.
0: Terima kasih. Pendengar, Anda bisa kembali mengupdate ya, atau menyimak update info cuaca selanjutnya nanti sore ya, pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Tadi menarik yang disampaikan oleh Mas Adnan, bahwa diprediksi akan terasa lebih kering ya. Bahkan cuaca tadi suhunya mencapai 30 hingga 32 derajat. Nah, ini tentu harus menjadi kewaspadaan untuk kita semua, apalagi bagi kita yang beraktivitas di luar ruangan ya.

Tidak apa-apa ya, lagunya agak sedikit romantis sedikit pagi-pagi. Nggak romantis sih, tapi lebih ke sedih. Bukan sedih, tapi galau gitu ya maksud saya. Oke, selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru selesai berolahraga pagi. Wah, segarnya pasti menyenangkan sekali ya ketika bisa mengisi minggu paginya dengan suasana yang menyehatkan seperti halnya olahraga pagi. Selamat, pokoknya selamat dan salam sehat selalu. Oke, pendengar, khususnya untuk Anda umat muslim ya, pasti sedang mempersiapkan untuk memperingati Hari Raya Idul Adha ya, 1447 Hijriah. Nah, untuk itu sebagai persiapan masyarakat yang akan melaksanakan kurban tentunya, nah, Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap ini bergerak cepat ya menjaga status nol kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha ini. Nah, upaya ini dilakukan melalui percepatan vaksinasi terhadap ribuan ternak sapi milik warga guna memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Cilacap, Slamet Sugino, mengatakan vaksinasi menjadi langkah utama dalam membentengi ternak dari potensi penularan penyakit. Terlebih, wilayah Jawa Tengah secara umum masih masuk kategori daerah tertular PMK, sehingga penguatan imunitas ternak di Cilacap dinilai sangat penting. Nah, dari total alokasi 12.000 dosis vaksin yang disediakan oleh pemerintah provinsi, saat ini baru sekitar 5.000 dosis yang telah diterima dan didistribusikan ke wilayah Cilacap. Meski begitu, pihaknya optimis target vaksinasi dapat tercapai tepat waktu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pagi-pagi mendengarkan lagu seperti ini asik juga ya, mengajak kita bergoyang, mengajak kita untuk ya setidaknya gerak lah gitu ya. Oke, ada satu kabar gembira dari Cilacap ya. Jadi warga Kabupaten Cilacap yang ingin membayar pajak kendaraan motor, kini proses pajak tahunan dan pengesahan STNK di Samsat lebih praktis karena tidak lagi mewajibkan KTP asli pemilik lama seperti yang tertera di dalam dokumen kendaraan. Nah, kebijakan ini tentu menjadi angin segar ya, terutama bagi masyarakat yang membeli kendaraan bekas namun terkendala administrasi karena tidak memiliki identitas pemilik sebelumnya. Nah, dengan aturan baru ini, proses pembayaran pajak dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus repot mengurus dokumen tambahan yang kerap sulit didapatkan. Kepala UPPD Samsat Cilacap, Fatmawati, mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Korlantas Polri dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan kemudahan layanan publik ya. Meski memberikan kemudahan, layanan ini tetap disertai sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak. Nah, program ini berlaku mulai 24 April hingga 31 Desember 2026. Beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah penandatanganan surat pernyataan kepemilikan kendaraan oleh pemilik baru sekaligus mengajukan permohonan blokir kendaraan atas nama pemilik lama. Selain itu, masyarakat juga diwajibkan melakukan proses balik nama kendaraan pada tahun berikutnya. Dan wajib pajak juga diminta melampirkan identitas diri seperti KTP, kitas atau kitab, serta membawa STNK asli saat melakukan pembayaran. Fatmawati menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

0: Pendengar, khususnya untuk Anda umat Kristiani, sekarang kami ajak Anda ya untuk menyimak Misa Minggu Paskah kelima langsung dari Gereja Paroki Katedral Purwokerto. Purwokerto
1: akan menyampaikan video seri pendalaman liturgi. Setiap pekan kita akan membahas satu tema tertentu. Dan hari ini kita akan mengawalinya dengan tema Ekaristi sebagai sumber dan puncak hidup Kristiani. Saudara-saudari yang terkasih, dalam dokumen Konsili Vatikan II, Lumen Gentium artikel ke-11, Ekaristi disebut sebagai sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Mengapa demikian? Karena di dalam Ekaristi terkandung seluruh kekayaan rohani gereja, yaitu Kristus sendiri. Pada perjamuan terakhir, pada malam sebelum sengsaranya, Kristus menetapkan Ekaristi sebagai tanda kenangan yang dipercayakannya kepada gereja. Ekaristi ditetapkan sebagai kenangan akan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Itulah yang disebut sebagai misteri Paskah. Sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus yang menjadi puncak kasih Allah yang membawa kita kepada keselamatan. Keutamaan misteri Paskah dalam rencana keselamatan Allah ini yang mengalirkan, yang mengakibatkan keutamaan Ekaristi. Karena dalam Ekaristi, misteri Paskah tersebut dihadirkan dalam kehidupan gereja. Di dalam Ekaristi, Kristus hadir beserta seluruh karya penyelamatannya yang nyata melalui tubuh dan darahnya yang kita terima, yang kita santap dalam rupa roti dan anggur. Dalam Ekaristi, Kristus, sang sumber keselamatan kita, hadir secara langsung. Itulah mengapa Ekaristi menjadi sumber hidup kita. Karena Kristus sendiri yang hadir beserta seluruh kurbannya, sejak perjamuan malam terakhir, sengsara, wafatnya di salib, dan kebangkitannya yang menjadi sumber keselamatan kita. Dalam Ekaristi kita disadarkan bahwa hidup kita tidak berpusat pada diri kita sendiri, namun ada yang menjadi sumber bagi hidup kita. Sumber itu mengalir, menghidupkan dan menyelamatkan kita, dan sumber itu adalah Allah sendiri. Saudara-saudari, Ekaristi juga adalah puncak kehidupan kita. Mengapa demikian? Ekaristi disebut sebagai puncak kehidupan Kristiani karena di dalamnya Yesus hadir secara nyata dalam tubuh dan darahnya, dan mempersatukan umat beriman secara intim dengan Allah yang merupakan puncak hidup kita. Misteri Paskah sebagai inti iman dihadirkan secara nyata dalam Ekaristi yang juga menjadi antisipasi dari perjamuan surgawi. Saudara-saudari, Ekaristi adalah sumber dan puncak hidup kita sebagai orang beriman. Karena Ekaristi menghadirkan Kristus dan karya keselamatannya yang berpuncak dalam misteri Paskah, darinyalah hidup kita mendapatkan sumbernya, dalam dialah hidup kita mengalami kepenuhannya. Amin. Tuhan memberkati.
2: Setelah menyimak tayangan tersebut, marilah sekarang kita menyiapkan hati dan batin untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Paskah kelima, perayaan Ekaristi ini akan dipimpin oleh Romo Suplicius Parjono. Dengan hikmat penuh sukacita dan rasa syukur, mari kita bangkit berdiri untuk menyambut Romo bersama para petugas liturgi sambil menyanyikan lagu pembuka Puji Syukur 543 bersama paduan suara dari lingkungan 16.

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita berhimpun dalam perayaan Ekaristi, Minggu Paskah yang kelima. Yesus menyatakan diri kepada kita hari ini dan selamanya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Mari kita datang kepada Sang Jalan, menjadi jalan kehidupan kita sehari-hari, sebab di dalam Dia keselamatan nyata dan terpenuhi. Kita awali perayaan ini dengan terlebih dahulu menyesali segala dosa dan kesalahan kita, mohon ampun agar layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.

Perayaan Ekaristi pada pagi hari ini kita persembahkan kepada Tuhan untuk mengenang dan menghantar saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan bersama dengan keluarga mereka, bagi Papa Rusman dan Mama Hana Setiani yang dipanggil Tuhan 40 dan 74 hari yang lalu, bagi Bapak F.X. Joko Sudarwo 20 tahun yang lalu, Ibu Francisca Tris Arini 100 hari yang lalu, dan Leonardus Suharto 5 tahun yang lalu, serta Ibu Margarita Setiawati 2 tahun yang lalu. Kita juga persembahkan Ekaristi ini untuk mereka yang telah dipanggil Tuhan karena kecelakaan maupun karena perang. Dan kita bawa doa-doa kita dalam Ekaristi pagi ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu yang telah bangkit, Engkau hadir di tengah-tengah kami menjadi jalan, kebenaran, dan kehidupan bagi kami. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengikuti Putra-Mu itu dengan tekun dan setia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.

Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Di kalangan jemaat Yerusalem, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena dalam pelayanan sehari-hari, pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami merasa tidak puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh serta hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran pada doa dan pada tugas pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Selain dia, dipilih juga Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul, lalu para rasul pun berdoa dan menumpangkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam-imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, datanglah kepada Kristus batu yang hidup, yang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu pun dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah karena Yesus Kristus. Sebab ada tertulis di dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka yang tersandung padanya karena mereka tidak taat pada firman Allah, dan memang sudah ditentukan untuk itu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, kaum imam yang rajawi, bangsa yang kudus, untuk kepunyaan Allah sendiri. Maka kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah. Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan.

Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Pendengar, event budaya Banyumas Ngimping 24 jam kembali digelar secara meriah pada hari dan Sabtu dan Minggu ini ya. Hampir 1000 penari dari berbagai daerah hingga mancanegara akan turut ambil dalam perhelatan ini. Tidak hanya dari lokal, peserta juga datang dari berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya hingga Yogyakarta. Bahkan penari dari Jepang, Kazakhstan, Belanda, dan Jerman ikut meramaikan event tahunan tersebut. Nah, salah satu daya tarik utama adalah tantangan menari selama 24 jam tanpa henti ya. Awalnya 3 penari dijadwalkan ikut, namun satu persatu asal Amerika batal hadir karena alasan kesehatan. Akhirnya hanya 2 penari yang menjalani tantangan ekstrim ini, yakni Cici dari Sumenep dan Baltizar Tizar Oka dari Tangerang. Pertunjukan tari berlangsung di sejumlah titik strategis seperti Pendopo Kecamatan Banyumas, halaman belakang pendopo hingga area jalan di sekitar lokasi acara. Dan konsep ini membuat suasana semakin hidup karena pertunjukan menyatu dengan ruang publik dan berinteraksi dengan masyarakat. Cinta.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Mendingan ada satu kabar yang tidak mengenakan ya dari tim Uber Cup Indonesia, maksud saya Uber Cup Indonesia yang harus kandas ya di babak semifinal Uber Cup tahun ini karena Indonesia takluk dari Korea Selatan di babak semifinal dengan skor 1-3. Di laga pertama, Putri Kusuma Wardani kalah dari andalan Korea Selatan An Se-yong melalui pertandingan 2 set ya, 19-21, 21-5, kalah telak ya di set yang kedua. Di laga kedua, Febriana Amalia kalah dengan pertarungan 3 set melawan Baek Dan Lee dengan skor 16-21, 21-19, 15-21. Sementara di pertandingan ketiga, Indonesia sempat memiliki asa ketika tunggal putri Talita Ramadhani mengalahkan Yu Ji Sim dengan skor 21-9, 21-19. Namun di laga keempat, Rachel Fabi kalah dari Jeong Dan Kim dengan 16-21, 18-21. Kemenangan Korea Selatan 3-1 ini membuat pertandingan terakhir laga kelima tidak dimainkan, sebab jikapun dimainkan tidak akan mengubah keadaan. Dan hasil ini membuat capaian gagal mengulangi capaian 2 tahun lalu, kala itu Indonesia mampu mencapai babak final sebelum kalah dari China. Sementara Korea Selatan lolos ke final dan akan melawan China. China sendiri lolos ke final setelah mengalahkan Jepang dengan skor 3-0 di semifinal yang berlangsung pada Sabtu kemarin waktu setempat. Nah, sekedar diketahui bahwa ajang Thomas Duan Uber 2026 ini berlangsung di Denmark, dan 2 tahun yang akan datang ajang bergu putra dan putri itu akan dilaksanakan di Indonesia. Sementara untuk tim Thomas, sayang sekali di tahun ini mencetak rekor buruk sepanjang sejarah keikutsertaan di Thomas Cup ya, karena tidak lolos grup. Aduh, sedih ya. Tapi tetap semangat untuk tim Uber.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar, hanya sampai di sini saya menemani Anda ya di rangkaian Purwokerto pagi ini. Selain ini nanti ada Inka yang akan melanjutkan kebersamaan di Purwokerto siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi terima kasih, have a nice weekend. Sampai jumpa lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan ketika beristirahat di Honai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonane yang dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.
1: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss. Pro 1 RRI Purwokerto mempersembahkan Pro Dangdut, teman paling pas buat istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
2: Aku iki tukang tambal ban.
1: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: asik lagunya, mantap goyangnya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Rosatul Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Prosatu Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya di hari Minggu yang santai ini ya. Tentunya saya Inka Mutiara menemani Anda sepanjang Purwokerto siang ini. Semoga Anda yang sedang menikmati waktu liburan ya, istirahat ini juga semoga menyenangkan, bahagia selalu ya, dan tentunya bisa merecharge energi Anda untuk nanti kembali bekerja di hari Senin ya. Dan semoga siang Anda hari ini tidak terasa panas ya. Cukup hangat saja ya, karena tentunya ini cuacanya agak cukup panas ya. Jadi mungkin untuk beraktivitas keluar nanti saja ya, nunggu agak cukup dingin ya udaranya begitu ya. Atau mungkin ada juga yang sudah sedang perjalanan di luar untuk berwisata ya. Tentunya semoga lancar, hati-hati di jalan juga ya. Semoga menyenangkan untuk aktivitas Anda. Dan di sini saya akan terus menemani Anda nanti sampai jam 3 sore ya, dengan rangkaian-rangkaian acara yang menarik tentunya ya, dengan musik-musik yang akan membuat suasana Anda semakin menyenangkan di siang hari ini ya. Nanti juga kami akan hadirkan idola Indonesia layak anak dari SD Putra Tunas Bangsa. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan esensi buku Pro 1 untuk Anda.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Purwokerto. Tak ada ujung, karya Mukhtar Lubis merangkum perjalanan panjang seorang pemuda Indonesia, Hamid, dalam mencari arti hidup dan identitasnya di tengah gejolak sejarah pasca kemerdekaan. Diceritakan dengan kehalusan bahasa dan kepekaan terhadap kehidupan sehari-hari, novel ini membuka tirai kehidupan Hamid yang terpenuhi oleh konflik dan ketidakpastian. Hamid tumbuh dalam lingkungan yang dipengaruhi oleh perang dan perubahan rezim, menciptakan dasar bagi pencarinya yang rumit. Pemuda ini penuh semangat dan cita-cita tinggi, memulai perjalanan hidupnya dengan keingintahuan yang tinggi. Namun seiring waktu, ia menyadari bahwa jalan hidupnya tidak lurus dan tampaknya tak memiliki ujung yang jelas. Mencerminkan kebingungan nasional dan individual di Indonesia pasca kemerdekaan. Perjalanan Hamid menjadi semakin kompleks ketika ia berinteraksi dengan berbagai karakter yang mempresentasikan masyarakat Indonesia yang beragam. Setiap pengalaman membentuk pemahamannya tentang kehidupan dan identitasnya. Mukhtar Lubis menggunakan karakter-karakter ini sebagai cerminan berbagai isu sosial, sebagai keadilan, korupsi, dan konflik etnis yang melibatkan bangsa Indonesia. Namun novel ini tidak hanya tentang kritik sosial, Lubis menggabungkan keindahan sastra dalam setiap kalimatnya, menciptakan lukisan hidup tentang keindahan alam dan pertentangan batin karakter-karakternya. Melalui keunikan bahasanya, Lubis berhasil mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang arti hidup dan kebebasan. Seiring dengan perjalanan Hamid, Mukhtar Lubis menciptakan ikatan emosional antara pembaca dan karakter utamanya. Pertanyaan-pertanyaan filosofis mengenai tujuan hidup dan arti kebebasan menciptakan lapisan yang mendalam dalam novel ini. Dengan segala kompleksitasnya, Jalan Tak Ada Ujung bukan hanya kritik sosial, melainkan juga cermin bagi generasi pasca kemerdekaan Indonesia. Novel ini merangkum ketidakpastian, harapan, kekecewaan, dan aspirasi dalam suatu karya sastra yang tak terlupakan. Melalui kisah Hamid, Mukhtar Lubis menegaskan eksistensinya sebagai salah satu penulis terbesar dalam sejarah sastra Indonesia. Demikian esensi buku Jalan Tak Ada Ujung, penulis Mukhtar Lubis, RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, saatnya kami hadirkan siaran Idola Indonesia Layak Anak dari SD Putra Tunas Bangsa. Selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Putra Tunas Bangsa, yang kami hormati para guru SD Putra Tunas Bangsa beserta murid-murid yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara Idola Indonesia Layak Anak dalam keadaan sehat dan penuh semangat.
4: Pertama-tama, izinkan kami selaku pemandu acara pada hari ini memperkenalkan diri. Saya Mutiara Diah Pramesti Mumpuni dan rekan saya.
3: Saya Ragil Ayu Putri Andini. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Putra Tunas Bangsa, yang ketiga wawancara bersama Kepala Sekolah SD Putra Tunas Bangsa, yang keempat lagu dolanan, yang keenam persembahan lagu dari perwakilan guru SD Putra Tunas Bangsa, yang ketujuh persembahan pantun dari perwakilan guru SD Putra Tunas Bangsa, yang kedelapan tari jaranan lagu Aku Due Dolanan, yang kesembilan gerak dan lagu Mandarin, dan yang terakhir penutup.
4: Sebelum acara dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Baiklah, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Miss Ragil. Kepada Miss Ragil, waktu dan tempat kami persilahkan.

0: Untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya yaitu wawancara bersama dengan Kepala SD Putra Tunas Bangsa. Kepada Ibu Sutiar Wismawati, waktu dan tempat kami persilakan.
1: Selamat pagi Ibu Dr. Randa Sutiar Wismawati MPD. Bagaimana kabarnya Ibu
2: hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan, kami sehat, saya pribadi sehat.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Ibu, Ibu Tiar di sini sebagai Kepala Sekolah SD Putra Tunas Bangsa, betul ya?
2: Ya betul Mbak.
1: Betul. Singkatannya tuh SDPTB, betul Bu?
2: Ya betul sekali.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul sekali ya, ya. SDPTB. Ya. Ibu tahu nggak sih kalau hari ini tuh kita lagi di acara Idola?
2: Oh iya ya, saya sudah diberi kabar.
1: Sudah diberi kabar.
2: Ada undangannya.
1: Iya, bagaimana perasaannya Ibu hari ini?
2: Saya senang sekali karena anak-anak kami kan anak-anak hebat. Diberi kesempatan di RRI. Saya merasa bangga dan senang sekali karena kami di SDPTB, yaitu Sekolah Dasar Putra Tunas Bangsa, adalah anak-anak yang anak-anak hebat. Kami Sekolah Dasar Inklusi. Jadi kami sangat bangga diberi kesempatan untuk ada di RRI sini. Demikian Mbak.
0: Oke Ibu, setelah kita tahu ya Bu, tingkatan dari PTB sendiri itu apa, biar pendengar dari RRI makin tahu nih Bu. Kira-kira alamat khususnya, alamat tepatnya SD Putra ya Bu, Putra Tunas Bangsa, itu ada di mana Bu, biar makin tahu gitu.
2: Iya Mbak, terima kasih. Kami adalah Sekolah Dasar Putra Tunas Bangsa. Kami ada di depan Gor Satria Purwokerto. Dan kami ada tepatnya di Gang Bridge, Jalan Gelora Indah, Gang 4. Jalan Gelora Indah, Gang 4, depan Gor Satria.
0: Berarti itu masih deket banget sama Gor ya Bu?
2: Iya betul, betul.
0: Masih lingkup Gor ya, jadi biar deket akses ke Gornya juga.
2: Iya, betul. Jadi kalau dari Gor itu ada seberangan, terus ke selatan, gang yang kedua.
1: Oh gang
2: di situ.
1: Kedua.
2: Ya boleh, kami ada di situ. Belok kiri.
1: Belok kiri ya, Bu, ya. Berarti dari SS mungkin agak lurus sedikit ya Bu ya?
2: Iya. Iya betul sekali Mbak. Mari silakan yang mau ke SD kami. Kami adalah SD Inklusi.
1: Oke baik. Bu Tiar, menarik sekali ya. Berarti kurang lebih untuk profil SDPTB sendiri ini berdiri di tahun berapa Ibu?
2: Oh ya terima kasih Mbak. Kami persiapan tahun 2023 karena penerimaan siswa baru yang pertama tahun pelajaran 2023-2024 dan sekarang sudah sampai kelas 3. Mereka sudah sampai kelas 3 dan kelas 1 juga sudah banyak yang mau masuk. Seperti itu. Dan perlu diketahui, kelas kami idealnya 6 orang. Karena anak-anak ada sedotice-nya. Masing-masing anak ada sedotice. Jadi kalau 6 dengan 6 berarti 12. Belum guru yang mengajar saat itu. Guru kami ini pelajaran, guru pelajaran.
0: Ya. Berarti tadi ada kelas 1, kelas 2, sama kelas 3 nggih Bu?
2: Iya betul, sekarang sudah ada kelas 1, kelas 2, kelas 3.
1: Berarti kelas 3 itu kelas yang paling tua?
2: Paling
1: tua.
2: Iya.
0: Berarti yang setiap pertama. Kelas juga itu punya guru penjaga ibaratnya ya Bu?
2: Iya, atau teacher. Istilahnya shadow teacher.
0: Shadow teacher, berarti setiap kelas harus ada shadow teacher ya?
2: Masing-masing anak ada shadow teacher-nya.
0: Oh masing-masing anak ternyata, bukan satu kelas lagi?
2: Masing-masing. Tapi nanti kalau anak itu bisa, kan makin tahun makin berkembang. Begitu anak bisa, dua orang anak satu shadow teacher, terus begitu sampai anak itu mandiri. Demikian Mbak. Jadi tidak selamanya didampingi oleh guru pendamping.
0: Berarti nanti memungkinkan enggak anak-anak itu lepas dari shadow teacher?
2: Betul, bisa, sangat ya? Mungkin. Okay. Sekarang sudah banyak contohnya.
0: Karena bertahap ya, Bu?
2: Iya, betul. Okay. Ya.
0: Berarti ini kurang lebih sekolah SD Putra Tunas Bangsa sudah berdiri hampir 4 tahun ya, Bu?
2: Iya.
0: Hampir 4 tahun. Oke, kalau boleh tahu lagi nih Bu, biar para pemirsa PRRI tahu, untuk persyaratan sendiri mau masuk ke SD Putra Tunas Bangsa itu minimal usia berapa Bu? Atau barangkali ada persyaratan lain biar ada yang mau daftar nih tapi masih bingung syaratnya apa? Dijelasin sekalian boleh Ibu?
2: Iya, baik, terima kasih Mbak. Kalau yang ideal itu kelas 1 kami menerima usia 7 tahun. Namun kalau 6 tahun itu harus ada keterangan dari psikolog. Apalagi ada kadang-kadang orang tua yang mau titip dulu gitu Bu. Mau titip dulu 5 tahun, 6 tahun itu harus ada keterangan dari psikolog. Dan untuk sekolah inklusi itu anaknya harus ada dari ini keterangan dari terapis dulu. Jadi ini tingkatannya apa, kelemahan dia apa, kelebihan apa dia, kelebihan apa anak ini gitu untuk diketahui sekolah dan nantinya guru-guru dalam mendampingi tidak keliru, tepat sasaran. Demikian, Mbak.
1: Oh, gitu ya, Bu. Berarti wajib ya, ada surat psikolognya itu wajib ya Bu?
2: Wajib, wajib. Iya. Dan terapis.
1: Oh gitu.
2: Jadi nanti analisisnya apa, nanti kami jadi gayung bersambut loh. Bisa menerima, oh anak begini, oh ya di lapangan seperti itu. Biar, nanti penanganannya gimana, kami
1: biar
2: menyesuaikan.
1: Juga tidak.
0: Iya, kayaknya biar anak ini butuhnya apa nih dari sekolah gitu kali ya Bu?
2: Iya, iya betul.
0: Jadi guru juga tahu.
1: Luar biasa sih.
0: Orang tua dan murid juga saling terbuka.
2: Iya. Okay. Jadi gayung bersambut loh Mbak. Betul, jadi betul, kadang betul. Ada anak yang harus pertama dipeluk dulu, merasa aman. Itu guru dan shadow teacher-nya menyesuaikan. Seperti itu Mbak.
1: Oke, menarik sekali ya Bu ya di SD Putra Tunas Bangsa ini.
2: Terima kasih.
1: Selain sekolah inklusi, boleh tahu gak nih Bu, keunggulan SD Putra Tunas Bangsa sendiri itu apa?
2: Oh iya.
1: Gitu.
2: Iya, terima kasih. Saya sampaikan untuk SD Putra Tunas Bangsa ini, kecuali anak-anak hebat yang ada di dalam SD tersebut, kami mempunyai program kelas 1, 2, 3, mereka terus dikawal dan dilihat bakat pribadi lepas pribadi. Jadi kalau anaknya bakat musik, ya musik. Berenang karena dia tenaganya luar biasa begitu, nanti disalurkan. Ada anak-anak yang seneng musik gitu ya, nanti disalurkan. Nanti kelas 4-nya kami menyediakan guru pembimbing. Seperti itu, Pak.
0: Berarti benar-benar sesuai dengan bakat dan minat ya, Bu?
2: Betul.
0: Bakat dan minat dari anak.
2: Iya.
0: Jadi nggak cuma dipendam sendiri. Betul, ya. Harus tersalurkan, harus biar
2: betul.
0: Kita tuh bermain dengan dunianya.
2: Iya. Okay. Ini betul. Kan masing-masing pribadi ada bakat
0: terpendam,
2: apalagi
0: ya?
2: Anak-anak ya, talenta yang sudah diberikan oleh Allah begitu,
1: iya, betul,
2: oleh
1: betul,
2: Tuhan
1: betul,
2: yang Maha Esa. Dan kami memang mengamati itu dari kelas 1 sampai kelas 3, nanti kelas 4-nya ada guru khusus seperti
1: begitu.
2: Itu.
1: Ya. Ini lagi Bu Tiar, saya dengar-dengar kalau SD Putra Tunas Bangsa ini juga ada keunggulan di bahasanya ya Bu?
2: Oh iya, betul, iya, ya? betul sekali. Ya. Seperti
1: itu bahasanya
2: tadi,
1: apa aja?
2: Oh, bahasanya kalau bahasa yang dalam mata pelajaran ada bahasa Jawa, budaya Banyumasan, terus bahasa Indonesia sudah wajib ya, bahasa Inggris, dan yang jelas unggulannya adalah bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin, seperti tarian anak juga Mandarin, itu seperti tadi gongsi-gongsi.
1: Luar biasa.
0: Keren ya Miss?
1: Keren sekali.
0: Keren banget. BTW bisa gak Pakai bahasa Mandarin?
1: Oh enggak.
0: Oh enggak bisa. Oke. Kalau kita harus belajar dari anak-anaknya mah ya Bu.
2: Kalau pagi-pagi.
0: Bahasa Mandarin.
2: Lao se datang, chao shang hao gitu.
0: Lao se itu apa? Bu, kalau boleh tahu Lao se. Lao se itu artinya apa?
2: Oh iya, Lao se itu guru. Kalau
0: berarti kalau guru Mandarin bilangnya Lao se.
2: Iya. Iya, seperti itu. Jadi kalau namanya kan Dini Lao se. Dini Lao se. Kalau anak kalau Dini Lao se datang, Lao se datang. Chao shang hao Dini Lao se gitu anak-anak.
0: Oh,
2: bagi anak-anak ya, ya anak-anak yang sudah apa ya, sudah bisa mengondisikan ya.
0: Jadi seperti memanggil, itu. Langsung
2: senang
0: menyambut
2: sekali.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Iya. Tadi Miss Tiara udah nanya tentang keunggulan bahasa. Sekarang aku mau tanya nih Bu, boleh nggak Bu?
2: Silakan, silakan. Okay.
0: Tadi keunggulan bahasa. Sekarang kalau tentang agama itu gimana di SD PTB sendiri Bu?
2: Iya betul Bu? Sekali Mbak. Akan saya jelaskan. Kecuali di SD PTB keunggulan bahasanya bahasa Mandarin. Juga di SD PTB, di SD kami itu melayani 6 agama yang ada di Indonesia. Jadi
0: wow,
2: murid-murid kami
0: semuanya ya,
2: iya,
0: semuanya
2: ada. Semua ada. Oh. Iya, siswa kami sekarang ada yang agamanya Islam. Ya, mayoritas itu. Terus ada yang Katolik, ada yang Kristen, bahkan ada yang orang tuanya Konghucu. Kami layani. Kalau yang beragama Islam ada guru agama Islamnya, yang Katolik ada, yang Kristen ada. Seperti itu.
0: Berarti semua Mbak, agama ada.
2: Iya, kami layani.
0: Okay. Dan
2: iya,
0: semua kami, guru agamanya juga ada.
2: Ada. Kalau ada siswanya,
0: banget.
2: Kalau ada siswanya yang beragama Konghucu misalnya atau Hindu, kami carikan guru. Gitu,
0: wah,
2: seperti itu.
0: Biasa,
2: iya, melayani.
0: Keren banget pokoknya.
2: Karena
0: keren
2: di Indonesia enam agama.
0: Iya, semua itu. Agama
2: terima
0: ada.
2: Kasih. Yeah.
0: Bahasanya juga banyak.
2: Betul, yeah.
0: Bahasanya juga yeah. Keren yeah. Pokoknya. Yeah.
1: Ternyata ternyata di Purwokerto ini ada SD Putra Tunas Bangsa yang sekeren ini ya ternyata.
2: Terima
1: ya.
2: Kasih. Mohon

0: Baik, sampai jumpa di acara selanjutnya, teman-teman semua.
1: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Demikian wawancara kita hari ini. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Mars PTB yang akan dipandu oleh Miss Ragil. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan.

Hadirin yang berbahagia, kini kita memasuki rangkaian acara inti idola. Yang pertama yaitu siswa-siswi SD Putra Tunas Bangsa menyanyikan lagu Dolanan. Kepada yang bertugas, kami persilakan untuk memandu acara.

0: Wah, seru sekali ya. Anak-anak SD Putra Tunas Bangsa antusias sekali menyanyikan lagu-lagu dolanan. Terima kasih kepada Miss Rara Gils berserta siswa-siswi SD Putra Tunas Bangsa.
1: Oke, masih semangat gak nih? Masih ya Miss tentunya ya Miss?
0: Masih dong.
1: Oke. Acara selanjutnya yaitu persembahan lagu dari perwakilan guru SD Putra Tunas Bangsa. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Tiara. Waktu dan tempat kami silakan.

0: Terima kasih kepada Ibu Tiara yang sudah menyumbangkan suara emasnya.
1: Acara selanjutnya yaitu persembahan pantun dari perwakilan guru SD Putra Tunas Bangsa. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Ragil dan Ibu Tiara. Waktu dan tempat kami persilahkan.
0: Pergi ke taman memetik bunga.
2: Cakep.
0: Bunga mawar warnanya merah.
2: Cakep.
0: Halo teman-teman semuanya, mari kita mulai acara yang meriah.
2: Pergi ke pasar membeli ketan.
0: Cakep.
2: Tidak lupa membeli duku.
0: Cakep.
2: Acara ini penuh semangat dan keceriaan. Semoga berkesan di hati kalian selalu.
0: Pagi hari minum jamu.
2: Cakep.
0: Jamu sehat, badan pun kuat.
2: Cakep.
0: Anak hebat itu selalu maju. Rajin belajar dan penuh semangat.
2: Burung nuri terbang ke awan.
0: Cakep.
2: Hinggap sebentar di atas dahan.
0: Cakep.
2: Anak hebat jadi kebanggaan bangsa. Berani, pintar, dan penuh harapan.
0: Pergi ke sekolah membawa duku. Cakep. Belajar bersama teman tersayang.
2: Cakep.
0: Mari kita jalani acara ini dengan seru agar semua jadi kenangan.
2: Makan siang bersama teman.
0: Cakep.
2: Minumnya jus rasa melon.
0: Cakep.
2: Semoga acara berjalan sampai akhir penuh kesan.
0: Terima kasih kepada Ibu Ragil dan Ibu Tiara yang sudah membacakan pantun indahnya. Baik, memasuki acara yang selanjutnya yaitu tarian jaranan dan tarian layangan oleh seluruh siswa dan guru SD Putra Tunas Bangsa. Beri tepuk tangan yang meriah. Kepada yang bertugas, kami persilakan untuk memandu acara.

0: tarian dari siswa-siswi SD Putra Tunas Bangsa.
1: Betul, sangat kreatif ya, Miss.
0: Betul, keren sekali banget. Tadi layangannya bikin sendiri.
1: Betul, jarananya juga sih, Miss.
0: Jarananya juga, iya, wah, betul. Luar biasa sekali buat guru-guru SD Putra Tunas Bangsa tentunya. Iya,
1: jadi
0: ya,
1: mereka gak cuma menari aja, tapi mereka juga menghasilkan karyanya sendiri.
0: Betul,
1: gitu, Miss.
0: Betul, oke, memasuki acara yang terakhir pada hari ini, yaitu persembahan gerak lagu Mandarin seluruh siswa siswi SD Putra Tunas Bangsa. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Wah wah Miss, lucu banget gak sih tadi, udah lihat belum?
1: Lihat banget dong, iya. Lucu-lucu banget
0: pada itu tadi. Pada gerak-gerak gitu ya?
1: Gerak-gerak okay. Gitu sampai ke depan-depan ya.
0: Mesti
1: tadi ya.
0: Mesti aku tahu ini Missnya pengen ikut gerak juga.
1: Iya, pengen, akhirnya ikut juga.
0: Oh iya, akhirnya udah gatel ya Miss?
1: Gatel, gatel
0: pengen
1: banget,
0: gerak
1: pengen
0: pokoknya.
1: Gerak pokoknya.
0: Iya. Oke, lucu banget tadi ya. Terima kasih lucu. Kepada guru dan siswa-siswi SD Putra Tunas Bangsa.
1: Hadirin yang berbahagia, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Semoga kegiatan hari ini memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kami tutup pada acara hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pendengar, kemarin kita memperingati Hari Pendidikan Nasional begitu ya. Dan dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional, pendidikan anak usia dini atau PAUD ditegaskan sebagai tahap penting dalam membentuk karakter anak sejak dini. PAUD ini bukan hanya soal belajar membaca atau berhitung ya, tetapi juga mengenalkan anak pada lingkungan belajar dan kehidupan sosialnya. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka, Ainun Mardiah mengatakan bahwa PAUD adalah dasar awal sebelum anak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, Ketua Himpaudi Kabupaten Bangka Kamisah juga menekankan bahwa pendidikan usia dini sangat berpengaruh begitu ya dalam pembentukan karakter anak ya. Jadi tentunya melalui kegiatan di PAUD, anak-anak ini bisa dilatih untuk menjadi lebih mandiri, sabar begitu ya, bisa bersosialisasi dengan baik, dan harapannya pendidikan sejak dini ini bisa membantu menciptakan generasi masa depan yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan. Tentunya untuk informasi selanjutnya ya, Anda bisa menyimak di website kami www.rri.co.id. Dan nanti sesaat lagi kami akan hadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Jadi tetaplah bersama kami.
1: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: di jendela untuk memahami realita, tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, benar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal berhasil mengamankan 3 poin penuh setelah mengalahkan Fulham dengan bertahan di puncak klasemen. Philadelphia 76ers memastikan tiket ke babak berikutnya setelah kalahkan Boston Celtic pada game ke-7 playoff NBA 2026. Televisi Republik Indonesia atau TVRI menggelar acara Fun Walk Bola Gembira demi menggelorakan demam sepak bola Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 3 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil mengamankan 3 poin penuh dari kemenangan telak atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lovely skill from Bukayo Saka, low delivery and Victor Gyokeres scores.
2: Arsenal berpesta gol 3-0 saat menjamu Fulham dalam laga pekan ke-35 Liga Inggris 2025-2026. 3 poin penuh dari kemenangan ini memperkukuh posisi tim Meriam London di puncak klasemen dan menjauh dari Manchester City. Skuad asuhan Mikel Arteta itu menceploskan ketiga golnya pada babak pertama pertandingan. Victor Gyokeres tampil sebagai pencetak gol terbanyak dalam pertandingan ini. Pemain asal Swedia itu mencetak 2 gol untuk Arsenal pada menit ke-9 dan pada waktu tambahan ke-4 babak pertama. Ia juga menyajikan 1 assist untuk gol Saka Bukayo pada menit ke-40. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa dirinya sangat senang dengan penampilan para pemainnya meski baru 2 hari kembali dari Madrid setelah menjalani pertandingan putaran pertama semifinal Liga Champions. Para pemainnya menurut Arteta mampu tampil secara optimal.
3: Because we knew how difficult it was going to be.
2: Kami tahu betapa sulitnya ini, terutama setelah pulang dari Madrid, ditambah dengan energi yang kami habiskan dalam pertandingan itu. Namun, kami membicarakan soal semangat juang, serta kemampuan untuk fokus dan begitu tekun dalam menjalankan tugas kami. Beberapa pemain kami memiliki stamina yang segar, dan itu sangat terlihat, karena performa individu meningkat dan permainan tim pun mengalir dengan cara yang berbeda. Saat kami melakukan itu, saya rasa kami berhasil melibatkan para pendukung, dan ketika hal itu terjadi, serta Anda menciptakan atmosfer seperti yang Anda lihat hari ini di Emirates, kami membuat lawan sangat kesulitan. Sementara itu, manajer klub Fulham, Marco Silva, menyampaikan bahwa penampilan timnya pada babak pertama tidak sesuai untuk level Liga Utama Inggris. Jika melihat cara kami kebobolan 3 gol pada babak pertama, kami belum berada di level yang dituntut oleh Liga Utama Inggris. Saya tidak sedang membicarakan pertandingan menghadapi Arsenal. Liga Inggris menuntut agar kami mampu mempertahankan kotak penalti sebagaimana mestinya dan cukup tangguh dalam momen-momen seperti itu. Itulah alasan mengapa babak pertama menjadi sumber frustrasi besar bagi kami dan penampilan yang mengecewakan dari kami di semua aspek permainan. Arsenal tampil lebih unggul dalam hampir segala hal selama babak pertama. Atas kemenangan ini, Arsenal memperpanjang rekor impresif mereka tidak terkalahkan di kandang oleh Fulham menjadi 33 pertandingan. Ini adalah rekor terbanyak yang pernah dicatat oleh tim manapun dalam sejarah Liga Sepak Bola Inggris. Saat ini, Arsenal kokoh di puncak klasemen dengan torehan 76 poin dengan 3 pertandingan tersisa, sementara Fulham tertahan di posisi ke-10 dengan 48 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Italia. Peluang Napoli untuk menjadi juara Liga Italia atau Scudetto musim ini menipis lantaran mereka diimbangi Como 1907 dengan skor 0-0 pada laga di Stadion Giuseppe Siniglia, Como malam tadi. Hasil itu membuat Napoli yang bertengger di urutan kedua klasemen sementara berjarak 9 poin dari Inter Milan yang berada di puncak. Napoli kini memiliki 70 poin dari 35 pertandingan dan atau hanya memiliki 3 partai terakhir di Liga. Sementara Inter memiliki 79 poin dan baru melewati 34 laga. Dengan demikian, Inter Milan akan menjuarai Liga Italia 2025-2026 andai menaklukkan atau menahan seri Parma pada pertandingan di Stadion Giuseppe Meazza Milan dini hari nanti.

Kita beralih ke Spanyol. Barcelona diambang gelar juara Liga Spanyol 2025-2026 seusai menundukkan tuan rumah Osasuna 2-1 pada pertandingan yang digelar di Stadion El Sadar Pamplona dini hari tadi. Skuad berjuluk Blaugrana melesakkan gol lewat Robert Lewandowski di menit 81 dan Ferran Torres di menit ke-86. Osasuna memperkecil jarak dari gol Raul Garcia di menit ke-88. Dan kemenangan itu membuat Barcelona semakin kokoh di puncak klasemen sementara Liga Spanyol musim ini dengan 88 poin dari 34 pertandingan atau tinggal menyisakan 4 partai terakhir di Liga Spanyol. Mereka kini unggul 14 poin dari pesaing terdekatnya di posisi kedua, yaitu Real Madrid dengan 74 poin dari 33 pertandingan. Dengan demikian, andai Real Madrid kalah atau imbang pada pertandingan kontra melawan tuan rumah Spanyol Senin dini hari nanti, Barcelona akan menjadi juara Liga Spanyol musim 2025-2026.

Kita beralih ke olahraga basket. Philadelphia 76ers memastikan tiket ke babak berikutnya usai mendudukkan Boston Celtics dengan skor 109-100 pada game ke-7 playoff NBA 2026. Kemenangan ini sekaligus menutup seri dengan agregat 4-3 dalam duel ketat putaran pertama bermain di TD Garden Boston. Laga berlangsung sengit sejak kuarter pertama, namun tim tamu mampu tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang, terutama pada momen krusial di paruh kedua pertandingan. Bintang utama Sixers yaitu Joel Embiid tampil dominan dengan mencetak 34 poin dan 12 rebound. Selain Embiid, Tyrese Maxey juga tampil impresif dengan torehan 30 poin dan distribusi bola yang solid. Hasil ini memastikan 76ers melaju ke semifinal wilayah dengan kepercayaan diri tinggi. Sementara itu Celtic harus mengakhiri musim lebih awal setelah gagal memanfaatkan keuntungan bermain di kandang.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke informasi dari olahraga tenis, petenis tunggal putri Marta Kostyuk menjuarai turnamen tenis Mutua Madrid Open 2026 setelah menaklukkan Mira Andriva di Stadion Manolo Santana tadi malam. Liliana Dea melaporkan.
2: Marta Kostyuk tampil sebagai juara Mutua Madrid Open 2026 setelah mengalahkan Mira Andriva pada partai final di Stadion Manolo Santana tadi malam. Ia menang 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 7-5 dalam laga berdurasi 1 jam 20 menit yang berlangsung ketat. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertama Kostyuk sepanjang karirnya. Petenis Ukraina itu juga mencatat back-to-back gelar usai menjadi juara di Rouen 2 pekan lalu. Kostyuk menutup turnamen tanah liat ini dengan performa nyaris sempurna dan hanya kehilangan 1 set sejak awal kompetisi. Dalam acara penyerahan trofi, Kostyuk mengungkapkan perjalanan panjang dan kerja kerasnya untuk dapat mencapai momen tersebut.
3: It took me many years to reach this point.
2: Butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk mencapai titik ini. Dan satu kata yang saya pikirkan sekarang adalah konsistensi. Ini tentang hadir setiap hari. Tidak peduli seberapa sulitnya, tidak peduli seberapa besar Anda mencintai atau membenci apa yang Anda lakukan. Saya rasa saya telah melakukannya dengan sangat baik dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Terima kasih banyak karena selalu ada untuk saya. Saya rasa hanya kami yang tahu seberapa banyak yang telah kami lalui dan berapa kali saya ingin menyerah. Namun, kalian membuat saya tetap bertahan dan mendorong saya untuk terus melangkah. Itulah sebabnya saya bisa berada di sini hari ini. Sementara itu, Mira Andreeva harus puas sebagai runner-up setelah gagal memanfaatkan peluang di set kedua. Petenis berusia 19 tahun itu sempat memiliki 2 set poin, namun tidak mampu mengonversinya. Ia mengakui kesulitan menghadapi permainan agresif Kostyuk sepanjang laga. Meski kalah, Andreeva tetap menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi hasil pertandingan. Petenis Rusia itu kemudian menyampaikan apresiasi kepada timnya yang selalu mendukung dalam berbagai situasi.
3: Thanks to my team for always being there for me.
2: Terima kasih kepada tim saya yang selalu ada untuk saya, mendukung saya dalam setiap situasi, baik saat mudah maupun sulit. Saya tahu terkadang tidak mudah bekerja dengan saya, tetapi saya sangat menghargai semua dukungan dan apa yang kalian lakukan untuk saya. Jadi, terima kasih banyak.
3: Thank you so much.
2: Madrid kini memiliki ratu baru dengan gelar bersejarah yang ditorehkan oleh Marta Kostyuk. Ia menjadi petenis Ukraina pertama yang dinobatkan sebagai juara di turnamen ini. Sementara itu, Andriva diprediksi akan bangkit dan kembali menjadi ancaman di turnamen besar berikutnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap Formula 1, pebalap McLaren Lando Norris memenangi sprint race Formula 1 Grand Prix Miami 2026 malam tadi. Sementara rekan setimnya Oscar Piastri berhasil menyusul di urutan kedua. Norris yang memulai pertandingan dari posisi terdepan sukses menjaga ritme dan menahan kejaran Piastri sejak balapan dimulai. Pebalap asal Inggris tersebut mencatatkan keunggulan waktu yang meyakinkan, yaitu nyaris 4 detik atau 3,766 detik di depan Piastri. Sementara itu, pebalap andalan Ferrari, Charles Leclerc, finish di urutan ketiga yang diraihnya tanpa ancaman berarti hingga balapan sepanjang 19 putaran tersebut usai. Pebalap muda Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, yang sejatinya menuntaskan sprint race finish di posisi keempat, harus dijatuhi penalti tambahan atau track limits melebihi batas toleransi yang diizinkan. Hukuman tersebut memaksanya turun ke posisi 6 dalam kualifikasi akhir dan situasi ini memberikan keuntungan langsung bagi rekan setimnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita beralih ke informasi dalam negeri. Televisi Republik Indonesia menggelar acara Fun Walk Bola Gembira di area Car Free Day Duku Atas Jakarta. Kegiatan ini juga dilakukan di 34 provinsi dan dilaksanakan di kantor siaran TVRI seluruh Indonesia dalam rangka menggelorakan demam sepak bola Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Yurika Fitri melaporkan.
1: TVRI adalah official broadcaster siaran Piala Dunia 2026. Live untuk seluruh siaran rangkaian siaran Piala Dunia ada di TVRI.
2: Menjelang pelaksanaan Piala Dunia pada Juni 2026 mendatang, Televisi Republik Indonesia hari ini menggelar Fun Walk Bola Gembira di kawasan Car Free Day Duku Atas. Acara ini dihadiri oleh PLT Direktur Utama TVRI Rika Damayanti, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz, serta pimpinan dari LPPRRI dan juga LKBN Antara. Kepada awak media, Rika menyampaikan kegiatan ini digelar serentak di 34 provinsi dan dipusatkan di seluruh kantor siaran TVRI di Indonesia, diikuti oleh RRI dan juga Antara serta masyarakat yang berada di kawasan Car Free Day pada hari ini. Menurutnya, sebagai media publik negara, TVRI memiliki tanggung jawab untuk menggelorakan semangat masyarakat menyambut Piala Dunia. Dan ia juga mengucapkan terima kasih kepada Antara dan juga RRI, di mana ketiga lembaga negara ini berkolaborasi untuk menggemakan demam Piala Dunia.
3: Kegiatan hari ini juga dilakukan secara serentak di 34 provinsi di Indonesia. Semua stasiun penyiaran di TVRI di seluruh Indonesia, dan terima kasih Pak Dirut. Antara juga ikut bergabung, RRI juga ikut bergabung. Ini adalah kolaborasi kita bertiga, institusi negara, media negara, untuk sama-sama menggelorakan demam sepak bola.
2: Sementara itu, salah seorang pencinta sepak bola, Umam, kepada RRI mengaku antusias menyambut ajang tersebut. Ia menyatakan mengidolakan tim nasional Perancis karena para pemain bintangnya terdiri dari pemain-pemain top dunia seperti Paul Pogba.
4: Bagus lah, karena ada media yang juga menyorot Piala Dunia. Piala Dunia kan ajang besar juga kan, banyak juga yang pengen nonton. Ya untungnya TVRI bisa support dengan adanya menyiarkan Piala Dunia.
2: Umam juga memberikan apresiasi kepada TVRI yang akan menyiarkan Piala Dunia dan berencana menggelar nonton bareng bersama teman-temannya. Sementara itu, mendengar dari pantauan di kawasan Car Free Day Jakarta Pusat, masyarakat yang berolahraga juga mengikuti acara bola gembira yang digelar oleh TVRI di kawasan Car Free Day ini. Karena selain menggelorakan Piala Dunia, acara ini juga diisi dengan berbagai kuis dan juga hiburan yang diikuti oleh masyarakat. Dari kawasan Car Free Day Jakarta Pusat, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari aja Super League, Persebaya Surabaya menang telak atas PSBS Biak dalam lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya malam tadi. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Persebaya meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas PSBS Biak pada pekan ke-31 Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Sabtu sore. Setelah hasil imbang 0-0 pada babak pertama, Persebaya tampil dominan di babak kedua. Milos Rekovic membuka keunggulan pada menit ke-53 lewat tendangan jarak jauh. Tak lama berselang pada menit ke-65, Rekovic kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan dari sisi sayap dan mengubah skor menjadi 2-0. Persebaya terus menekan dan mencetak gol ketiga pada menit ke 75 melalui Francisco Rivera yang berhasil memanfaatkan umpan terobosan dari Bruno Moreira. Rivera kemudian memastikan kemenangan Persebaya lewat gol keduanya pada menit ke-81 dan menutup pertandingan dengan 4-0 atas kemenangan Persebaya. Hasil ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo untuk menjaga tren positif di akhir kompetisi. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui pertandingan tidak berjalan mudah, terutama di babak pertama. Ia menilai perubahan permainan terjadi setelah jeda. Meski menang besar, ia tetap mengingatkan tim untuk tidak lengah. Pertandingan hari ini tidak mudah. Pada babak pertama kami punya beberapa peluang yang berhasil dimanfaatkan. Lawan juga sempat menciptakan situasi berbahaya dari transisi dan bola mati. Di babak kedua kami lebih baik, menciptakan banyak peluang. Lawan punya satu tembakan. Saya pikir 4-0 adalah hasil yang bagus dan kami menang dan membutuhkan 3 poin ini. Di babak pertama pemain kami terlalu lambat dan mudah dibaca lawan. Di babak kedua kami lebih cepat dalam mengalirkan bola dan itu membuat perbedaan. Kami harus segera pulih karena akan menghadapi dua laga tandang yang sulit. Sementara dari sisi pemain, Milos Rekovic yang mencetak 2 gol dalam laga tersebut menyatakan kemenangan ini akan sangat penting bagi tim. Ia juga mengakui permainan tim baru meningkat di babak kedua. Yang paling penting adalah 3 poin dan kami bisa clean sheet. Ini sangat bagus untuk tim. Di babak pertama kami punya peluang tapi belum maksimal dan transisi bertahan juga kurang baik. Di babak kedua kami bermain lebih cepat dan lebih efektif. Tambahan 3 poin membawa Persebaya meraih 51 poin dan ada di peringkat keempat klasemen. Persebaya menyisakan 3 pertandingan lagi di musim ini. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pecinta olahraga Semen Padang bersiap menantang tuan rumah Dewa United Banten FC dalam laga hidup mati malam nanti. Menatap pertandingan nanti, Kabau Sirah harus kehilangan 10 pemainnya, termasuk striker langganan Guillermo yang cedera. Hans Primananda melaporkan selengkapnya.
1: Semua berjalan lancar meskipun ada beberapa pemain yang mereka tidak bisa bergabung dengan kami.
2: Semen Padang FC harus kehilangan sang striker andalannya Guillermo Fernandes akibat cedera, sementara kiper Arthur Augusto hingga penyerang Maicon de Souza tidak dibawa dalam lawatannya ke markas Dewa United FC malam nanti. Pelatih Semen Padang Imran Nahumaruri kemarin mengatakan, kehilangan sejumlah pemain penting yang tidak menjadi alasan bagi Kabau Sirah yang kini diambang degradasi harus bermain setengah hati. Menurut Imran, anak asuhnya sudah siap tampil penuh bermodalkan mentalitas untuk bertahan di kompetisi ini musim depan. Dengan kembalinya sang kapten Angelo Meneses di lapangan setelah menjalani larangan tampil pekan lalu, diharapkan dapat menginspirasi pemain lainnya untuk tampil maksimal di Stadion Indomilk Arena.
1: Yang pertama, dalam situasi jadwal yang padat ini kan taktikal mungkin nggak banyak, paling kita akan pengulangan-pengulangan aja. Yang penting bagaimana kita menjaga kebugaran mereka, mentalitas mereka, mood mereka, itu menurut saya sangat penting. Dan saya melihat bagaimana latihan terakhir ini mereka sangat antusias, mood mereka sangat bagus, saya pikir ini modal penting bagi kami.
2: Sementara itu, Angelo Meneses mengakui laga menghadapi Banten Warriors adalah pertandingan hidup mati baginya. Menurutnya, hasil pertandingan nanti sangat menentukan bagi klubnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: Kami tahu bahwa kami akan menghadapi tim yang sangat bagus. Saya mengenali mereka dengan baik. Mereka datang dengan hasil yang sangat bagus. Dalam pertandingan terakhir, kami harus fokus dan mencoba untuk mengumpulkan beberapa poin dari pertandingan esok.
2: Sementara itu, secara matematis peluang Semen Padang untuk bertahan di kompetisi musim depan masih terbuka. Dengan syarat 3 tim lainnya yakni PSM Makassar, Persijap Jepara dan Madura United tidak kalah di laga pekan ini. Kini Semen Padang tertahan di peringkat 17 klasemen sementara dengan raihan 20 poin setelah mengalami kekalahan dalam 5 pertandingan terakhir. Hans Primananda melaporkan.
0: Pendengar RRI, Cosmo Jenny berpesta 5 gol ke gawang Raybit FC pada lanjutan laga Pro Futsal League seri Makassar. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
4: Pro Futsal League musim 2025-2026.
5: Tim futsal Cosmo Jenny menutup rangkaian pertandingan hari pertama seri Makassar dengan kemenangan meyakinkan 5-0 atas Raybit FC dan lanjutan Pro Futsal League 2025-2026 di Gor Sudiang malam tadi. Dalam jalannya laga, tim Cosmo langsung tampil agresif sejak babak pertama. Muhammad Zakaria Anwar membawa Cosmo unggul cepat hanya dalam 1 menit pertandingan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, petaka bagi tim Raybit dimulai. Israr Megantara menggandakan keunggulan di menit ke-21. Disusul kartu merah langsung untuk Rizky Hidayatullah di menit ke-22. Keunggulan jumlah

0: apa yang serius. Pertandingan sangat ya serius. Jadi hasilnya saya happy, oke, saya senang. Nanti untuk besok kita harus istirahat, persiapkan untuk Nanzabi ini. Kita sisa 6 final.
1: Sebaliknya pelatih Raibit FC Muhammad Habil mengaku kecewa dan berambisi memperbaiki kesalahan tim di laga selanjutnya.
2: Hasil yang mengecewakan ya. Dengan melawan tim sekelas Cosmo, kita banyak sekali melakukan kesalahan yang dapat dimaksimalkan oleh Cosmo. Dan insya Allah di pertandingan besok kita akan perbaiki lagi dan mendapatkan poin.
1: Tambahan 3 poin ini sangat krusial bagi Cosmo dengan koleksi 35 poin. Mereka menjauhi kejaran unggul FC dan Bintang Timur Surabaya, sekaligus memberikan tekanan nyata pada tim-tim di atasnya di zona final four. Sebaliknya, kekalahan ini semakin membenamkan Rapid FC di dasar klasemen. Hasil perpusat seri Makassar lainnya, Hals FC imbang 4 sama dengan Aksen FC. Bintang Timur Surabaya kalah 2-4 dari Black Steel. Mocong Bulu menang 3-2 atas Kuda Laut Nusantara, dan Nanzabi imbang 5-5 dengan unggul FC. Persaingan panas di Gor Sudiang belum berakhir. Pertarungan perebutan tahta dan tiket final four akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Makassar siang nanti. Demikian Karisma Rizki melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hilman. Ya ada dorongan, kita saksikan.
4: Terdengar dengan disampaikan informasi tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

101.1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: 100% madu asli. Madu enak premium plus dengan bimbalan dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu.
3: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
4: Pro1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar, di hari Minggu ini ya, suasana siang hari sudah mulai terasa. Ini banyak sekali yang sudah melintas ya di depan RRI Purwokerto. Banyak yang sedang beraktivitas begitu ya. Semoga perjalanan Anda lancar ya. Dan tentunya tetap semangat beraktivitas di siang hari ini. Sebentar lagi juga adzan zuhur berkumandang nanti pada pukul 11.43 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda umat muslim ya, persiapkan diri menyambut adzan zuhur ya. Bisa ambil waktu sejenak untuk menenangkan hati dan juga pikiran ya. Semoga siang hari ini bisa membawa ketenangan dan keberkahan untuk kita semua. Sebelum nanti kami perdengarkan adzan zuhur, kami akan hadirkan lagu religi untuk menemani siang hari Anda.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
2: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, pukul 11.43 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang adzan zuhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Kaos kamu baru ya? Bahannya bagus juga.
1: Pengen ya? Nih, tak kasih satu buat kamu.
0: Beli di mana sih?
1: Oh, kamu mau beli? Ini tuh belinya di toko bahan kaos Perwira. Di sana tersedia berbagai jenis bahan kaos yang berkualitas. Warnanya update, harganya juga kompetitif.
0: Wih, banyak diskonnya nggak?
1: Jangan khawatir, kalau kamu beli banyak, harganya lebih murah. Pelayanannya juga ramah tentunya.
2: Toko Bahan Kaos Perwira beralamat di Jalan DI Panjaitan nomor 41 Purbalingga. Telepon 0822-4162-1410.
3: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
4: Alhamdulillah adzan zuhur sudah berkumandang ya. Semoga ini bisa membuat hati kita terasa lebih tenang dan pikiran jadi lebih segar ya. Setelah kita mendengarkan adzan zuhur, bisa untuk beribadah terlebih dahulu pada siang hari ini sebelum nanti melanjutkan aktivitas Anda. Tentunya waktu siang seperti ini paling pas juga ya, ini untuk menikmati momen santai, bisa berkumpul bersama dengan keluarga, menikmati makan siang ya, atau sekedar mungkin melepas penat, pergi jalan-jalan ke taman ya. Kalau olahraga siang-siang itu biasanya agak cukup effort ya karena terlalu panas ya. Jadi mungkin kalau mau olahraga nanti sore saja ya. Tentunya semoga di siang hari ini, di sisa hari ini ya, tetap menyenangkan dan penuh hal-hal baik. Dan saya pasti masih akan temani Anda dengan informasi-informasi yang menarik tentunya ya di siang hari ini.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Lintas Informasi Pro 1.
2: Pendengar, delegasi dari Selangor, Malaysia tertarik mengadopsi sistem pengelolaan yang diterapkan di Kabupaten Banyumas. Pertemuan ini juga menjadi langkah awal penjajakan kerjasama antara kedua belah pihak. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Faisal Raihan.
3: Pengelolaan sampah asal Selangor, Malaysia, KDEB Waste Management baru-baru ini melakukan kunjungan ke Kabupaten Banyumas. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempelajari cara langsung sistem pengelolaan sampah yang diterapkan di Kota Satria. Dalam kesempatan tersebut, CEO KDEB Waste Management Dato Ramli menyampaikan ketertarikannya terhadap model pengelolaan sampah berbasis komunitas yang diterapkan di Banyumas. Menurutnya, sistem tersebut efektif dan layak dijadikan contoh untuk diterapkan di Malaysia. Pihaknya telah melihat langsung praktik pengelolaan sampah yang dilakukan secara desentralisasi hingga tingkat desa. Penggunaan mesin pengolah sampah di tingkat lokal ini dinilai efektif dan menjadi poin utama yang ingin dipelajari.
4: Saya telah pun membaca dan mendapat maklumat bagaimana urusan pengolahan sampah di kawasan kampung di Banyumas ini adalah salah satu model yang terbaik di Indonesia. Jadi kita di Selangor, kita berada hampir 275 buah kampung tradisi yang maybe kita boleh melihat bagaimana usaha ini kalau dapat dipelajari dan dibawa pulang ke negeri Selangor. Saya rasa ialah satu usaha yang amat baik bagi kita memastikan kelestarian pengurusan pengolahan sampah di kampung di Selangor dapat dipertingkatkan.
3: Dato' Ramli menambahkan kunjungan ini menjadi langkah awal penjajakan kerjasama antara Selangor dan Kabupaten Banyumas, terutama dalam bidang teknologi dan manajemen pengelolaan sampah berbasis komunitas. Rencana kolaborasi mencakup transfer teknologi mesin pengolahan sampah, pembelajaran sistem manajemen berbasis kampung, hingga penyusunan nota kesepahaman atau MOU. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyebutkan bahwa peluang kerjasama tersebut tidak hanya terbatas pada hubungan antar pemerintah melalui konsep Sister City, tetapi juga membuka ruang kerjasama bisnis ke bisnis atau B2B, seperti pengadaan mesin pengolahan sampah hingga ekspor hasil olahan limbah ke Malaysia.
5: Saya tidak terlalu berbangga diri bahwa tata kelola Banyumas itu modern enggak? Ya. Kalau Banyumas memang saya kurang tertarik ya, karena tidak keterbatasan anggaran. Ya. Ya. Zero waste to energy, karena itu membuat biaya yang besar. Kalau saya kepenginnya zero waste to money, jadi sampahnya hilang menghasilkan uang. Minimalnya uang yang saya pakai untuk pengelolaan sampah bisa kembali, ya, bisa kembali dari hasil limbah sampah yang bisa kita jual. Itu yang sedang kita diskusikan dengan pihak Malaysia.
3: Adapun pertemuan ini merupakan kelanjutan dari komunikasi yang telah terjalin sebelumnya. Delegasi Malaysia tercatat beberapa kali berkunjung ke Banyumas, sementara Pemkab Banyumas juga pernah diundang ke Kuala Lumpur untuk memaparkan sistem pengelolaan sampah yang dikembangkan. Faisal Raihan melaporkan.
1: Lintas Informasi Pro 1. Lintas Informasi Pro 1.
6: Prosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.
7: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
8: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi. Orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, kita ke wilayah Sulawesi Selatan, ada Bone ya. Jadi ada salah satu cagar budaya dari daerah Bone, Sulawesi Selatan, bernama Songkok Reca atau Songkok Tobone ya. Dan songkok ini dibuat dari serat pelepah daun lontar. Untuk cara membuatnya cukup unik ya. Jadi pelepah daun lontar dipukul-pukul ya sampai yang tersisa hanya seratnya. Awalnya serat ini berwarna putih, tetapi setelah beberapa jam akan berubah menjadi kecoklatan. Ya, kalau ingin warnanya hitam, seratnya bisa direndam di dalam lumpur selama beberapa hari. Jadi warna hitamnya bukan dari pewarna, melainkan alami ya. Dan serat yang digunakan ada yang halus, ada yang kasar ya. Kalau ingin hasilnya halus, bisa digunakan serat yang halus ya. Sebaliknya kalau seratnya kasar, nanti akan menghasilkan songkok yang lebih kasar, tergantung dari permintaan begitu. Dan untuk membuat bentuk songkok, pengrajin ini menggunakan alat cetakan yang disebut asareng, yang terbuat dari kayu nangka, dan bentuknya ini menyerupai songkok, digunakan sebagai acuan saat menganyam serat. Untuk ukuran asareng ini sih disesuaikan dengan ukuran songkok yang akan dibuat ya. Kalau menurut sejarah, songkok reca ini mulai dikenal sekitar tahun 1683 pada saat terjadi perang antara Bone dan Tator. Pada waktu itu pasukan Bone memakai songkok ini sebagai tanda pembeda. Dan di masa pemerintahan Raja Bone ke-31, songkok ini pernah diberi hiasan pinggiran emas untuk menunjukkan status sosial pemakainya. Tetapi sekarang siapapun boleh memakainya ya. Dan saat ini songkok reca banyak diproduksi di Desa Pacing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Dan di sana masyarakat sudah turun-temurun membuat songkok sebagai mata pencaharian ya. Tentunya songkok reca ini bukan hanya penutup kepala ya, tapi juga bisa menjadi simbol budaya dan kebanggaan dari masyarakat Bone yang tentunya harus selalu kita hargai ya, begitu ya. Dan harus dibantu untuk lestarikan ya, harus kita berikan informasinya, kita sebarluaskan informasinya bahwa songkok reca ini adalah milik masyarakat Bone. Ini salah satu warisan budaya Indonesia.

Lalu, apa yang membuat Banteng sangat marah saat Matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat Banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pendengar, kita ke Nusa Tenggara Barat ya. Jadi ada beberapa suku yang tinggal di dua pulau utama, yaitu Pulau Lombok dan juga Pulau Sumbawa ya. Dan setiap sukunya ini punya budaya dan tradisi yang unik. Yang pertama ada suku Sasak. Kalau suku Sasak ini suku terbesar di Lombok. Mereka dikenal dengan kemampuan menenun kain songket ya. Terus rumah adatnya dari bahan alami juga. Kalau ingin melihat kehidupan tradisional mereka, bisa berkunjung ke desa adat seperti Desa Sade dan juga Ende ya. Yang kedua ada suku Bayan ya. Kalau suku Bayan ini di Lombok Utara ya, di sekitar kaki Gunung Rinjani. Mereka tentunya masih menjaga tradisi ya, terutama dalam kegiatan keagamaan, kemudian pertanian juga sesuai dengan kalender adat. Salah satu tempat penting mereka ini adalah Masjid Kuno Bayan Belek ya, yang merupakan salah satu masjid tertua di Lombok. Yang ketiga, ada suku Sumbawa ya. Suku ini tinggal di bagian barat Pulau Sumbawa dan mereka dikenal dengan sejarah kesultanan, tradisi karapan kerbau juga, ada makanan khas dari ikan dan daging. Yang keempat ada suku Dompu ya. Suku Dompu ini di wilayah Kabupaten Dompu, mereka dikenal dengan sejarah kerajaan di masa lalu dan juga produksi susu kuda liar ya. Budayanya mirip dengan masyarakat Bima tetapi punya bahasa dan adat istiadat sendiri. Nah, ada beberapa etika ya ketika kita berkunjung ke desa adat di NTB. Ini perlu diperhatikan ya. Yang pertama, berpakaian dengan sopan ya. Jadi gunakan pakaian yang menutup bahu, lutut ya. Kadang pengunjung ini juga ternyata dimintai memakai sarung atau selendang. Yang kedua, kita biasanya kan suka memotret ya. Jadi kita harus meminta izin terlebih dahulu, jangan langsung memotret terutama pada saat upacara adat. Sebaiknya izin untuk tetap menghormati warga setempat. Dan pilih waktu yang terbaik untuk berkunjung ya, pada saat acara adat budaya seperti misalnya Baunyale itu sekitar bulan Februari sampai Maret atau saat perayaan panen di Sumbawa ya. Tentunya dengan mengenal suku-suku ini, kita jadi lebih menghargai keberagaman budaya Indonesia yang sangat kaya.
1: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-3336 atau SMS dan WA ke 0811-2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, Kabupaten Sintang ini adalah salah satu daerah di Kalimantan Barat ya yang terkenal dengan kain tenun ikatnya. Dan kain ini adalah warisan budaya dari masyarakat Dayak yang memiliki nilai seni tinggi ya. Untuk proses pembuatannya juga tidak mudah, masih dilakukan secara tradisional. Dimulai dari menanam kapas, memintal benang, mewarnai, mengikat motif ya, hingga menenun menggunakan alat sederhana dari kayu dan bambu yang disebut gedokan. Untuk membuat satu kain saja ini bisa memakan waktu dari 1 bulan hingga 6 bulan ya, cukup lama ya ini ya. Dan motif pada kain tenun Sintang biasanya terinspirasi dari alam ya, seperti tumbuhan, hewan, sungai, hutan. Setiap motifnya juga ada maknanya seperti pesan kehidupan, aturan adat, ya, nilai budaya masyarakat Dayak juga. Kalau dulu sebelum menenun itu juga dilakukan ritual khusus supaya hasilnya baik ya. Dan saat ini ada dua jenis tenun ikat, yaitu tradisional dan juga modern. Kalau tenun tradisional menggunakan bahan dan pewarna alami, sedangkan yang modern ini menggunakan bahan pabrik dan pewarna kimia supaya prosesnya lebih cepat. Tenun ikat Sintang ini bukan hanya sekedar kain ya, tetapi juga menjadi simbol budaya, identitas masyarakat juga yang perlu terus dijaga dan dilestarikan.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Pendengar Kabupaten Banyumas, ya, ini sedang ada acara di Menara Teratai Purwokerto. Saya tidak tahu acaranya masih berlangsung atau tidak ya, karena di tanggal 2 hingga 3 Mei ya. Jadi acaranya adalah Rans Carnival, ya, ini berlangsung selama 2 hari dan tentunya menarik banyak pengunjung ya, karena menghadirkan hiburan, ada pertunjukan ya, ada artisnya juga ya. Dan selain hiburan, kegiatan ini juga membawa dampak ekonomi untuk masyarakat. Ada sekitar 20 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM ikut serta dan diberi kesempatan untuk menjual serta mempromosikan produk mereka. Salah satu pedagang bernama Gita, pemilik usaha paru merchant Gita Beb, mengatakan bahwa event ini sangat membantu promosi usahanya. Dan ia menyampaikan bahwa meskipun pendapatan tidak selalu pasti, tetapi jumlah pengunjung yang ramai ini membuat produknya semakin dikenal luas. Dan tentunya ia memanfaatkan media sosial juga ya untuk menambah promosi. Kemudian dari pihak Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Banyumas, Bahrudin mengatakan bahwa semua UMKM yang ikut itu sudah melalui seleksi supaya kualitas produk juga tetap terjaga. Dan ia menyebutkan bahwa sistem pembayaran digital seperti kris ini diwajibkan supaya nanti bisa memudahkan transaksi dan memantau perputaran uang di acara tersebut. Dan acaranya juga diharapkan bisa memberi dampak luas ya, seperti meningkatnya kunjungan wisata, ramainya hotel, rumah makan ya, bertambahnya juga pendapatan daerah. Tentunya ada Raffi Ahmad ya, ada Guyon Watan ya, kemarin kalau nggak salah sudah tampil begitu ya. Kemudian ada Yura Yunita yang hari ini tampil setahu saya begitu ya. Jadi tentunya Rans Carnival ini berhasil menarik ribuan pengunjung ya, termasuk banyak dari luar daerah juga ya. Untuk salah satu pengunjung bernama Murdiati dari Pemalang juga mengaku senang bisa melihat langsung artis yang biasanya hanya ia tonton di televisi sekaligus berbelanja di stand UMKM ya. Untuk mengetahui info lebih lanjutnya nanti bisa dilihat di website kami juga di www.rri.co.id.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Pendengar, Kabupaten Tegal telah menggelar grand final turnamen e-sport Kapolres Tegal Cup 2026 ya, yang berlangsung meriah di halaman Mapolres Tegal pada tanggal 1 kemarin ya. Kegiatannya diikuti oleh 270 peserta yang terbagi dalam 54 tim dari berbagai wilayah di Kabupaten Tegal ya. Untuk para pesertanya, sebelumnya telah melalui seleksi di tingkat kecamatan hingga terpilih menjadi finalis. Turnamen ini dihadiri langsung oleh Kapolres Tegal dan sejumlah pejabat daerah, kemudian ada perwakilan organisasi olahraga juga. Dan pertandingannya berlangsung seru ya, mulai dari babak penyisihan hingga grand final dengan suasana kompetitif tetapi tetap menjunjung tinggi sportivitas. Kapolres Tegal juga menyampaikan bahwa e-sport ini bukan hanya permainan, melainkan juga menjadi wadah positif untuk anak muda ya supaya bisa berprestasi. Tetapi ia juga mengingatkan supaya para pemain ini tetap bijak dalam menggunakan teknologi, menjauhi perilaku negatif seperti kecanduan game, bullying, ya penyalahgunaan media sosial juga. Ketua E-sport Indonesia Kabupaten Tegal juga mengapresiasi kegiatan ini karena bisa menjadi sarana pembinaan atlet muda ya. Sementara itu dari KONI Kabupaten Tegal juga menilai bahwa turnamen ini penting untuk mencari dan mengembangkan potensi atlet e-sport daerah ya. Untuk para pemenangnya juga sudah didapatkan ya, mereka mendapatkan hadiah uang pembinaan dan apresiasi atas prestasi yang diraih ya. Jadi kegiatan ini diharapkan bisa menjadi ruang yang positif ya untuk para generasi muda supaya mereka bisa berkembang, berprestasi dan juga bisa tetap kreatif di era digital.

Masker cadangan udah, hand sanitizer udah, handphone dan dompet juga udah siap. Kira-kira apa lagi ya? Oh, aku harus cek dulu. Kira-kira kompor udah mati belum ya? Oke, udah aman. Listrik juga udah aman. Jendela dan pintu juga udah aku tutup dan kunci. Oke deh, siap. Tinggal berangkat. Jangan lupa periksa ulang kembali barang bawaan kamu dan keamanan rumah kamu sebelum kamu pergi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar event budaya Banyumas Ngibing 24 jam ya, ini kembali digelar meriah tentunya di wilayah Banyumas ya, pada hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Dan hampir 1000 penari dari berbagai daerah hingga mancanegara turut ambil bagian dalam kegiatan ini ya. Tidak hanya dari lokal, ini peserta yang datang dari berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya hingga Yogyakarta. Bahkan ada penari dari Jepang ya, Kazakhstan juga ada, Belanda, Jerman juga ada. Wah, ini meriah sekali ya. Mereka turut meramaikan event tahunan ini. Dan salah satu daya tarik utama ini adalah tantangan menari selama 24 jam tanpa henti. Awalnya 3 penari

Ya, konsep ini membuat suasana semakin hidup karena pertunjukannya menyatu dengan ruang publik dan interaksi masyarakat ya. Rianto sendiri ini menilai tingginya partisipasi menjadi indikator suksesnya acara, dan tentunya Banyumas Ngibing ya ini tidak hanya menjadi panggung pertunjukan tetapi juga ruang berkumpulnya para pegiat seni tari dari berbagai daerah. Dan Bupati Banyumas Sadewa Tri Lastiono juga turut hadir langsung memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan acara, menegaskan juga bahwa event seperti ini memiliki efek berantai ya, multiplier effect ya, yang tentunya signifikan tidak hanya bagi pelestarian budaya tetapi juga untuk pergerakan ekonomi lokal ya. Tentunya semoga dengan event ini ya bisa membawa para pegiat seni ini jadi semakin dikenal begitu ya, mengangkat nama Banyumas juga sebagai pusat aktivitas seni budaya yang dinamis. Dan pendengar, nanti sesaat lagi kami akan hadirkan segmen Pro Dangdut untuk Anda ya. Nanti yang ingin bergabung boleh sekali di 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811 254 0911.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Pro1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana siang hari ini? Apakah masih semangat ya? Apakah ada yang sedang ngantuk-ngantuk siang hari ini ya? Kalau ngantuk, nanti akan saya hadirkan lagu dangdut. Ya, ini ada banyak sekali pilihan-pilihan lagu dangdut. Monggo silahkan nanti yang mau request sesuai dengan yang sudah terprogram boleh sekali begitu ya. Siapa tahu ada lagu dangdut favoritnya di sini. Nanti bisa ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811254-0911 ya. Tentunya siang hari ini Inka Mutiara akan menemani Anda di segmen Pro Dangdut sampai nanti jam 3 sore. Monggo yang mau mampir ya, mau curhat-curhat boleh sekali ya. Yang lagi di perjalanan mungkin ya lagi gabut gitu ya, sambil saya temani ngobrol boleh sekali ya begitu. Atau mungkin mau kirim-kirim salamnya, mau ceritanya lewat WA juga monggo silahkan ya. Ini ada yang sudah bergabung lewat WA dari Pak Anto ya. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Inka. Kirim lagu untuk semua penggemar Pro Dangdut RRI. Kirim lagu untuk Kang Dasrun, Pak Jamal, terus Kang Bardisun, Ibu Fitri yang pernah tugas, Siti KDM, Mama Fai, Mama Ade, Mama Luna, Mama Wati di Rembang, Mama Hanum, Mbak Sulastri, terus Mas Herman, Mbak Darisa, Bu Tuti di Kalisalak, Mbak Sintia di Karangluas, Teteh Putri di Tasikmalaya, Ibu Muningah, Mama Reni di Cilacap, terus Kang Radun, Pak Sukirno, Mr. Balo, Pak Rusdianto,

0: Asrun supaya nyenggol ya Mbak Inka. Lagunya dari Bang Haji Roma Irama. Nanti coba saya lihat ya kalau lagunya ada nggak nih dari Bang Haji hari ini. Terima kasih, selamat siang. Semoga RRI tetap jaya mengudara bisa mempersatukan bangsa. Selamat bertugas Mbak Inka, semoga lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya. Halo Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Iya. Halo.
1: Kumbang asmara di Widawai mengawali lagu.
0: Orang maring kae menara teratai ge Mas Kumbang.
1: Menara teratai ngapa lah?
0: Ya nonton dari penyanyi. Ketemu Raffi Ahmad tuli.
1: Nanyu ya nangane deleng main ka.
0: Ya ora bisa deleng lah.
1: Nang TikTok orang ana ya.
0: Lagi urung live kenyong.
1: Lagune apa dijal dek?
0: Lagune ana eling ae, pangarepan selendang biru. Di sini di batas kota ini cuma kamu negoro angin tuna rasa hasrat terpendam.
1: Kota ini dangdut apa pop we?
0: Apri we?
1: Di sini di batas kota ini dangdut apa pop? Oh, salah gue.
0: Kaya sing nyanyi Vita Alfia ya dangdut berarti ke?
1: Iya gue berat jajal gue.
0: Iya jajal ya ge ya ngotak setel ya. Oke. Salame.
1: Pertama gue sama Mbak Inka sing cantik.
0: Gue jelas.
1: Sing suaranya ngangin banget kok.
0: Apa iyalah. Kapan-kapan duet ya gue ya karo Mas Kumbang.
1: Nom ya lah.
0: Lu nyong boke si enom tulung.
1: Aku umur 17 tahun ya.
0: Iya, 17 tahun kok.
1: 17 tahun tanpa loro. Salam iya. Terus Kipalo, terus Kiratun, terus Kepat, Kitasrun. Terus Miki sing nang WA terus salam berapa?
0: Pak Anto Miki.
1: Pak Anto guys, kenal Pak Anto. Kan 30 orang ngerti lah. Terus Kepat, Pemuninga. Terus juga Pak Hardi, Ardiansa. Terus juga Pak Mama Ade, Mama Siva, Mono Fisar, Nida. Terus Dianto, terus juga Pak Engkang di Bandung apa ya?
0: Iya.
1: Di Kalbar, Kalimantan Barat. Terus juga Pak Permana, Mama Santika, Mama Luna. Gue nang berisau gue. Mantap gue sudah beri ya.
0: Ya oke okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ki sekarang WA disit ki wis mengantri. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya suwe banget ke orang ketemu Mama Cantika ke suarane sing ngeni.
2: Mbak Inka mbok anu terus kesel nyumbang-nyumbang yo arane.
0: Lu nyumbang pae apa bentina?
2: Ya pesta pendina jame yo.
0: Lu mantep pisan maring ndi bae kowe aji barang.
2: Aji barang ana sing mau sana sing jam kewewene dondong mangkat.
0: Lu ramean apa biasane?
2: Rame wis dulure yo.
0: Oh alah, ya jelas gue ngene sedulure ya. Kudu apa jenenge maring anah ya.
2: Ya iyalah.
0: Iya, tapi siki uisan. Siki uisan ke goli kondangan ke, kondangan-kondangan. Siki
2: bareng aji kowe berarti sepro jati.
0: Masya Allah, jan panutan pisan terus ngaji kok.
2: Iya nang bareng sepro jati ahad kliwon.
0: Oh alah, sehat mbok Mama Cantika?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Kan imut-imut.
0: Iya dong, sehat juga aku teh.
2: Mas Kumbang, bok Mbak Inka baru aja meninggal kan masih kecil.
0: Lah iya sikinyis-kinyis, kok domong wis tua jajal ke priwe.
2: Ya balangi plintang.
0: Mama Cantika.
2: Dalam.
0: Kira lagu apa ge?
2: Lagune Miki kowe sing melune Kumbang.
0: Di sini di batas kota ini.
2: Ini iya.
0: Oke. Salame.
2: Ya salame buat Mbak Inka. Buat seneng kono kabean ya mbok lagi para dinas.
0: Iya ge minggu-minggu dinas.
2: Bocah kaya itu juga semuanya esuk ya.
0: Iya. Join orang Miki esuk-esuk ngerungok nak.
2: Kayak ngerak kisahnya baju kirimi anukiane.
0: Oh linknya ya.
2: Iya.
0: Mantep pisan. Yang esuk-esuknya gak ngerti siaran esuk tak kirimi ya.
2: Iya,
0: iya.
2: Kirimin aja gak kan meruh.
0: Siap.
2: Terus lo, Mas Kumbang, Bumuninga. Jadi Bumuninga loro sih yo.
0: Iya, Bumun dan Bumuninga.
2: Iya, ya Bumun kan Bumuninga, Mama Dede, Mama Ade, Mama Indes, terus Mama Luna, walaupun wis sombong namanya kesalahan Mama Luna, Siti KDM.
0: Iya.
2: Terus Kang Ratun. Kang Dasrun, Kitunong,
0: iya.
2: Mama Ade, Kang, karena tangannya nyong lah Kang Suwati, terus Mas Permana, Mas Herman, terus sama Maning yo,
0: sama Maning,
2: Kang Pak Rusdi apa yo, terus Pak Pamin ini lama banget gak masuk Pak Pamin, terus Miki si Wong Kroya siapa kayak Mama Reni?
0: Sing Wong Kroya si siapa? Miki
2: Mbok. Mama Reni memang nanti terus nggak Mama Ica.
0: Mama Reni tak Cilacap.
2: Iya, ya aku lah terus nggak. Bu Yanti. Oma. Terus buat Ligina yang ada di Gerdrian selamat siang, sehat selalu ya Ligina ya.
0: Oke.
2: Terus buat yang di Rancamaya. Buat yang di Rancamaya entah namanya siapa. Apa ya, selamat siang, sehat selalu. Kemarin kondangan di tempat aku, pengen ketemu nyong tapi gak ketemu.
0: Waduh, gagal.
2: Kurangan sama ya. Radio, apal banget acaranya mbak.
0: Mantep ya, kapan-kapan moga-moga bisa ketemu Mama Cantik kayak.
2: Iya, ya buat semuanya. Mbak kepala sih mau gak maning, mau kok tadi Tomeki Ratun.
0: Siap.
2: Tapi kadang-kadang dulu kamu tun.
0: Iya gue.
2: Ya makasih barang udah tunggu.
0: Anggi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya iyalah aku udah cekidot ge ya. Pada baik kayak dalange ge gleser ya. Oke, sing arep gabung maning monggo silakan. Halo Prodang Dut. Halo.
3: Halo. Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Halo.
3: Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Inka.
0: Waalaikumsalam, sugeng siang Mama Ade. Pripun kabare?
3: Alhamdulillah ya. Pokoknya Mama Ade sehat terus lah.
0: Alhamdulillah.
3: Dengerin Pro Satu ya, yang acarane pokoke jan manfaate pokoke jan berguna temenan mainkan.
0: Mantul lah pokoke.
3: Ya, ora mantul maning. Acara beritane juga bisa dimonit dengan baik ya.
0: Iya.
3: Terus acara Pro Dangdut, apa maning karo goyang-goyang sambil ya. Senang sendiri
0: ya. Ya gue goyang dua jari ya.
3: Mas Daniel kisen nek wong ayu mlebu kisen ake sing nyondoli kok maingkan
0: alalala sapa kue
3: jen apa pege anak Mas Daniel.
0: Oh alah, ngapa sih disundul-sunduli ya, Jen?
3: Ngomong dari orang fokus kok.
0: Iya, gue. Ya wis langsung salam-salam banyak kena gue Mama Ade.
3: Ya langsung salam-salam aja ya, Mbak Inka.
0: Monggo.
3: Salam terutama Kang Mbak Inka,
0: iya.
3: Mas Rizky ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Mbak
0: Inka. Amin,
3: ya.
0: Amin.
3: Terus, siapa sih yang kepengen ketemu karo Mama Cantika le, Jen? Nek Mama Ade guys bolak-balik ketemu karo Mama Cantika ya Ma. Mama Cantika.
0: Iya.
3: Pak Dala. Ibu Muninga. Ibu Mun. Ibu Rusti. Ibu Sarmila. Mama Reni. Mama Ida. Terus Mbak Siti, Mbak Siti, Mama Eri, Mama Fai,
0: iya.
3: Pak Sukirno, Pak Anto, Kak Iradun juga. Terus buat semuanya aja ya, Persipta Pro 1, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya, mainkah ya.
0: Iya.
3: Pokoknya jancing lagunya, pokoknya orang anak sing urap.
0: Iya, lagunya Jos Kape, iya.
3: Lagi. lagunya cuma kamu ya, Mangga.
0: Cuma kamu boleh.
3: Iya, karena siap. Cuma kamu yang selalu ada di hatiku, iki lo, Mangga.
0: Hai.
3: Ya, lagu ini buat sahabat aku ya, Mangga ya.
0: Oke, siap. Iya,
3: buat Mbak, buat Mister Kumbang we. Baru juga ya.
0: Iya.
3: Ya, buat semuanya, Mangga. Terima kasih ya atas waktunya.
0: Enggi, sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun yang sudah bergabung ya. Nanti yang mau gabung lagi monggo. Ini biar bergoyang dulu lah ya, siang-siang ya. Ini ada Vita Alfia akan menggoyang di siang hari. Oke, Mas Kumbang, lagunya ke digoyang seru.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Wah, glowing banget.
4: Jelas dong, kan habis treatment.
5: Pasti mahal ya, nyampe berapa juta?
4: Kata siapa mahal? Ini murah kok, Jeng. Cuma 99 ribu aja.
5: Yang benar. Spill dong tempat dan alamatnya di mana.
4: Itu loh, di UFO Beauty Center Purbalingga. Depan RSUD Guteng, Jeng. Tempatnya aman, privasinya terjaga. Jadi kamu bisa fokus me-time tanpa khawatir dan pastinya bahan yang digunakan aman dan halal.
6: UFO Beauty Center Purbalingga memberi bukti kulit glowing bukan cuma mimpi. Reservasi by WA atau DM ke akun ufobeautycenter.pbg.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
3: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Pro Dangdut adalah kita. Masih di segmen Pro Dangdut ya, sampai nanti jam 3 sore. Monggo silahkan yang mau mampir bergabung ya di 0281632336, atau bisa juga ke nomor WA kami di 0811254011. Halo Pro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum. Iya.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ida, tumben kasih ya.
7: Iyalah, wong lok kesoran orang uman.
6: Mama Ida ora jalan-jalan maring kae menara teratai.
7: Enggak lah. Rame ya, banget.
6: Iya, ding bener.
7: Ibu-ibu kecopetan HP.
6: Siapa gue?
7: Ya adalah temannya, ibunya temannya anakku.
6: Oh alah, melasi teman.
7: Iya, baru SMS bankingnya.
6: Walah, padahal niatnya arep dolan ya malah Chan.
7: Iya. Oh iya, Mbak Inka ke wisata niaga nggak ngomong-ngomong. Kalau ngomong kan aku kesana bareng.
6: Oh, kapan sih wingi maksudnya?
7: Iya.
6: Gue anu anak acara ya. Bersama tadi.
7: Iya. Aku tahu.
6: Iya. Apa tuh?
7: Syukuran ya.
6: Iya, acara ada yang syukuran.
7: Iya, naik jabatan ya. Promosi jabatan.
6: Iya, betul, alhamdulillah.
7: Iya, aku iya. Tahu.
6: Ya, besok sama anaknya ya kena ke sana Mama Ida.
7: Iya sih bisa. Maksudnya kan kalau kemarin ke sana kan ketemu Mbak Inka, Bu Desi, Citra.
6: Oh iya bener ya. Video, pas banget lagi ya, ngumpul ya. Gena wingi.
7: Iya.
6: Iya. Ora ya, apa-apa. Lain kali okay, saja.
7: Lagunya apa aja tadi lupa?
6: Lagune Ana Eling Ae, Pangarep, terus Selendang Biru, Negoro Angin, Tunarasa, Hasrat Terpendam. Harus memilih, bosan mengalah, lelah berjuang sendiri, gaun merah, terus apa maningke? Titip cintaku, bekas pacar, lali janjine, pacar dunia akhirat, akad, termiskin di dunia. Boleh. Oke, siap. Monggo.
7: Selanjutnya buat Kang Radun, Kang Dasrun, Ibu Meningah. Tadi Ibu Meningah ke rumah, terima kasih.
6: Oke, siap. Sudah
7: ketemu sama Ibu Meningah, iya. Ibu Menijal, terus Mama Luna, Mama Ade sama Pak Rusdianto, Mama Fai, sama Pak Fai, Mama Tantika sama Kang Dalang Tuwati, Mama Indes, Mama Mines, Mama Siti KDE, Mama Rusti, Mama Ida di Mangunjaya, Mama Sarmila, Mama Reni, terus Mama Darisa sama Kang Permana, Mama Wati sama Kang Herman, Mama Titin sama Kang Gendro. Tak lupa Mr. Balo di Widara Payung dan Mr. Kumbang Asmara. Terus Ardiansah. Siapa lagi ya? Udah lah pokok banyak. Kang Herdi sama Mama Hanum.
6: Iya.
7: Ibu itu Bu Sifa, Mama Sifa. Ya udah semuanya aja, selamat beristirahat mendengarkan lagu-lagu dangdut di RRI Prokerto. Terima kasih Mbak Inka, semoga sehat selalu ya Mbak Inka ya.
6: Amin, amin, amin, amin.
7: Makasih, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
8: Dangdut halo Mbak Inka.
6: Iya, halo.
8: Halo juga Mbak Inka Mutiara.
6: Iya.
8: Gimana kabar?
6: Baik, alhamdulillah. Kayak Mbak dari siapa ya?
8: Betul, tidak iya. Salah.
6: Atoh temen ke suarane.
8: Atoh ya biarin ya. Hati-hati kok.
6: Ah, iya kutu. Mbak dari Sarah telan ngene ge nang menara pandang, menara teratai gue.
8: Iya nanti.
6: Nanti sore.
8: Iya.
6: Karena Mas Herman ya.
8: Iya sama siapa saja lah.
6: Iya gue kayaknya rame banget yang berung maringana.
8: Burung. Ibu Ida, terima kasih sekali salamnya, aku baru bisa masuk dari kemarin.
6: Iya.
8: Senang banget mau masuknya.
6: Melasi teman.
8: Iya, tiap hari mau masuk nggak bisa beda.
6: Mm-mm.

0: Pak Supirno, selamat
1: iya.
0: siang. Terus buat Ibu Mulia.
1: Mm-mm.
0: Terus buat kekasihku yang tercinta yang di Mas Permana, semoga sehat selalu. Barangkali lagi dengerin apa tidak?
1: Iya, oke.
0: Mbak Indah, selamat bertugas. Terima kasih.
1: Siap. Oke, baiklah kalau begitu ya. Yang masih mau bergabung monggo silahkan. Halo Pro Dangdut.
2: Halo.
1: Halo.
2: Pro Dangdut.
1: Mm-hmm.
2: Dangdut adalah kita.
1: Cakep. Iya, guys apa yo?
2: Ini Yanti.
1: Oh, Mbak Yanti, Mama Yanti.
2: Yanti.
1: Yanti siapa?
2: Purbalingga.
1: Oh, di Purbalingga. Dekat enggak rumahnya sama Mbak Siti KDM di mana ya? Kedung Menjangan itu. Mbak Yanti di mana? Rumahnya daerah mana?
2: Masuk lagi.
1: Purbalingga. Oh, jadi Sabah. Oke, okay, siap.
2: Tahu rumahnya?
1: Enggak tahu.
2: Enggak, itu rumahnya Mbak Siti tahu.
1: Oh. Enggak tahu. Cuma taunya Kedung Menjangan gitu.
2: Ya saya tahu.
1: Oh iya, lagi ngasih tahu maksudnya.
2: Oh, iya.
1: maaf.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Oke. Okay. Berarti udah kalau pernah main ke tempatnya Mbak Siti ini ya?
2: Dekat.
1: Ya, deket.
2: Kalau saya kan masuk.
1: Berapa 10
2: kalau
1: menit?
2: Saya masuk terus. Ini belok lagi.
1: Iya. Oke,
2: belok
1: siap.
2: Belok 2 kali tapi panjang.
1: Belokannya mumeti ya nang Purbalingga ya, nyong kadang sokan keder nang liwat nganak kok.
2: Iya.
1: Siap. Mama Yanti ini mau salam-salam buat siapa nih?
2: Iya, buat siapa tadi ya, Bu?
1: Tadi ada Mama Ida.
2: Oh iya, Mama Ida, Bu Ruti, apa ya, Mister Balo,
1: iya,
2: terus Pak Radun, Pak Jason, terus Mas Wawan, Pak Anto, terus itu yang, oh iya, tadi Bu Darisa ya.
1: Iya, Mbak Darisa tadi.
2: Pak Permana, terus Pak Dalang lagi, terus Teh Putri, iya buat apa ya, semuanya ya.
1: Oke, siap.
2: Mbak Inka, iya buat kru, semuanya juga selamat dengerin, selamat bertugas.
1: Oke, baik. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Enggi.
2: Mbak
1: Inka. Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, ini Mama Yanti sudah bergabung ya. Halo Pro Dangdut.
3: Halo juga Pro Dangdut.
1: Iya.
3: Adalah kita.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ilham?
3: Alhamdulillah sehat di sini.
1: Alhamdulillah.
3: Mbak Inka sehat juga ya.
1: Sama, alhamdulillah sehat walafiat. Pak Ilham, hujan enggak di sana?
3: Barusan saja hujan, Pak.
1: Oh, alah, ini di sini apa ya? Mendung lah. Enggak panas.
3: Iya, mungkin mendungnya jadi pindah ke sana mungkin, Mbak.
1: Iya, nular apa ya biasanya, ge?
3: Ya, yes, kayak kue lah nular.
1: Iya, wis mahir lah Pak Ilham bahasa Jawanya memang. Ya, alhamdulillah.
3: Iya, alah begitu aja, nah aja gitu, Mbak.
1: Iya, Pak Ilham mau lagu apa nih? Ada Pacar Dunia Akhirat, Eling Ae, terus Pangarepan, Selendang Biru, Negoro Angin, Tuna Rasa, Hasrat Terpendam, Banyu Langit, Harus Memilih, Bosan Mengalah, terus Lelah Berjuang, Gaun Merah, Titip Cintaku, Bekas Pacar, Lali Janjine, Akad, Termiskin di Dunia, sama Baru Terasa. Mau yang mana nih?
3: Banyulangit Mawon, Mbak.
1: Banyulangit boleh. Salam-salamnya buat siapa nih, Pak?
3: Yang barusan ada Mama Yanti,
1: Mbak Yanti. Betul, ya. Iya, betul.
3: Salam kenal. Mama Ida tadi, Bapak Ahmad Pauji juga di Jawa Barat, Bapak Radun, Mama Cantika, Mama Inde, Mas Ardiansah juga, Pak Mas Kumbang Asmoro, Pak Anto, Mas Herman, Mama Ade ya, Munguninga, Mister Balo, Mas Herdi juga, Ratu Engang, Teh Uni. Pokoknya dikumkan buat semuanya aja, Mbak pendengar
1: RR. Siap.
3: Buat Mbak Inka, semoga sehat selalu, Mbak.
1: Amin.
3: Nah, itu aja, Mbak.
1: Siap.
3: Banyak yang nunggu nih.
1: Enggi.
3: Terima kasih.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya. Ini ada dari Pak Rohmadi, Bakul Tempe Kembaran hadir dalam Prodangdut. Siang Mbak Inka, Mbak Inka urung live TikTok ya, urung ge. ya mengko ya, nyong live mengko lama dan mengkoan iko ya. Oke, sing arep gabung maning monggo silahkan maring 0281632336 apa nomor WA 0811254091. Halo Prodangdut.
4: Halo juga Prodangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, sehat Mama Reni.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Gimana sebaliknya nu gelis nu cantik?
1: Kasep. Nu kasep kayak gitu ya, bener ya?
4: Nu kasep nu ganteng.
1: Iya, betul.
4: Sehat lalu ya.
1: Iya, alhamdulillah sehat. Mama Reni, liburan kemana ini?
4: Gak kemana-mana.
1: Di rumah saja ya. Halo? Halo? Oh lagi batuk apa ya?
4: Iya.
1: Iya. Minum, minum dulu Mama Reni.
4: Iya udah.
1: Oke.
4: Okay. Ada apa?
1: Lagunya ada Pacar Dunia Akhirat, Banyulangit, Eling Ae, Pengarepan.
4: Itu aja deh.
1: Yang mana?
4: Banyulangit.
1: Banyulangit boleh. Salamnya buat siapa nih?
4: Enggak ada temanya?
1: Enggak ada.
4: Oh enggak ada ya?
1: Iya.
4: Salamnya ya.
1: Monggo, monggo.
4: Buat Mbak Inka ya, sehat selalu.
1: Iya.
4: Buat yang barusan juga ya. Selamat siang. Nah, pokoknya dikmin aja. Buat semuanya, semoga pada sehat selalu.
1: Siap.
4: Sosial. Buat Mbak Inka, bareng keluarga sehat selalu. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mama Reni sudah bergabung ya. Minum dulu Mama Reni. Ya tadi keselak, kasihan sekali ya. Semoga sekarang sudah membaik ya. Minum air hangat gitu Mama Reni. Oke, baik ini saya hadirkan lagu dulu ya ke Anda semuanya. Astaga, hujan. Padahal tadi baru dibilang mendung ya, ini ternyata sudah hujan ya. Tapi suasananya juga masih agak cukup panas ya, hujan-hujan panas gitu ya. Semoga yang sedang beraktivitas di luar ya, yang lagi nonton di Menara Pandang itu ya, hati-hati ya, bawa jas hujan atau tidak nih ya, bawa payung ya setidaknya. Kalau kita keluar sedang ada apa ya, acara di luar, mungkin sedang piknik gitu ya, atau seperti nonton konser, nonton festival-festival karnaval seperti yang ada di Menara Pandang, itu harus membawa jas hujan ya ataupun payung, supaya kalau hujan jadi sudah siap sedia ya. Yang mungkin mau hari ini ke Purwokerto ya, boleh sekali ditunggu di RRI Purwokerto ya. Sampai nanti jam 3 sore aja gitu ya. Oke, lagu dulu ya, ini ada Pacar Dunia Akhirat. Ya nanti yang mau bergabung monggo silakan, masih ada waktu ya untuk kirim-kirim salam atau mungkin mau apa ya, request lagu yang sudah terprogram begitu ya. Mau curhat-curhat juga boleh, silahkan.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut adalah kita. Masih di segmen Pro Dangdut ya. Yang mau bergabung monggo silahkan di 0281632336 atau ke nomor WA 0811254-0911. Halo Pro Dangdut.
6: Pro Dangdut adalah kita.
5: Iya, halo.
6: Selamat
5: Mama Indes. Selamat siang. Gimana kabare?
6: Alhamdulillah.
5: Sehat.
6: Gimana kabar balik, Mak Inka?
5: Sehat juga, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
5: Mama Indes sore dolan-dolan ge?
6: Enggak, Mbak Inka, di rumah aja.
5: Oke. Menikmati suasana. Ini ya rumah ya.
6: Iya, no jualan sih Mbak Inka.
5: Oh alah, jualan apa sih?
6: Nah, warung kecil.
5: Moga-moga laris ya warungnya ya.
6: Amin.
5: Amin. Iya. Siap.
6: Iya.
5: Oke.
6: Okay. Ya, Mbak Inka kalau ke Purbalingga pinarak di Kubukaku Mbak Inka.
5: Boleh, insya Allah.
6: Ya dekat Bandara Sudirman.
5: Oh alah, dekat bandara ya.
6: Iya.
5: Tapi dari sini ya berapa sih sejaman ya kayaknya ya?
6: Sejam paling. Lewatnya okay. Linggamas itu. Iya, jadi cepat.
5: Iya. Oke, siap.
6: Kalau perubahannya mampir ya Mbak Inka, kan ada nomornya aku, kontak aja.
5: Iya, insya Allah kapan-kapan ya.
6: Iya, tak okay. Tunggu.
5: Mama Indes, kira pelaku iya, apa?
6: Lagunya Titip Cintaku Mbak Inka.
5: Titip Cintaku boleh.
6: Iya kak, tadi kayaknya ada loh.
5: Ada, ini ada. Siap. Iya. Salamnya buat siapa nih?
6: Salamnya buat Mama Ida yang ada di Budasari, Baturaden. Ada Mas Ardiansa, ada Mas Kumbang, ada Pak Ilham, Mas Herdi, Teh Putri, ada Bu Sarmila, ada Bu Darisa, ada Mama Cantika, ada Kiratun, Mr. Balo, Pak Tarsun, ada Mama Resti dan Mas Abimanyu. Buat semuanya aja Mbak Inka.
5: Oke, siap.
6: Iya, buat Mbak Inka pokoknya sehat selalu beserta keluarga.
5: Amin.
6: Mudah-mudahan sukses selalu juga buat Mbak Inka.
5: Siap.
6: Oke, terima kasih Mbak Inka.
5: Sami-sami.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, ini Mama Indes sudah gabung ya. Halo Pro Dangdut.
7: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Iya, halo. Selamat siang.
7: Siang Mbak Inka.
5: Siang, bagaimana nih kabare?
7: Baik.
5: Baik-baik saja ya.
7: Ini dari Gombong Mbak Inka.
5: Dari Gombong kan Gendro bukan sih?
7: Betul.
5: Iya, oke.
7: Kalau Mas Adiansa lagi kayaknya ini.
5: Apa nih?

0: muda, ibu yang lansia juga ada.
1: Kayak nari ini anu apa bae sih, nari tradisional gitu ya nak?
0: Nari kayak bahas sing kekinian.
1: Oh, sing jika modern ya?
0: Iya.
1: Iya. Oke, okay. Sisan promosi lah ya Mbok Ana.
0: Ya kayak sih kayak senang gue menari latar ya kayak lu Mbak.
1: Oh, i asik ya yo. Jan. Sayangnya nyong ora luwes tadi.
0: Lah luwes lah banyak aja bisa suara nabi milaku. Semusin kamu sama mau apa kebalik kamu.
1: Apa iyalah nyong tadi isin. Iya ge.
0: Cari foto penyiar penyanyi kapi ya.
1: Iya, penyiar pada apik-apik suarane.
0: Iya, Mbak Inka, Mbak Desi, Mbak Citra, terus Mas Priyo,
1: iya.
0: Terus Mas Onik,
1: kurang Mas Arya tok ya Jen.
0: Mas Arya tadi apa urung pede.
1: Iya gue, gelemnya nyanyi nang kamar mandi tok Mas Arya. Kepriwe?
0: Urang sawa nang Mas Cantika.
1: Iya, gue gelem duet ya karo Mama Cantika Jen. Mas Arya pancen. Ya wis. Kepriwe?
0: Lagunya apa, Pak?
1: Lagune Kiana Titip Cintaku, Eling Ae, terus Pangarepan Selendang Biru,
0: Pangarepan
1: Uli. Salam Eke.
0: Bapak Mak Indes, semua kedekannya laris manis Mak Indes.
1: Amin.
0: Terus Pot ini, Jatuh Pot ini. Terus Mama Wati, ya saya selalu. Itu barusan main dari rumahnya itu siapa? Mbak Mines kemarin.
1: Oh alah. Iya. Terus pada dolan-dolan kayak.
0: Tapi gak mampir gombong, padahal lewati gombong ya.
1: Ya kesel dean gue. Kesel nang perjalanan gue.
0: Iya pasien lah. Jadi kujanan kasihan loh.
1: Oh alah, melas temen. Semoga orang meriang ya.
0: Ya buat Mama Ade. Terus buat Pak Nursianto. Terus buat siapa lagi ya? Mas Anto, Mas Herman, Mas Yatno, Mas Aldo, Pak Radun, Pak Dasrun, Mama Ida. Tadi aku pas nyetir pas dikirim Mama Ida loh Mbak Indra.
1: Apa Nek?
0: Pas lagi nyetir pas dikirim nama Ida.
1: Oh.
0: Iya. Pak Sianto juga nih. Nopel apa-apa, misi sekolah aku Pak Sianto, saya selalu Pak Sianto.
1: Iya.
0: Terus buat semuanya aja lah Mbak Inka.
1: Siap.
0: Buat Mbak Titin yang di Somakaton. Di Kemofai ya.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih waktunya Mbak Inka.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, halo.
2: Ya orang tuh tumblebu lagi winginan apa jeng gagal toh.
1: Apa iyalah biasanya mbok
2: iya.
1: Anu apa
2: yang
1: pas
2: yang batin cemung suara mulas tarunya atau priwe ya. Ya nanti biasanya absen orang senyum ya terkelalenan. Udah wih nomor teleponnya ngapa ya?
1: Ya gue, Mama Yanti gue, Mbak Yanti.
2: Iya, yang perlu suaranya kayak yang terkesima temenanan kok.
1: Membuat terngiang-ngiang ya Kang Dasrun.
2: Iya, nunggu seduluran iki.
1: Iya, bener.
2: Ngomong mama saya kena ana wong asing seduluran, seduluran tok iki. Nek seliana seduluran to ora.
1: Iya, siap. Oke Kang Dasrun.
2: Nuhun.
1: Arep lagu apa?
2: Nyong. Lah nyontara lagu-laguan makai kayak waktu. Anggar kan bakal banyak lagu ya mungkin asing ketumanan nasional.
1: Iya, ya salam-salam baik ya, harap gak sapa.
2: Ya salamnya sekarang ke Jawar di sini Mas Yarno. Anak siapa ya Mama Indes ini ya kayak mantan rajin uli ngapsan aku.
1: Iya.
2: Usana Kumbang Asmara, Daniel, Manum Busar Mila, Ibu Muninga, Ibu Ning Loro-Lorone, terus Kang Katim, Wati, Herman, Siti, terus sana aja sini kawasan Karangluas Kang Nuhati Batirku ya, Oma nyong pepe kelalen, coba kelalen lah kok. Mau tekelalana terus nyong rugi malah gula kopi nora belum teka.
1: Lah gue.
2: Ayo numpang sering nakang nak gula kopi Mbak Inka. Jujur banyak. Anu main anggar takon aja. Priwet ceblek kayak gini apa ora.

0: Ya wong seblek ya nantong mak. Ya ngerentong ngomong bae ngotak cucu gimana iki.
1: Wih mantep pokoknya.
0: Orang ngomong gula kopi nek ceblek.
1: Ceblek ya.
0: Iya.
1: Dua isyarat dewek ya Kang Dasrun.
0: Iya kayak ngarani waktu orang ngomong gula kopi nek nantong apa sih. Oh tapi ngomongnya ceblek.
1: Ceblek.
0: Iya terus gue sini mama ya sini kawasan Tembak Serayu, mama Ida sini Putasari, Purus di sini Ciberem.
1: Siap.
0: Sumbang apa nanti? Gue kayak nenyong cukup semenaik gue sing update. Apa mama ini bodo amburi gue. Gue yang musim tuh bunyi kangelan. Nah, iya. Ya, assalamualaikum Mbak Inka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ke Kang Dasrun. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, ke Kang Elan ya kali mlebu ya.
2: Iya kok ketepelan kok. Datang boleh Anda.
1: Niki tuh lima ring umai mama cantik kak.
2: Anu kae, tapi karipan terus nyinden mau bengi.
1: Astaga, sibuk pisan ya wis kondangan, nyinden jen, laris manis.
2: Iya, yes, pokok. Nyong kan mau bengi itu sholawat. Orang nyokon dalang itu.
1: Oh, pray disit ya, olin dalang ya.
2: Iya, sholawatan tekan esok itu.
1: Alalalala, ya sih ke arif gue berarti.
2: Ya mi kita seturus labuan buat penyak
1: rok aja
2: dengan siaran nih gue.
1: Ya wis madang disit kepriwe.
2: Sehat mau kenyenengan.
1: Sehat alhamdulillah. Kayak kabar kepriwe sehat juga.
2: Alhamdulillah. Sehat ya mandan loyo-loyo kan nukai. Kurang turu tadi mandan loyo.
1: Kurang duit tau orang ya.
2: Kurang duit alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya orang.
2: Iya wik.
1: Oke, okay. Kira lagu apa ge? Dalange.
2: Nyong lagune anu kowe bae kowe melu. Anu nyong man lagi mandan kapoten dadi tipi cinta nang mama Indef.
1: Iya, uli ge.
2: Iya. Sing kok dadi titip nayo.
1: Ya ya ora apa-apa lah, titip cinta bae.
2: Iya. Ya titip duit yang mbok belong ya, titip cinta si orang long ya yo
1: mbak. Nah iya gue, titip duit kan mbung kok tekannya kapan.
2: Iya bener ge.
1: Iya.
2: Yang main ge.
1: Kayak harap salamnya gak sapa ge.
2: Yang salamnya spesial gue bayin kasih lagi siaran. Buka sehat selalu.
1: Iya amin.
2: Ini anak Mas Gendro, Pak Dasrun, Mama Indes, Mama Ida, Mama Siva, udah cantikan gerduren. Mama ada kalau Pak Surus di Hanto. Terus gak spesialnya gue Mbak Huti kalau Mbak selamat gue nang Sawangan ke Paten. Gue bayin kan aja kebagian matur nuwun kayak ngisor nano kedampalan gue melebuni kangenan Mbak Inka. Apa nih Mbak Inka?
1: Iya mengko ya.
2: Iya, nuwun Mbak Inka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gleser.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gleser ya. Oke, lagu disit lah ya. Mengko sing Esi arep gabung uli. Kayaknya si Esi ana waktune kiku ya. Oke, ana titip cintaku, sing titip-titip cinta sapa jejal.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 082226996400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Madu Enak Purani 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bipolen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu.

0: Kaos kamu baru ya? Bahannya bagus juga.
1: Pengen ya. Nih, tak kasih satu buat kamu.
0: Beli di mana sih?
1: Oh, kamu mau beli. Ini tuh belinya di toko bahan kaos Perwira. Di sana tersedia berbagai jenis bahan kaos yang berkualitas. Warnanya update, harganya juga kompetitif.
0: Wih, banyak diskonnya nggak?
1: Jangan khawatir, kalau kamu beli banyak, harganya lebih murah. Pelayanannya juga ramah tentunya.
2: Toko Bahan Kaos Perwira beralamat di Jalan DI Panjaitan nomor 41 Purbalingga. Telepon 0822-4162-1410.
3: Wah, glowing banget.
4: Jelas dong, kan habis treatment.
3: Pasti mahal ya, nyampe berapa juta?
4: Kata siapa mahal? Ini murah kok, Jeng. Cuma 99.000 aja.
3: Yang benar. Spill dong tempat dan alamatnya di mana?
4: Itu loh, di UFO Beauty Center Purbalingga, depan RSUD Guteng, Jeng. Tempatnya aman, privasinya terjaga. Jadi, kamu bisa fokus me time tanpa khawatir dan pastinya bahan yang digunakan aman dan halal.
5: UFO Beauty Center Purbalingga memberi bukti kulit glowing bukan cuma mimpi. Reservasi by WA atau DM ke akun ufobeautycenter.pbg.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, ini ada salam-salam dari Ibu Diah ya ini. Assalamualaikum Pro Dangdut, salam kenal semuanya. Saya Ibu Diah dari Aji Barang ya. Mau salam-salam buat semua pendengar. Semangat ya di hari Minggu ya. Semoga yang lagi bekerja juga lancar terus rezekinya. Terima kasih Mbak Inka. Siap, sama-sama. Salam kenal Ibu. Oke, yang mau bergabung lagi monggo silahkan. Halo Pro Dangdut.
8: Dangdut adalah kita. Alhamdulillah bisa melebu.
7: Iya, alhamdulillah. Sehat Mama Dede?
8: Alhamdulillah Mbak Inka sehat.
7: Sehat, alhamdulillah.
8: Inka yang rote yang te yang melebu.
7: Melasi temen Jen. Ya singkia es bisa melebu lah ya. Alhamdulillah.
8: Baik.
7: Mama, Dede, ge terakhiran arep salam-salam gue sapa ge.
8: Salamnya terutama yang gue Mbak Inga sekeluarga. Lalu
7: amin. Amin.
8: Cepet-cepet diberi momongan.
7: Amin.
8: Ibu mertua wis kepengin.
7: Loh, ya. Iya sih. Kan wis ana.
8: Lanau tuh sekarang Mas Rizky.
7: Iya dong, akna baik. Moga-moga entuk cepet lah ya.
8: Iya, alhamdulillah aku wis ngerti siapa marus gue Mbak Inka.
7: Iya, tapi menang-menang baik ya. Iya, oke. Terus nggak siapa maning?
8: Terus nggak. Mama cantik kah, gue kayaknya kayak yang lebu dingin dewa.
7: Iya, wis gue miki kasik.
8: Iya, ya. Karena gue suka biar anting pada bisa melebu.
7: Oke, nah, siap.
8: Ya, wis saya main-main kak. Bangunnya melu baik lah.
7: Siap, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ki Mamah Dede wis gabung ya siji maning lah ya. Halo Pro Dangdut.
9: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Iya.
9: Sehat Mbak Inda.
7: Sehat. Gimana Mister Balo?
9: Sri Maya aku guys.
7: Waduh. Sri Maya, tes ngapa Sri gue Maya, maring Sri Maya?
9: Sri Maya Purwokerto.
7: Iya, anu tes jalan-jalan.
9: Titik-titik, titik-titik lah.
7: Iya. Iya, iya.
9: aku harap salam-salam lima bae mbak.
7: Nggi, monggo.
9: Lima bae waktu lima peti. Siji, nggo mama dede. Loro, nggo mbak. Mama Indes.
7: Iya.
9: Telu, nggo mama Ida. Papan, nggo mama Rusti. Lima, nggo Bu Muningah. Siji, mani, nggo Bu Sarmila karo Mama Ida, matuun Mbak Inga.
7: Anggi,
9: assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesuwun ya kia singgus pada gabung. Ngapurane singgurung bisa keangkat telpone ya singgurung kewaca WA-ne. Ngesuk-ngesuk gabung maning lah ya. Nang segmen Prodangdut saben dina jam 13.30 nganti 15 waktu Indonesia Barat ya. Matur kesuwun sangat, kenyong pamitan lah ya. Mengko ana Onik ya, sing ngancani nang Purwokerto sore ya. Matur nuwun, kek lagu terakhir ana bekas pacar ya. Saya Inka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Gibah adalah membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Apabila benar apa yang kamu bicarakan itu tentang dirinya, maka berarti kamu telah menggibahnya. Namun apabila yang kamu bicarakan tidak ada padanya, maka berarti kamu telah memfitnahnya." Hadis riwayat Muslim. Gibah hukumnya dosa. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari kesalahan orang lain dan jangan di antara kalian menggibah sebagian yang lain." Apakah di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian akan merasa jijik. Bertakwalah kalian pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kutunjukkan kalian amal-amal yang karenanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat? Tentu ya Rasulullah, jawab para sahabat. Beliau bersabda, menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, berbanyak langkah menuju masjid-masjid, menunggu sholat berikutnya setelah sholat. Inilah niat yang sebenar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini saya Febrionik hadir menyapa Anda dalam Purwokerto sore ini edisi hari Minggu 3 Mei 2026. Walaupun tadi lagunya Januari tapi emang gak kerasa ya, Januari kayak baru kemarin banget, terus tiba-tiba udah awal Mei aja nih. Udah hampir setengah tahun kita memasuki tahun 2026 ini. Ya semoga di sisa bulan yang ada kita bisa memaksimalkan waktu di tahun 2026 ini dengan goals-goals yang mungkin dari kemarin belum sempat tercapai gitu ya. Oke, selama 5 jam ke depan saya akan hadirkan lagu-lagu menarik ya hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat serta informasi-informasi terkini lainnya. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di sepanjang Purwokerto sore ini. Dan nanti kita juga akan hadirkan beragam program-program menarik untuk Anda. Salah satunya nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat akan hadir Warta Berita Lintas DIY Jateng yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Purwokerto. Serta kami hadirkan pula Siaga Negeriku pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan

otak kita, badan kita gitu ya, dari segudang aktivitas. Dari kemarin mungkin cukup penat gitu ya, karena banyak kerjaan, banyak aktivitas yang harus dikerjakan dan harus selesai mungkin deadline. Gak perlu khawatir gitu ya, karena hari ini Anda masih punya sisa waktu, CLS sisa gak tuh? Masih ada waktu gitu ya untuk sedikit apa ya, meluangkan waktu untuk bersantai gitu ya sebelum besok mulai aktivitas lagi. Hari Senin harus lebih semangat lagi karena udah di charge selama 3 hari tuh ya. Oke, dan semoga hari ini menjadi hari libur yang bisa diakhiri dengan menyenangkan, dengan penuh kebahagiaan gitu ya. Apalagi suasana Kota Purwokerto juga lagi cerah-cerahnya. Walaupun tadi mungkin sempat gerimis kayak hujan gitu sekitar jam 2. Jam 2 mendekati jam 3 gitu ya. Tapi semoga hujannya hanya membasahi aja gitu ya. Yang karena tadi panas banget, terik banget Kota Purwokerto. Jadi sedikit hujan itu bikin suasana lebih sejuk gitu ya. Oke deh, gak perlu kemana-mana karena sore ini saya juga akan temani Anda yang mungkin juga lagi sambil beraktivitas ya. Saya akan temani dengan lagu-lagu dan informasi menarik lainnya. Jadi tetaplah bersama kami RRI Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Satu lagu spesial kami hadirkan untuk Anda dari Wizzy dengan Selamat Jalan Kekasih. Wah, lagunya emang agak mellow gitu ya. Ini juga menjadi salah satu soundtrack film layar lebar Sidul yang terakhir kalau gak salah. Ya, ini menjadi salah satu soundtrack filmnya. Dan memang di lagu ini masuk di scene yang cukup mellow waktu itu gitu ya. Wah, jadi menggambarkan sekali. Oke deh, yang jelas sore hari ini pendengar, kita masih bisa menikmati sore dengan ceria gitu ya. Nah, apalagi bulan Mei adalah bulan haji gitu ya. Mungkin untuk Anda yang saat ini juga lagi milih-milih hewan kurban, semoga dapat yang cocok, yang pas gitu ya. Pendengar, bicara soal ibadah haji, jadi rombongan jemaah haji khusus ini tiba di Madinah Arab Saudi ya, di mana mereka tiba di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada Sabtu 2 Mei 2026. Di mana jemaah haji khusus ini menggunakan maskapai Etihad Airways dengan rute penerbangan Jakarta Madinah, dan berdasarkan data per 2 Mei 2026 ini sebanyak 192 kloter dengan total 74.652 jemaah dan 765 petugas telah diberangkatkan ke tanah suci. Selanjutnya dari jumlah tersebut, 184 kloter dengan 71.362 jamaah dan 733 petugas telah tiba di Madinah. Kemudian sebanyak 36 kloter dengan 14.503 jamaah dan 148 petugas telah tiba di Madinah. Tentunya pendengar, pergerakan jamaah dari Madinah ke Mekah terus berlangsung secara bertahap, dan para jamaah selanjutnya melaksanakan umroh wajib serta mempersiapkan diri menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan juga Mina. Penyelenggaraan haji hingga hari ke-13 ini berjalan sesuai rencana dan terus menunjukkan peningkatan kualitas layanan. Petugas juga memastikan bahwa jemaah haji Indonesia ini mendapatkan layanan terbaik mulai dari keberangkatan, kedatangan hingga mobilisasi antar kota suci. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan haji yang aman dan ramah bagi jemaah, dan jemaah juga diminta untuk selalu menjaga kekompakan, mengikuti arahan petugas dan fokus beribadah dengan tenang dan khusyuk. Tentunya dihimbau juga untuk para jemaah selalu menjaga kondisi tubuh agar tetap fit ya, karena cuaca di Mekah ini diperkirakan mencapai 43 derajat Celcius. Tentunya jemaah juga diminta untuk mengatur jadwal keberangkatan terutama menuju Masjidil Haram ya. Informasi selengkapnya dapat Anda simak melalui laman resmi kami di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI News.

0: ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak Lintas DIY Jateng yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Selamat sore pendengar, info lintas DIY Jateng kembali hadir menyapa Anda, menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, Dinas Pendidikan Kota Surakarta meminta masyarakat mewaspadai situs pendaftaran sekolah palsu yang mencantumkan biaya masuk hingga belasan juta rupiah. Kabar tersebut dipastikan hoax dan diduga sebagai modus pencurian data pribadi warga. Jamaah haji dihimbau untuk waspada terhadap serangan heat stroke saat menjalani ibadah di Tanah Suci. Pendengar, inilah lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Febrionik. Kita awali informasi pertama dari rekan-rekan RRI Surakarta. Pendengar, Dinas Pendidikan Kota Surakarta meminta masyarakat mewaspadai situs pendaftaran sekolah palsu yang mencantumkan biaya masuk hingga belasan juta rupiah. Kabar tersebut dipastikan hoax dan diduga sebagai modus pencurian data pribadi warga. Informasi selengkapnya dilaporkan Dania.
1: Jadi apabila ada informasi terkait dengan PPDB atau SPMB sekolah negeri di Kota Surakarta yang menggunakan alamat selain domain pemerintah yang legal, yang menggunakan ID selain go.id, itu dipastikan palsu dan hoaks.
2: Menyongsong tahun ajaran baru, masyarakat Kota Solo dihebohkan dengan beredarnya unggahan di media sosial mengenai rincian biaya masuk SMP negeri yang mencapai belasan juta rupiah pada situs ilegal. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Aryatno, menegaskan informasi pendaftaran berbayar tersebut palsu atau hoax. Dwi menekankan, seluruh pendaftaran SD dan SMP negeri di Kota Solo hanya dilakukan melalui layanan resmi spmb.surakarta.go.id.
1: Untuk di tingkat Kota Surakarta, seluruh sekolah negeri SD dan SMP menggunakan satu sistem aplikasi dan yang resmi itu beralamat webnya adalah spmb.surakarta.go.id.
2: Lebih lanjut, Dwi mengingatkan warga agar tidak sembarangan mengakses situs pendaftaran yang tidak menggunakan domain pemerintah atau go.id. Hal ini dikhawatirkan menjadi modus rekam data ilegal atau phishing yang memanfaatkan situs pendaftaran sekolah.
1: Mohon untuk bisa menjadi perhatian karena dimungkinkan ada phishing, praktek rekam data ilegal yang menggunakan modus pendaftaran PPDB untuk sekolah negeri yang menggunakan alamat web tidak menggunakan domain alamat pemerintah yang resmi.
2: Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan hanya merujuk pada kanal informasi resmi milik pemerintah guna menghindari kerugian material maupun pencurian data. Langkah antisipatif ini sangat diperlukan demi menjaga integritas progres penerimaan siswa baru di Kota Solo agar tetap transparan dan aman bagi semua pihak. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Bulog Jawa Tengah siap melakukan operasi pasar minyak goreng bersubsidi menyusul harga minyak kita tembus Rp20.000 di pasaran. Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Jawa Tengah, Sri Muniati, juga mengusulkan tambahan kuota distribusi untuk memutus rantai distribusi dan menekan harga di pasaran. Berikut laporan Mulato Ihsan.
3: Harganya itu sudah 230-40, pokoknya hampir 250 per karton. Pokoknya minyak kita itu 19, 1 liternya ada 19.000. 18 sampai 19, nek mboten enten yo wis larat.
4: Keresahan pedagang dan pembeli tidak berhenti di minyak goreng. Rusmini membeberkan bahwa harga plastik kemasan melonjak drastis hingga 100%. Kenaikan itu juga berdampak domino pada harga kebutuhan lain yang harus dikemas ulang, rata-rata Rp2.000 per kemasan. Rusmini juga mengungkapkan minyak kemasan merek lain harganya per karton berkisar antara Rp250 hingga Rp265.000 seperti minyak merek Sanco dan Fortune. Adapun kelangkaan minyak kita ini dirasakan langsung oleh Rahayu, salah satu pembeli dari Sragen. Pedagang UMKM itu mengaku kesulitan mencari minyak kita untuk kebutuhan sehari-hari. Baginya, harga minyak goreng yang menyentuh Rp20.000 per liter sangat memberatkan terutama bagi para pelaku UMKM.
5: Kita saya cari ya sejak lebaran itu nggak ada itu mas, minyak kita mas. Kalau pedagang-pedagang di pasar bunder ya beberapa langganan itu juga udah nggak nyetok. Kalau soal minyak kita harganya katanya satu karton itu bisa sampai 230.000 sampai 250 lah. Ya kasarnya seperti itu. Kalau harga ya mending cari minyak yang lain yang bisa gampang yang dapatnya. Seliter juga sekitar 19.000 20.000 ya, pilih cari minyak yang lain aja yang tersedia.
4: Menurut Rahayu, kondisi harga yang terus melambung naik ini membuat pedagang gorengan dan pelaku UMKM kelimpungan karena modal produksi jadi bengkak, sementara mau menaikkan harga jual dagangan juga susah. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera melakukan operasi pasar atau pengecekan distribusi untuk memastikan ketersediaan minyak kita kembali normal dan harga kebutuhan pokok lainnya dapat terkendali. RRI Surakarta, Mulato Izan melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih informasi dari RRI Yogyakarta. Jamaah haji dihimbau untuk waspada terhadap serangan heat stroke saat menjalani ibadah di Tanah Suci. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
6: Kita tuh harus minum nih, sekarang ini malam minum.
7: Kondisi suhu ekstrim mencapai lebih dari 40 derajat Celcius diperkirakan terjadi saat musim haji tahun ini. Para jamaah diimbau untuk waspada pada serangan heat stroke atau gangguan tubuh yang timbul karena kenaikan suhu ekstrim. General Manager Marketing Sahitur Umroh dan Haji, Teguh Budi Santosa menyebut, kondisi ini menjadi perhatian serius bagi para penyelenggara perjalanan haji.
6: Nah ini jadi perhatian kita memang. Sebelum kita melakukan manasik ini, kita telah melakukan beberapa kali pertemuan pakai Zoom meeting terkait dengan isu, kemudian apa yang dipersiapkan, kemudian apa yang akan terjadi di pada saat nanti di Arab Saudi.
7: Teguh turut menekankan pentingnya kesiapan fisik jamaah, terutama dalam menjaga kecukupan cairan tubuh. Di tengah suhu ekstrim, jamaah didorong untuk disiplin mengonsumsi air agar terhindar dari dehidrasi yang dapat memicu heat stroke.
6: Saya sendiri termasuk yang harus mempersiapkan diri karena kita tuh malas minum nih, sekarang ini malas minum. Kalau di sana juga harus dipaksa harus minum gitu ya.
7: Sebelumnya, jamaah haji khusus yang tergabung dalam keberangkatan bersama Sahitur telah melakukan persiapan berupa manasik haji sejak 2 hari lalu. Jamaah khusus Sahitur Umroh dan Haji ini menjadi keberangkatan terakhir dengan jumlah 400-an jamaah yang rencananya akan diberangkatkan pada 18 Mei 2026.
0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta mengungkap masih banyak tempat penitipan anak atau daycare belum mengantongi izin operasional. Temuan ini mencuat setelah dilakukan inspeksi lapangan menyusul kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak, sehingga pengawasan terhadap lembaga pengasuhan semakin diperketat. Berita selengkapnya bersama reporter Dian Parwanto.
8: 37 berizin, 31 belum berizin.
9: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dindikpora Kota Yogyakarta mengungkap puluhan tempat penitipan anak atau daycare di wilayahnya belum memiliki izin operasional khusus. Tercatat di Kota Yogyakarta total memiliki 68 tempat penitipan anak, 40% belum berizin. Kepala Dindikpora Kota Yogyakarta Budi Santoso Asrori mengatakan, dari sidak di lapangan yang dilakukan pasca adanya dugaan kasus kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresa Yogyakarta, ditemukan total tempat penitipan anak di wilayah Kota Yogyakarta ada 68. Menurutnya dari jumlah tersebut, 37 telah mengantongi izin dan sisanya belum berizin.
8: Tapi yang belum berizin kebanyakan melu TK, Mas. TK-nya berizin, daycare-nya nggak berizin. Supaya kita undang semua untuk segera mengurus izin. Oh, datanya udah 68, sisa 68 itu semua daycare di kota.
9: Terpisah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Yogyakarta, Budi Santosa mengatakan, hal mendasar dalam sebuah unit usaha termasuk tempat penitipan anak adalah tempat tersebut harus memiliki nomor induk berusaha atau NIB melalui OSS sebelum nantinya pemerintah daerah mengeluarkan izin operasional.
10: Dengan persyaratan nanti akan mengajukan, kemudian untuk administrasi nanti kita lihat, kita identifikasi. Setelah syarat lengkap administrasi, nanti untuk verifikasi profil di lapangan kita serahkan ke teman-teman dinas pendidikan. Nah, di sana memang persyaratan cukup banyak, sehingga kadang memang kita terus membantu agar ini terpenuhi. Nah, setelah persyaratan lengkap, rekomendasi disampaikan kepada kami, nanti akan kami terbitkan izin operasional. Di perizinan kami, nanti kami mengeluarkan kebijakan, tapi untuk operasionalisasi pengawasan ini nanti ada teman yang lain yang akan mengawasi dari dinas pendidikan dan mungkin juga dari segi operasionalisasi untuk penunjukan
9: ada. Langkah penutupan pasca adanya temuan sejumlah deker yang belum berizin operasional urung dilakukan karena beberapa pertimbangan, terutama faktor anak-anak yang dititipkan, termasuk deker yang belum berizin tetapi dirasa masih memenuhi syarat, sehingga pengelola didorong untuk segera melakukan proses perizinan.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel J.D. Watimena mendorong peningkatan kualitas perempuan dengan memberi ruang untuk berekspresi dan kemandirian perempuan. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
11: Memberikan semangat dan memberikan harga diri yang lebih lagi kepada perempuan.
12: Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel J.D. Watimena mengapresiasi peran perempuan di Kota Semarang. Ia menilai secara nasional peluang bagi perempuan untuk berkembang sudah terbuka meski belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Samuel menerangkan perempuan harus diberi ruang untuk bisa berekspresi. Namun menurutnya hal itu tidak cukup dan perempuan perlu juga didorong untuk memiliki semangat dan harga diri agar mampu menjalani peran sebagai individu, ibu rumah tangga maupun ibu bagi anak-anaknya.
11: Memberikan semangat dan memberikan harga diri yang lebih lagi kepada perempuan untuk bisa menghidupi kehidupan mereka sebagai perempuan, ibu rumah tangga, ibu anak-anak, dan insya Allah menjadi ibu bangsa dan ibu di keluarga masing-masing.
12: Samuel usai dialog perempuan di Taman Budaya Raden Saleh beberapa waktu lalu menjelaskan, perempuan juga memiliki peran dalam ketahanan pangan dan kemandirian pangan, serta mendorong diversifikasi pangan di tengah keluarga agar dapat menjadi solusi di tengah naiknya berbagai harga kebutuhan pokok. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti dalam dialog tersebut menyampaikan pentingnya membangun kapasitas diri bagi perempuan agar dapat berperan di masyarakat, baik sebagai pejabat, penggerak maupun akademisi. Menurutnya langkah pertama yang harus dilakukan oleh perempuan adalah menyelesaikan persoalan dalam dirinya sendiri.
13: Bagaimana membangun diri menjadi perempuan yang memiliki sesuatu di masyarakat, jadi pejabat, jadi penggerak, jadi dosen yang teladan, jadi apa, pokoknya ketokohan. Gimana caranya? Menurutku nomor satu selesaikan dulu dengan urusan sendiri nih.
12: Agustina berpesan agar perempuan yang sudah menjadi pemimpin harus memperhatikan isu-isu strategis seperti pemberdayaan anak, pendidikan, kesehatan, dan pangan. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik Batang menggelar sosialisasi melalui pemanfaatan media podcast, menghadirkan Kepala BPS Heni Jumadi untuk mempersiapkan kunjungan petugas mendata para pelaku bisnis dan usaha. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat data dan seluruh warga di Kabupaten Batang.
15: Badan Pusat Statistik BPS Batang mulai intens menggelar sosialisasi menggunakan berbagai platform digital menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi SE 2026. Salah satunya dengan memanfaatkan media digital podcast bertajuk Ngobras atau Ngobrol Asik Soal Statistik menjadi sarana agar perusahaan maupun UMKM menyiapkan diri menerima kunjungan petugas agar memperoleh data yang akurat. Sensus Ekonomi 2026 akan dimulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026 yang menyasar sejumlah perusahaan besar yang tersebar di kawasan ekonomi khusus KIK Industropolis maupun Batang Industrial Park atau BIP. Pada awal Mei, Kepala BPS Batang, Heni Jumadi bersama jajarannya akan berfokus melakukan sensus pada perusahaan yang bernaung di bawah KIK dan BIP.
16: Saat door-to-door di 15 Juni. Jadi sensus ekonomi ini memang dimulai 1 Mei sampai 31 Agustus, Agustus. Tetapi 1 Mei sampai dengan pertengahan Juni itu baru pendataan usaha besar. Belum pendataan rumah tangga. Usaha besar dulu, usaha besar nanti didata secara tekol. Kemudian nanti pada saat 15 Juninya itu kalau sudah ada petugas, petugas yang door-to-door itu dilatih dan direkrut dan dilatih, baru dilakukan pendataan secara door-to-doornya mulai 15 Juni sampai dengan Agustus.
15: Untuk menunjang kemudahan pendataan, Ketua Tim Sensus Ekonomi 2026 Cahya Wisnuwardana segera akan membuka rekrutmen petugas secara resmi dan terbuka.
17: Jadi memang sampai dengan saat ini rekrutmen itu kita masih menunggu jadwal dari pusat. Tapi secara umum nanti rekrutmen akan kita lakukan secara terbuka. Nanti pengumuman akan kita posting di media sosial BPS Batang. Nanti bisa diakses di mitra.bps.go.id. Nah, dari tadi rekrutmen akan terpilih, kemudian akan kita lakukan pelatihan petugas. Nah, nanti hasil dari pelatihan tadi, petugas akan melakukan pendataan mulai tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 secara door-to-door ke tempat usaha dan ke rumah tangga di setiap wilayah Kabupaten Batang.
15: Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan BPS untuk melakukan pemutakhiran data kependudukan termasuk merekam kondisi nyata kediaman warga. Hal ini untuk membantu memudahkan pemerintah Kabupaten Batang nantinya dalam mengetahui kondisi fakta di lapangan terkait kesejahteraan warganya. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Kampung Iklim tidak hanya berdampak positif pada sektor lingkungan, namun juga pada sektor ekonomi dan sosial. Berikut laporannya Nuar Adi.
18: Perubahan iklim seringkali dipahami sebagai ancaman global yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun di Kabupaten Banyumas, isu tersebut justru menjadi pintu masuk lahirnya perubahan nyata di tingkat desa. Tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga ekonomi masyarakat. Melalui program Kampung Iklim atau Proklim, warga desa mulai mengubah cara mereka mengelola sampah, memanfaatkan energi, hingga mengelola lahan. Hasilnya bukan hanya lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga muncul sumber-sumber ekonomi baru. Penyuluh lingkungan hidup ahli muda DLH Banyumas R. Stefanus Sigit menyebut Proklim sebagai program yang memiliki dampak multidimensi. Menurutnya, Proklim bukan hanya soal lingkungan karena juga menyentuh ekonomi dan sosial. Di sejumlah desa, bank sampah menjadi motor penggerak ekonomi sirkular. Sampah anorganik dipilah dan dijual, sementara sampah organik diolah menjadi kompos yang dimanfaatkan untuk pertanian. Selain itu, inovasi lain seperti ekobrik, biogas dari kotoran ternak, hingga urban farming di pekarangan rumah mulai berkembang. Warga juga memanfaatkan hasil kebun untuk konsumsi sendiri maupun dijual.
19: Masyarakat yang harusnya membeli barang, misalnya harus kebutuhan harian, membeli cabai, tomat, ataupun sayur-sayuran, karena mereka memanfaatkan lahan pekarangan, sehingga mereka tidak harus beli. Atau dengan kegiatan bank sampah. Sampah yang tadinya tidak ada manfaatnya, karena ada bank sampah, sampah ini menjadi uang, sehingga uang itu bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian kegiatan sosial, yaitu adanya menimbulkan gotong royong. Masyarakat mau gotong royong untuk saling bahu-membahu mewujudkan lingkungan yang lebih asri.
18: Sigit menambahkan, di bidang kesehatan, lingkungan yang bersih turut menekan resiko penyakit seperti demam berdarah dan diare. Larangan membakar sampah juga berdampak pada kualitas udara yang lebih baik. Sementara dari sisi lingkungan, berbagai aksi seperti penanaman pohon, pembuatan sumur resapan, dan pengelolaan air membantu meningkatkan ketahanan terhadap banjir dan kekeringan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tegal bersama sejumlah mitra meresmikan purwarupa rumah susun rendah karbon yang ramah lingkungan dan hemat energi. Hunian tersebut menjadi hasil kolaborasi riset lintas sektor dan menjadi model penelitian perumahan masa depan yang adaptif terhadap perubahan iklim. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
20: Pemerintah Kota Tegal bersama Kementerian Pekerjaan Umum meresmikan purwarupa rumah susun rendah karbon pada Rabu 29 April 2026 di Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal sebagai solusi hunian ramah lingkungan. Proyek tersebut menjadi langkah konkret dalam menjawab tantangan perubahan iklim sekaligus memenuhi kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat. Peresmian dilakukan dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor termasuk kerjasama internasional antara Indonesia dan Jepang melalui proses riset berkelanjutan. Sekretaris Dijen Cipta Karya Kementerian PU, Dian Irawati, menjelaskan bahwa purnarupa tersebut merupakan hasil penelitian sejak 2021 yang mengedepankan efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon.
21: Purwarupa ini merupakan materialisasi dari hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan selama 4 tahun terakhir dan strategi metode pendinginan pasif dieksplorasi sesuai dengan zonasi iklim di Indonesia.
20: Ia menyebut desain bangunan mengusung konsep pendinginan pasif dengan memaksimalkan ventilasi alami, orientasi bangunan, serta penggunaan material berinsulasi tinggi. Dengan konsep tersebut, suhu dalam ruangan tetap nyaman tanpa bergantung pada pendingin udara konvensional yang boros energi. Selain itu, sistem konstruksi hibrida yang mengkombinasikan struktur konvensional dan kayu dinilai mampu menekan jejak karbon secara signifikan. Model tersebut diharapkan dapat menjadi acuan pembangunan hunian berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia. Perwakilan JIKA Indonesia, Kaza Yuki Kakugeda, menambahkan bahwa proyek rumah susun rendah karbon tidak hanya menjawab kebutuhan hunian terjangkau, tetapi juga menjadi bagian dari upaya dalam menghadapi perubahan iklim global. Ia menilai hasil riset menunjukkan bangunan rendah karbon memiliki potensi besar untuk diterapkan di kawasan tropis seperti Indonesia.
1: These research results show the significant advantages of urban buildings. As a prototype for Lusuwana apartments in tropical regions, we believe this project presents a feasible model for comfortable, affordable, and low carbon housing.
20: Menurutnya, Indonesia berpeluang menjadi pemimpin di kawasan ASEAN dalam pengembangan hunian hemat energi dan ramah lingkungan. Model Purnarupa yang dikembangkan di Kota Tegal bahkan dinilai dapat direplikasi di berbagai kota lain dengan kondisi iklim serupa. Selain itu, Wali Kota Tegal Dedion Supriyono menegaskan bahwa kehadiran rumah susun rendah karbon ini bukan sekedar pembangunan fisik, tetapi juga simbol komitmen daerah dalam menjaga lingkungan. Ia menyebut Kota Tegal dipilih menjadi daerah yang dipercaya sebagai lokasi pengembangan Purnarupa tersebut.
2: Kota Tegal menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang dipilih sebagai lokasi Purwarupa. Rusunawa rendah karbon ini adalah suatu kebanggaan yang harus kita jaga dan dikembangkan.
20: Selain berdampak pada lingkungan, proyek tersebut juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kota Tegal berencana menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pembelajaran dan rujukan bagi perguruan tinggi serta pihak lain yang ingin mempelajari konsep hunian rendah karbon. Dengan demikian, Purnarupa rumah susun rendah karbon ini tidak hanya menjadi solusi hunian masa kini, tetapi juga menjadi langkah strategis menuju pembangunan berkelanjutan. Pemerintah berharap inovasi tersebut dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat di masa mendatang. Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Baik pendengar, laporan dari Hanan Ma'ruf mengakhiri Buletin Lintas DIY Jateng sore hari ini yang disiarkan dari RRI Purwokerto dan dirilai oleh RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, dan juga Surakarta. Saya Febrionik dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Selamat sore pendengar, saatnya kita simak info lalu lintas sore hari ini bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sore hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Mas Faris. Selamat sore Mas Faris.
2: Halo, selamat sore Kak.
1: Baik, silakan laporannya Mas Faris.
2: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat sore pendengar Pro 1, di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di Simpang Patriot. Di Simpang Patriot pada sore hari ini cukup terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas pada sore hari ini didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi, terutama kendaraan dari arah barat yang menuju ke wilayah timur dan sekitarnya. Pada sore hari ini terlihat cukup banyak kendaraan yang melintas di Simpang Patriot. Dan juga kita melihat lagi yaitu di Simpang Bundaran, tepatnya di Andang Pangrenan Kota Purwokerto. Bundaran Andang Pangrenan Kota Purwokerto pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Dan juga kita beralih dan bergeser ke Simpang Cibarang. Di Simpang Cibarang pada sore hari ini juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Dan kita melihat lagi yaitu di underpass Kota Purwokerto, tepatnya di Tugu Bundaran Tugu Gada Rujak Polo pada sore hari ini juga terpantau ramai lancar. Terlihat kendaraan pada sore hari ini dari Simpang Museum BRI tidak terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang sampai mengular ke Tugu Bundaran Tugu Gada Rujak Polo pada sore hari ini dan terpantau lancar. Dan kita melihat lagi yaitu satu lagi yaitu di Simpang Karang Jambu pada sore hari ini juga terpantau padat merayap. Kami imbau kepada seluruh pendengar Pro 1 yang sedang beraktivitas pada sore hari ini, tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik, itu sih Kak, info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 1.
1: Baik, terima kasih Mas Faris atas laporannya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat sore.
2: Siap.
0: Sekian info lalu lintas.

RRI dengan esensi buku The Haunting of Hill House oleh Shirley Jackson adalah salah satu novel horor psikologis paling terkenal dan berpengaruh. Berikut adalah ulasan mendalam tentang novel ini. Novel ini mengikuti sekelompok orang yang tinggal di Hill House, sebuah rumah besar yang dikenal karena sejarahnya yang misterius. Dr. John Montagu, seorang paranormal, mengundang beberapa individu untuk berpartisipasi dalam penelitian tentang aktivitas supernatural. Di antara mereka adalah Eleanor Vance, seorang wanita muda

Karakter-karakter yang terlibat merasakan keterasingan yang semakin diperparah oleh atmosfer rumah itu sendiri. Ketakutan dalam novel ini lebih bersifat psikologis daripada fisik. Kekuatan supernatural di Hill House seringkali bersifat samar, membuat ketegangan semakin meningkat. Shirley Jackson memiliki gaya penulisan yang elegan dan atmosferik. Ia mahir dalam menciptakan suasana mencekam dan membangun ketegangan dengan deskripsi yang mendetail. Dialog dan monolog internal karakter memberikan kedalaman psikologis yang kuat. Karakter-karakter dalam novel ini sangat kompleks. Eleanor Faines sebagai protagonis memiliki perjalanan emosional yang mendalam, menggambarkan kerentanan dan ketidakstabilan mental. Theodora dan Dr. Montaku juga membawa dinamika unik ke dalam cerita, menciptakan ketegangan yang menarik. The Haunting of Hill House bukan hanya sekedar cerita horor, tetapi juga eksplorasi mendalam tentang ketakutan, kesehatan mental, dan dampak lingkungan terhadap psikologi manusia. Dengan gaya penulisan yang kaya dan karakter yang kuat, novel ini telah menjadi klasik dalam genre horor. Jika kamu menyukai cerita yang menggugah pikiran dan menyisakan rasa ketegangan, novel ini adalah pilihan yang sempurna. Demikian esensi buku The Haunting of Hill House, karya Shirley Jackson. Dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitigasi Bencana Program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda sore hari ini, dan kita akan simak informasi-informasi tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Febrionik dengan Koordinator Mitigasi Faisal Raihan. Baik pendengar, kita awali info Siaga Negeriku pada sore hari ini dengan mendengarkan informasi dari perakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Tunggululung Cilacap. Dan sore hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Mas Adnan. Selamat sore, Mas Adnan.
4: Ya, selamat sore, Mas Tony.
3: Baik, silakan laporannya, Mas Adnan.
4: Baik, terima kasih, Mas. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Kabupaten Banyumas berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum perawan hingga perawan tebal pada sore hari ini hingga esok pagi, namun potensi hujan ringan hingga sedang disertai petir masih dapat terjadi pada akhir sore hari ini hingga awal malam hari untuk wilayah dataran tinggi di utara Kabupaten Banyumas seperti wilayah Pekuncen, Cilongok, Kedung Banteng, Batu Raden, dan Sumbang. Kemudian untuk suhu diprediksi berkisar antara 20 derajat hingga 28 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembaban berkisar antara 75 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan, namun potensi hujan ringan hingga sedang masih dapat terjadi di dataran tinggi di utara Kabupaten Cilacap seperti wilayah Deluhur, Wanerja, Majenang, Cimanggu, dan Karangpucung yang terjadi di akhir sore hari ini hingga awal malam hari. Dan untuk wilayah pesisir selatan Cilacap seperti wilayah Cilacap bagian selatan, Kesugihan bagian selatan, Adipala, Binangun, dan Nusa Wungu

0: potensi hujan ringan tidak merata dapat terjadi pada akhir malam hari. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 25 km per jam dan kelembaban berkisar antara 70 hingga 95%. Kami tetap mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati, terutama dampak dari hujan yang terjadi di dataran tinggi di utara Kabupaten Banyumas dan Cilacap, yang juga kadang ya disertai dengan petir dan angin kencang. Demikian Mas Onyx.
1: Baik, terima kasih Mas Adnan atas laporannya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat sore, salam tangguh.
0: Ya, salam tangguh. Terima kasih kembali Mas Onyx.

0: Pendengar, BPBD Kabupaten Banyumas mencatat sebanyak 227 kejadian bencana alam terjadi sepanjang tahun 2026 hingga bulan ini. Dari jumlah tersebut, bencana angin kencang menjadi yang paling dominan. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Kebakaran melanda tempat usaha pengolahan kopra milik warga di Desa Banjareja, Kecamatan Nusa Bungu, Kabupaten Cilacap pada Jumat dini hari. Akibat kejadian ini, kerugian material ditaksir mencapai sekitar 100 juta rupiah. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, menyampaikan bahwa laporan kebakaran diterima pos Damkar Koroya pada pukul 12:30 dini hari. Petugas kemudian bergerak menuju ke lokasi dengan waktu respon sekitar 12 menit. Setibanya di lokasi, tim langsung melakukan pemadaman, dilanjutkan proses pendinginan dan overhaul hingga api benar-benar padam. Api dinyatakan padam pada sekitar pukul 2 dini hari. Gatot mengatakan jika kejadian ini diduga akibat pemanggangan kopra yang sudah berlangsung sejak sore hari. Menurut keterangan pemilik usaha tersebut, api sempat membesar pada sekitar pukul 11 malam, namun berhasil dikendalikan sementara menggunakan peralatan sederhana. Akan tetapi saat ditinggal beristirahat, api kembali membesar dan merambat ke tumpukan batok kelapa yang mudah terbakar. Pemilik usaha dan warga setempat kemudian melakukan pemadaman kembali, namun tidak membuahkan hasil hingga akhirnya kejadian tersebut dilaporkan kepada Damkar Kroya.
2: Kronologinya pada Jumat dini hari, korban melaksanakan kegiatan pemanggangan kopra, karena ini adalah usaha kopra, pada 17.00. Selang waktu 10 jam selama pemanggangan memantau, kemudian pada tanggal 23 pukul jam 11 mendapati api pembakaran sudah membesar, kemudian pemilik meninjau ke lokasi melihat api sudah besar. Dan ini baru dilaporkan kepada Damkar Cilacap di Pos Kroya itu pukul 00.29. Kemudian Damkar Kroya menuju LKK ini kurang lebih 12 menit, karena jaraknya antara Kroya dan Nusa Wungu kurang lebih 25-an kilo. Kemudian pemadaman diselesaikan pendinginan sampai pukul 2 dini hari. Kemudian pembakaran kayu ya sebabnya, kemudian taksiran kerugian hampir 100 juta.
1: Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Meski demikian, sebagian besar fasilitas usaha dan bahan baku kopra hangus terbakar. Dalam proses pemadaman api, melibatkan tim Damkar Kroya, relawan Red Car, Polsek Nusa Wungu, serta Satpol PP setempat. Damkar Cilacap menghimbau kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha yang menggunakan api terbuka, untuk lebih waspada dan memastikan proses pembakaran selalu dalam pengawasan guna mencegah resiko kebakaran. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Pendengar, program Kampung Iklim tidak hanya berdampak positif pada sektor lingkungan namun juga pada sektor ekonomi dan sosial. Berikut laporan Yanuar Adi.
1: Perubahan iklim seringkali dipahami sebagai ancaman global yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun di Kabupaten Banyumas, isu tersebut justru menjadi pintu masuk lahirnya perubahan nyata di tingkat desa. Tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga ekonomi masyarakat. Melalui program Kampung Iklim atau Proklim, warga desa mulai mengubah cara mereka mengelola sampah, memanfaatkan energi, hingga mengelola lahan. Hasilnya bukan hanya lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga muncul sumber-sumber ekonomi baru. Penyuluh lingkungan hidup ahli muda DLH Banyumas R. Stefanus Sigit menyebut Proklim sebagai program yang memiliki dampak multidimensi. Menurutnya Proklim bukan hanya soal lingkungan karena juga menyentuh ekonomi dan sosial. Di sejumlah desa, bank sampah menjadi motor penggerak ekonomi sirkular. Sampah anorganik dipilah dan dijual, sementara sampah organik diolah menjadi kompos yang dimanfaatkan untuk pertanian. Selain itu, inovasi lain seperti ekobrik, biogas dari kotoran ternak, hingga urban farming di pekarangan rumah mulai berkembang. Warga juga memanfaatkan hasil kebun untuk konsumsi sendiri maupun dijual.
2: Masyarakat yang harusnya membeli barang, misalnya harus kebutuhan harian, membeli cabai, tomat, ataupun sayur-sayuran, karena mereka memanfaatkan lahan pekarangan, sehingga mereka tidak harus beli. Atau dengan kegiatan bank sampah. Sampah yang tadinya tidak ada manfaatnya, karena ada bank sampah, sampah ini menjadi uang, sehingga uang itu jadi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian kegiatan sosial, yaitu adanya menimbulkan gotong royong. Masyarakat mau gotong royong untuk saling bahu-membahu mewujudkan lingkungan yang lebih asri.
1: Sigit menambahkan, di bidang kesehatan, lingkungan yang bersih turut menekan resiko penyakit seperti demam berdarah dan diare. Larangan membakar sampah juga berdampak pada kualitas udara yang lebih baik. Sementara dari sisi lingkungan, berbagai aksi seperti penanaman pohon, pembuatan sumur resapan, dan pengelolaan air membantu meningkatkan ketahanan terhadap banjir dan kekeringan. Yanuar Adi melaporkan.

Sahabat tangguh, ada istilah sedia payung sebelum hujan. Nah, pepatah ini tentu saja berlaku bagi kita untuk bersiap diri semua kelengkapan saat bencana tiba. Baik bencana gempa, banjir, longsor, tsunami, dan sejenisnya. Kira-kira perlengkapan apa saja ya yang perlu dipersiapkan saat bencana tiba? Berikut ini beberapa kelengkapan yang harus tersedia untuk menghadapi bencana. Alat P3K, box berisi obat-obatan dan alat medis ini tentu saja penting, baik untuk mengobati luka luar maupun dalam. Jadi, jika sewaktu-waktu kita terluka saat menghindar dari bencana, kita sudah siap ya sahabat. Peluit, alat peluit ini penting untuk penanda jika kita membutuhkan pertolongan, baik saat terdampar karena bencana banjir, kapal tenggelam maupun musibah bencana lainnya. Lampu senter, benda penerang jarak jauh ini sangat penting. Selain untuk penerangan di kala gelap, juga baik untuk memberi tanda sahabat. Dokumen penting, sahabat tangguh, dokumen penting saat bencana adalah salah satu yang harus selalu dibawa. Karena ini akan jadi modal untuk bertahan hidup ke depan ya sahabat. Pakaian, pakaian menjadi salah satu hal utama. Selain menjadi kebutuhan primer, stok pakaian sangat berguna untuk bertahan hidup dari cuaca dingin maupun panas. Minuman dan makanan tahan lama. Minuman dan makanan tahan lama menjadi penting untuk bekal saat bencana. Karena stamina kita sangat bergantung dari seberapa siap stok makanan dan minuman yang tersedia. Power bank. Sahabat tangguh, zaman kekinian media komunikasi jadi kebutuhan dasar. Makanya power bank alias pengisi baterai handphone menjadi penting agar kita tetap bisa berkomunikasi saat terjadi bencana. Itulah tadi perlengkapan yang kalian butuhkan ketika bencana ya. Oh iya sahabat tangguh, Aga cuma mau mengingatkan sahabat tangguh kalau setiap tanggal 26 April kita memperingati HKB, yaitu Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siaga bencana dimulai dari kita, keluarga dan komunitas agar kita selamat tentunya. Ayo, tumbuhkan budaya siaga terhadap bencana.

0: Pendengar, sampai di sini Siaga Negeriku sore ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 254 0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto, sebuah informasi dari akun Instagram @updatejob.idn pada Senin 6 April 2026 mengunggah sebuah tautan dengan narasi pendaftaran Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI, di mana tim pemeriksa fakta Mafindo dari Turnpack Hoax mengakses tautan dalam unggahan tersebut dan diketahui tautan mengarah ke laman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan juga nomor telegram. Turnpack Hoax kemudian memasukkan kata kunci penipuan pendaftaran lowongan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia ke mesin pencarian Google dan hasilnya mengarah ke akun Instagram resmi Kementerian Koperasi Republik Indonesia, di mana lewat akun Instagram tersebut, Kementerian Koperasi mengunggah sebuah foto yang serupa dengan akun Instagram updatejob.idn, di mana foto tersebut sudah diunggah terlebih dahulu pada Senin 16 Maret 2026. Dan sebagai informasi pendengar, SPPI merupakan inisiatif Kementerian Pertahanan untuk menciptakan pemimpin muda yang akan ditugaskan mengawasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, di mana pendaftaran SPPI masih ditunda karena pemerintah tengah berkoordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga, dan di mana jadwal rekrutmen akan dimulai pada Juni 2026. Jadi dapat disimpulkan, unggahan berisi tautan pendaftaran Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang mengarah ke laman tidak resmi tersebut merupakan konten tiruan atau impostor konten. Demikian program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Mendingan Anda masih bersama kami di Purwokerto sore ini ya, di mana sore ini terpantau suasana di Purwokerto juga mulai agak mendung dikit ya, lebih ke berawan kali ya. Tapi yang jelas saya juga masih akan terus temani Anda hingga jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mendengar hal yang menarik ya, di mana tahun ini menjadi tahunnya pecinta bola. Karena kita akan menyambut helatan Akbar Piala Dunia 2026 ya. Di mana LPP TVRI ini menyelenggarakan kegiatan Fun Walk Bola Gembira dalam rangka menyambut helatan Piala Dunia 2026, di mana jalan santai ini berlangsung di Car Free Day kawasan Dukuh Atas Jakarta Pusat pada hari ini tadi pagi ya. Dan kegiatan Fun Walk ini dihadiri langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz ya, di mana acara juga turut dikunjungi Direktur LPP RRI Yonas Markus Tahuleru dan juga Dirut Perum LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar ya. Di mana rangkaian Piala Dunia 2026 ini menjadi kolaborasi 3 lembaga, yaitu LPP TVRI, LPP RRI, dan juga LKBN Antara. Dan ini selaras dengan komitmen Presiden Prabowo untuk menjadi Piala Dunia sebagai kegembiraan masyarakat Indonesia. Tentunya pendengar, Piala Dunia 2026 ini akan dihelat di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada, di mana 12 Juni hingga 10 Juli 2026 merupakan jadwal pertandingan yang akan kita simak bersama ya. Dan tentunya masyarakat Indonesia juga bisa menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia melalui TVRI Nasional dan juga TVRI Sport.

0: ya Pulus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Satu lagu dari tiga komposer dengan Biar Mantan Tahu, sudah saya hadir untuk temani Anda di kesempatan sore jelang maghrib ya. Iya, pendengar, tentunya kita masih di bulan haji gitu ya, dimana terkait informasi haji, jemaah calon haji Indonesia kloter perdana ini juga telah menjalani umroh wajib di Masjidil Haram pada 2 Mei 2026, di mana proses ini menjadi tahapan awal ibadah setelah kedatangan mereka di kota Mekah. Di mana jemaah ini dibagi dalam kelompok kecil dan setiap kelompok berisi 40 orang untuk memudahkan pengawasan selama beribadah. Di area Masjidil Haram, jemaah laki-laki membentuk formasi huruf U saat berjalan, sedangkan jemaah perempuan berada di tengah agar lebih aman selama pelaksanaan umroh wajib. Sebelumnya, jemaah juga telah mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiba di hotel dan mereka juga mengikuti manasik haji sebanyak 3 kali di tanah air. Sementara itu, pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi juga mengingatkan jemaah agar tetap menjaga kondisi fisik selama di Mekah. Dan mereka juga diminta tidak melaksanakan atau tidak memaksa

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pendengar, saatnya memasuki waktu maghrib untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: RRI Pro 1 Purwokerto mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Kedudukan sholat dalam Islam sangat tinggi, karena sholat merupakan rukun Islam yang paling utama setelah seseorang mengikrarkan dua kalimat syahadat. Siapa yang mengaku muslim namun tidak menegakkan sholat, maka berarti ia telah merobohkan agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencela orang yang bermalas-malasan dan melalaikan ibadah sholat. Bahkan orang seperti ini Allah katakan sebagai pendusta agama. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 hingga 7. Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Siapa yang kualitas sholatnya bagus, maka ia akan beruntung. Tapi siapa yang kualitas sholatnya buruk, maka ia akan menyesal dan merugi. Sesungguhnya sholat adalah ibadah yang diperintahkan untuk dilaksanakan dalam segala situasi, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam perjalanan maupun tidak, dalam situasi aman maupun situasi genting seperti perang. Namun Allah memberikan dispensasi atau keringanan untuk menjalankan sholat dalam kondisi tertentu. Maka sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jurnalisme warga dinilai efektif dalam membantu mengungkap praktik korupsi di Indonesia, terutama melalui kekuatan viral di media sosial.
2: Jurnalisme warga dinilai efektif dalam membantu mengungkap praktik korupsi di Indonesia, terutama melalui kekuatan viral di media sosial. Meski demikian, masyarakat diimbau tetap menggunakan jalur resmi agar laporan dapat diproses secara akurat dan tidak menimbulkan dampak hukum. Relawan Indonesia Corruption Watch Aan Rohaini menuturkan, jurnalisme warga menjadi salah satu cara paling efektif dalam mendorong perhatian terhadap isu korupsi. Isu korupsi oleh jurnalisme warga di media sosial terbilang cepat menyebar, bahkan kecepatannya tidak bisa dikalahkan oleh jurnalisme profesional.
3: Ini jalur yang paling efektif begitu kan, ketika jurnalisme warga itu kan sangat sensitif ya, didengar di kepala-kepala, di kuping-kuping pengambil kebijakan jika ada isu-isu tipikor, isu-isu penyalahgunaan wewenang itu sampai di blow up di media sosial begitu kan, melalui jurnalisme warga itu sangat efektif karena semakin viral, semakin ini mas dampaknya itu sangat besar karena lebih cepat, karena kecepatannya itu yang tidak bisa dikalahkan oleh jurnalisme profesional.
2: Ia menjelaskan keberanian masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi saat ini cenderung meningkat. Fenomena no viral no justice membuat penegak hukum dinilai lebih cepat merespons kasus yang sudah ramai diperbincangkan di publik. Meski demikian, ia mengingatkan agar keberanian tersebut tetap diikuti dengan tanggung jawab, seperti penggunaan jalur resmi agar menghindari kesalahan informasi. Penyebutan identitas secara lengkap di media sosial berpotensi menimbulkan penilaian sepihak dari publik, atau yang dikenal sebagai trial by the press. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, jurnalis, dan lembaga pengawas seperti ICW dalam membangun sistem pengawasan korupsi. Namun, masyarakat diminta tetap selektif karena adanya oknum lembaga yang menyalahgunakan informasi untuk kepentingan pribadi. Terakhir, Aan berharap generasi muda dapat memanfaatkan jurnalisme warga sebagai alat kontrol sosial yang positif. Dengan peran aktif di media sosial, anak muda diharapkan mampu mendorong perbaikan sistem tanpa melanggar aturan hukum. Aisyah Rahmadani melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Purwokerto sore ini dan tentunya masih bersama saya Febrionik hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Iya, pendengar, saya juga masih akan temani Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat dan kita akan hadirkan serangkaian informasi menarik lainnya untuk Anda ya. Pendengar, Hari Kebebasan Pers Dunia atau World Press Freedom Day diperingati setiap tanggal 3 Mei atau bertepatan dengan hari ini ya. Di mana momentum ini menjadi pengingat penting yang menjaga kemerdekaan pers sebagai bagian dari demokrasi. Dan peringatan ini juga menjadi bentuk dukungan terhadap media yang menghadapi pembatasan kebebasan pers. Selain itu, Hari Kebebasan Pers Dunia ini juga menjadi refleksi bagi insan media terkait etika dan independensi jurnalistik. Dan setiap tahun ya pendengar, peringatan ini digunakan untuk menegaskan kembali prinsip dasar kebebasan pers di berbagai negara. Pemerintah juga diingatkan agar menghormati komitmen terhadap kebebasan berekspresi dan kerja jurnalistik. Kalau mengingat gitu ya, sejarah Hari Kebebasan Pers Dunia ini kan bermula dari seruan jurnalis Afrika di tahun 91, di mana kala itu melahirkan deklarasi Windhoek yang menekankan pentingnya media independen dan pluralistik ya. Dan deklarasi Windhoek ini kemudian menjadi tonggak penting dalam perjuangan kebebasan pers dunia dan isi deklarasi itu mendorong terciptanya lingkungan media yang bebas dari tekanan politik maupun intimidasi. Dan 2 tahun setelah deklarasi tersebut, pendengar, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi menetapkan 3 Mei sebagai Hari Kebebasan Pers Sedunia. Dan penetapan ini dilakukan melalui Majelis Umum PBB di tahun 1993. Dan keputusan ini diambil setelah rekomendasi dari Konferensi Umum UNESCO tahun 1991 ya. Dan sejak saat itu, pendengar, Hari Kebebasan Pers Sedunia diperingati secara global setiap tahunnya. Dan peringatan ini juga menjadi penghormatan bagi para jurnalis yang gugur saat menjalankan tugas. Banyak pekerja media yang menghadapi ancaman, kekerasan hingga kehilangan nyawa demi menyampaikan informasi kepada publik. Dan memang dalam praktiknya, kebebasan pers ini dinilai menjadi salah satu pilar utama demokrasi ya. Dan pers yang bebas ini memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara terbuka dan objektif. Tentunya di era digital seperti saat ini, tantangan terhadap kebebasan pers juga semakin beragam ya. Mulai dari disinformasi, kemudian tekanan politik, serta kekerasan terhadap jurnalis, hingga ancaman di ruang cyber. Oleh karena itu, Hari Kebebasan Pers Sedunia tidak hanya menjadi seremoni tahunan saja, namun momentum ini juga bisa menjadi ajakan untuk menjaga independensi media dan melindungi hak masyarakat atas informasi yang akurat.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: jendela untuk memahami realita, tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

Pendengar, media sosial memang sering menjadi tempat bagi seseorang untuk mencari validasi atas jati diri gitu ya. Dan memang keinginan untuk tampil sempurna di dunia maya ini justru bisa memicu tekanan batin yang mendalam. Konten yang diunggah ke media sosial biasanya memang sudah diatur sedemikian rupa agar terlihat menarik gitu ya. Dan masyarakat juga perlu memahami bahwa apa yang terlihat bukanlah gambaran utuh dari kenyataan hidup seseorang. Dimana tantangan kesehatan mental ini juga menjadi penting ya, khususnya di era digital di mana fenomena ini sering berdampak besar bagi masyarakat, khususnya generasi muda saat ini pendengar. Di mana informasi yang terlalu banyak di media sosial juga terkadang justru membuat pikiran menjadi semakin pusing. Dan kita tentunya harus wajib menyaring informasi yang masuk agar kesehatan mental juga tetap terjaga gitu ya. Selain itu, pendengar mengenali gejala awal seperti kelelahan emosional ini juga sangat penting sebelum masalah psikologis ini menjadi lebih berat. Tentunya Anda juga bisa melakukan refleksi diri sebelum beristirahat gitu ya, agar bisa membantu kita untuk tetap berpikir secara positif. Dan yang jelas, masalah psikologis ini sebaiknya segera ditangani oleh tenaga profesional ya, agar tidak berdampak buruk ke depannya, khususnya untuk Anda yang sedang merasa ada sedikit gangguan psikologis gitu ya. Jadi Anda bisa langsung menghubungi ke profesional agar tertangani dengan baik.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Pendengar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memastikan ketersediaan imunisasi dalam kondisi aman dan mencukupi hingga 9 bulan ke depan ya. Dimana hal ini disampaikan langsung oleh PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni. Dimana dijelaskan bahwa keberhasilan imunisasi bergantung pada ketersediaan vaksin, alat suntik, serta rantai dingin distribusi nasional yang kuat merata. Diminta juga seluruh daerah untuk selalu menjaga mutu layanan imunisasi agar pelindungan kesehatan masyarakat juga tetap optimal di seluruh Indonesia. Tentunya imunisasi nasional juga menjadi komitmen bersama melindungi generasi Indonesia, khususnya ancaman dari penyakit menular yang dapat dicegah oleh vaksinasi sepenuhnya. Informasi selengkapnya dapat Anda simak melalui portal resmi kami di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI News.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita di Purwokerto sore ini harus segera berakhir. Dan selepas ini akan kami hadirkan Purwokerto malam ini bersama rekan baik saya Desi Natalia yang akan temani Anda hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan akan diawali dengan Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Saya Febrionik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Praktek penyalahgunaan LPG subsidi ini merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Ketika isi tabung tersebut dipindahkan dan diperjualkan kembali dalam skema non-subsidi.
2: Pihak istana untuk menjawab konfirmasi kehadiran. Tapi semua jadwal sudah dimasukkan untuk yang semi, tanggal 7-8 Mei.
0: Badan Reserse Kriminal Polri membongkar praktik penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg. Ketua ASEAN 2026 Filipina mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN. Sanggau Soccer School menggelar seleksi pemain untuk menghadapi Piala Suratin kategori U13 dan U15 di Stadion Gelora Pancasila Sanggau. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 3 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Reserse Kriminal Polri membongkar praktik penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dengan kerugian negara mencapai 6 miliar rupiah. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Disitulah terjadi penyimpangan pendistribusian dan secara langsung merampas hak masyarakat.
3: Kepolisian Republik Indonesia membongkar sebuah gudang di Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah yang digunakan untuk mengoplos LPG subsidi 3 kg. Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin menegaskan penyalahgunaan LPG bersubsidi merupakan bentuk kejahatan serius yang berdampak luas bagi masyarakat.
1: Praktek penyalahgunaan LPG subsidi ini merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Ketika isi tabung tersebut dipindahkan dan diperjualkan kembali dalam skema non-subsidi untuk keuntungan pribadi, maka disitulah terjadi penyimpangan pendistribusian.
3: Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni mengatakan, penggerebekan gudang oplosan menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Modus yang digunakan, pelaku membeli LPG 3 kg, kemudian isinya dipindahkan ke LPG 12 dan 50 kg. Akibat perbuatan tersebut, negara dirugi 6,7 miliar rupiah.
4: Nah, setiap hari itu membeli dari pangkalan-pangkalan, kemudian masuk ke gudang ini, kemudian dipindahkan dari 3 kg ke yang non-subsidi 5, 12, 50. Jadi di depan terlihat itu ada selang-selang yang digunakan untuk memindahkan dari non-subsidi menjadi subsidi. Oleh sebab itu, aktivitas-aktivitas itulah yang biasanya bisa terbaca oleh masyarakat sekitar ataupun terbaca oleh kami, penyelidik ataupun penyidik. Jadi setiap hari dia melakukan kegiatan itu, kegiatan yang ada di TKP ini adalah kurang lebih dimulai bulan Januari sampai hari kemarin Pak tertangkap, itu total kerugian negara itu 6 miliar dengan perhitungan aktivitas mereka sehari-hari dikurangin selisih subsidi.
3: Adapun Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Krismianto menegaskan, LPG subsidi diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu, sehingga penyalurannya harus tepat sasaran.
5: Ini merupakan produk subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga penyalurannya harus tepat sasaran.
3: Polisi telah menetapkan 2 orang tersangka dan 3 orang lainnya masih dalam pencarian. Polisi juga mengamankan ribuan tabung gas LPG dengan berbagai ukuran dan sejumlah alat serta kendaraan operasional. Para pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang Migas serta tindak pidana pencucian uang. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh di atas 5% pada triwulan 1 2026. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Proyeksi Kementerian Keuangan, pertumbuhan di triwulan 1 diperkirakan 5,5% dengan
7: Badan Pusat Statistik BPS akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan pertama tahun ini pada Selasa 5 Mei 2026 mendatang. Banyak pihak yang menantikan data tersebut mengingat tingginya tekanan global yang berimbas pada perekonomian di dalam negeri. dalam diskusi percepatan intermediasi Indonesia yang diselenggarakan Bank Indonesia pekan ini, Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan Kementerian Keuangan optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 di kisaran 5,5%. Optimisme ini, kata Yuda Agung, melihat berbagai indikator perekonomian seperti indeks ekspektasi konsumen, perkembangan penerimaan pajak pertambahan nilai PPN dan pajak pertambahan nilai barang mewah PPNBM yang tumbuh cukup tinggi.
6: Di APBN 2026 ini, itu kelihatan bahwa PPN dan PPNBM tumbuhnya sangat tinggi, yaitu 57,7%. Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi, baik konsumsi maupun transaksi di perindustrian dan di sektor dunia usaha, itu tumbuhnya juga cukup baik ya di triwulan 1. PPN dan PPNBM kan jelas digunakan untuk transaksi konsumsi, transaksi pembelian barang, baik itu barang retail maupun barang untuk dunia usaha.
7: Optimisme yang sama disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti. Bank Indonesia, kata Destri, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 sebesar 5,4%. Namun Bank Indonesia menilai pertumbuhan sebesar itu belum optimal sehingga harus ada upaya untuk lebih memperkuat perekonomian di dalam negeri.
8: Apa yang terjadi selama ini atau paling tidak dalam 2 bulan terakhir makin mempertegas bahwa kita harus memperkuat ekonomi domestik kita. Karena memang sebenarnya ekonomi Indonesia itu adalah domestic economic oriented dengan konsumsi menyumbangkan 54%, kemudian investasi yang 30%. Jadi hak dan kemudian tambah government spending itu hampir 90% itu sebenarnya adalah ekonomi domestik.
7: Salah satu langkah yang dilakukan Bank Indonesia untuk lebih memperkuat perekonomian di dalam negeri adalah dengan mempercepat intermediasi atau pembiayaan perbankan ke sektor-sektor perekonomian yang produktif. Dengan percepatan intermediasi ini, diharapkan mesin perekonomian dari dunia usaha bergerak lebih dinamis sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,9 hingga 5,7% sesuai target sepanjang tahun 2026. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 12.650 jemaah calon haji telah diberangkatkan menuju Madinah melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hari ini yang diterbangkan menuju Tanah Suci berasal dari kota Tangerang, Lampung, dan Jawa Barat. Berikut laporan Saada Turanin. Ayan, laporan Anda.
10: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci dengan rute Madinah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau yang biasa disebut Makkah Road, dan secara bergantian mereka melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum menaiki pesawat. Dari jumlah tersebut terbagi menjadi 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta dengan embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diterbangkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7311. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diberangkatkan pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines SP5397. Kemudian terakhir pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 411 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5312. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Siti Mulyani, mengatakan dirinya telah sangat siap berangkat ke Baitullah setelah menunggu selama 13 tahun.
11: 3 tahun. Alhamdulillahnya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget.
10: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui bandara 1.921 jiwa dan tergabung dalam 33 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, dijadwalkan menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sekitar 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kesiapan keberangkatan calon jemaah haji asal Kabupaten Banyuasin tahun 2026 dipastikan telah mencapai 100% dengan seluruh tahapan administrasi, kesehatan, hingga teknis pemberangkatan rampung dilakukan. Sebanyak 176 calon jemaah haji akan diberangkatkan dalam kloter 10. Maulana RRI Palembang melaporkan. Maulana.
12: Ya, saudara pendengar, melaporkan dari Kabupaten Banyuasin, di mana kesiapan keberangkatan calon jamaah haji asal Banyuasin tahun 2026 dipastikan telah mencapai 100% seluruh tahapan baik administrasi, kesehatan maupun teknis pemberangkatan maksud kami telah diselesaikan dengan baik. Sementara itu, perlengkapan jamaah pun telah disediakan seperti tahun sebelumnya, yakni perlengkapan seperti koper serta tas tenteng. Selain itu, perlengkapan seperti batik nasional juga menjadi bagian dari fasilitas yang diberikan kepada jemaah. Sebanyak 176 calon jemaah haji akan diberangkatkan dalam kloter 10. Mereka dijadwalkan berangkat pada Senin 4 Mei 2026 dari pangkal kota ibu kota Kabupaten Pangkalan Balai menuju Embarkasi Palembang sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kepala Seksi Kementerian Pelayanan Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin Suganda menyampaikan setibanya di embarkasi pada pukul 17 waktu setempat, jemaah langsung masuk asrama haji untuk menjalani proses karantina awal. Selanjutnya pada hari berikutnya, jemaah akan diberangkatkan menuju Tanah Suci. Selain itu, pendengar, dari jumlah tersebut, jemaah termuda tercatat berusia 21 tahun bernama Nuraga Prawira Sapuan, sementara jemaah tertua berusia 86 tahun bernama Marlia. Perbedaan usia ini menjadi perhatian khusus dalam pengaturan layanan dan pendampingan selama perjalanan. Selain itu, koordinasi lintas instansi telah dilakukan guna memastikan kelancaran proses keberangkatan. Pemerintah daerah juga mendukung penuh termasuk penyediaan fasilitas transportasi dari daerah ke embarkasi. Seluruh jemaah juga telah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan, baik kondisi fisik yang menjadi syarat utama agar jemaah dapat menjalankan ibadah haji secara lancar. Ya, pendengar, daripada itu, pembekalan melalui manasik haji juga telah dilakukan sebelum Ramadan hingga menjelang keberangkatan. Pembekalan tersebut bertujuan meningkatkan kesiapan jamaah baik secara pengetahuan maupun mental. Berikut pendengar keterangan singkat yang diberikan Kepala Seksi Kementerian Pelayanan Haji dan Umroh Banyuasin Suganda.
13: Ya, di karantina jam 5 sore itu jam 4 jam 5 sore itu pas saya bergasi itu langsung di karantina, besoknya baru berangkat ya.
14: Setelah sampai di Mekah atau Madinah akan dilakukan karantina kembali atau tidak?
13: Tidak ya. Tidak, langsung ke hotel masing-masing.
14: Oke. Nah, untuk jumlah calon jamaah haji kita tadi itu termasuk petugas atau di luar petugas itu, Kak?
13: 176 tadi. Petugas haji daerah 2.
14: Petugas haji daerah 2.
13: Iya.
14: Oke, sejauh ini ada kendala Kak untuk persiapan?
13: Alhamdulillah tentu kendala, lancar. Proses aman. Dukungan Pemda juga alhamdulillah. Dukung dengan fasilitas dan dicu oleh Pemda, makan, segala macam sudah disiapkan.
14: Oh, artinya pemerintah
13: ya di karantina.
12: Ya, rencananya pelepasan jamaah sendiri akan dilakukan oleh Bupati Banyuasin di Masjid Agung Al-Amir sebelum keberangkatan. Kegiatan ini akan menjadi bagian dari rangkaian persiapan terakhir. Secara keseluruhan, maksud kami pendengar, untuk keberangkatan calon jamaah haji Banyuasin tahun ini berjalan lancar. Para jamaah diimbau untuk menjaga selalu kesehatan dan mengikuti seluruh prosedur agar ibadah dapat dilaksanakan dengan aman dan tertib. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Banyuasin, Sumatera Selatan. Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jemaah Haji Indonesia, siang hari waktu Arab Saudi, banyak yang melakukan ibadah wajib umroh. Berikut laporan Syariful Alam dari Tanah Suci.

0: Baik, pendengar, kita akan hadirkan informasi tersebut di waktu yang akan datang.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, tanggal 4 Mei 2026. Bersama saya Sasya Frista, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Malaka, di perairan barat Bengkulu, di Laut Sulu bagian selatan, di Laut Halmahera bagian selatan, dan di Samudra Hindia Utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir barat Sumatera bagian utara hingga Aceh, di pesisir barat Bengkulu, di pesisir timur Sabah hingga Kalimantan Utara bagian utara, di Pulau Seram bagian barat, di Samudra Pasifik Timur Filipina, dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari pesisir barat Lampung hingga Bengkulu, dari Yogyakarta hingga Jawa Tengah, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah bagian selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dari Laut Banda hingga Pulau Seram, dari Laut Arafuru hingga Laut Banda, dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Natuna, di Sumatera bagian selatan, di Laut Sulawesi bagian barat, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian, untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Tanjung Pinang, Palembang, Pontianak, dan Banjarmasin, lalu hujan sedang di kota Bandung, hujan ringan di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Padang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan Samarinda, serta potensi berawan tebal di kota Medan dan Surabaya. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Mamuju dan Nabire, lalu hujan ringan di kota Denpasar, Manado, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Ternate, Ambon, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, potensi berawan hingga berawan tebal di kota Mataram, Kupang, dan Manokwari, serta potensi udara kabur di kota Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita langsung menuju ke Tanah Suci untuk menghadirkan informasi terkini tentang pelaksanaan ibadah Haji 2026 bersama Syariful Alam. Alam.
2: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya selama 24 jam di Masjidil Haram ini puluhan ribu jamaah haji dari berbagai dunia mendatangi Masjidil Haram untuk melakukan ibadah tawaf wajib. Termasuk salah satunya adalah jamaah haji Indonesia yang secara bertahap mulai sejak 30 April 2026 itu tiba di Makkah Al-Mukarram. Dan pada jamaah haji yang pertama adalah berasal dari jamaah haji Yogyakarta, termasuk dari jamaah haji Jakarta dan daerah Batam. Dan mereka tiba dari Madinah Al-Mukarram menuju ke Makkah. Dan hingga hari ini banyak dari secara berangsur-angsur tiap hari banyak jamaah haji dari Indonesia yang dari Madinah menuju ke Makkah. Dan saat ini memang sejumlah jamaah haji Indonesia, tadi sempat saya melakukan ketika turun itu berasal dari jamaah haji Batam sekitar pukul 12 lewat 15 menit waktu Indonesia, waktu Arab Saudi, itu tiba jamaah haji dari Batam, dan sebanyak 10 jamaah haji. Rata-rata adalah lansia. Tadi kami turut mendampingi para lansia tersebut sampai di depan Masjidil Haram. Dan mereka ketika para lansia yang menggunakan jasa kursi roda maupun yang diantar oleh pihak keluarganya, itu penggunaan kursi roda untuk tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran itu di lantai 3. Dan setelah tawaf mereka melakukan sa'i, melakukan sa'i di sebelumnya adalah melakukan sholat setelah tawaf sebanyak 2 rakaat dan lanjut sa'i dari Safa Marwah berputar selama 7 kali. Setelah itu ibadah wajib tersebut itu setelah itu mereka melakukan tahalul, yaitu memotong rambut, dan kemudian setelah itu semua larangan umroh maka bisa dilaksanakan, semua larangan seperti misalnya bagi laki-laki memakai topi dan memakai wangi-wangian, termasuk memakai pakaian yang berjahit dan juga memakai sepatu atau sendal yang di atas mata kaki. Dan pendengar, memang saat ini memang tugas dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi, selain melakukan petugas termasuk misalnya MCH, selain melakukan peliputan segala serangkaian semua kegiatan Kementerian Haji dan Umroh dalam rangkaian haji, mereka juga tugas utama adalah memberikan pelayanan kepada para jamaah haji Indonesia. Dan tadi juga saya telah melakukan survei beberapa tempat di Masjidil Haram, yaitu dari transportasi di arah transportasi saya keliling berapa 2 titik dari keliling di Masjidil Haram ini, termasuk untuk titik-titik misalnya lokasi yang bisa nanti kami lalui di Masjidil Haram ini. Dan untuk tawaf di bawah lantai dasar itu syarat wajibnya adalah mereka harus memakai pakaian ihram. Dan bagi petugas kami tidak bisa melalui lantai satu, karena itu harus syaratnya ada pakaian ihram, dan kita hanya bisa melalui di lantai 2 maupun di lantai 3, terutama di lantai 3 bagi petugas-petugas haji. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Ina Krisdamurti mengatakan Ketua ASEAN 2026 Filipina telah mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN yang akan berlangsung 7 hingga 8 Mei 2026 di Cebu, Filipina. Namun hingga kini konfirmasi kehadiran Presiden masih menunggu keputusan dari pihak istana. Ina Krisdamurti mengatakan undangan tersebut telah masuk ke dalam agenda resmi Presiden Republik Indonesia yang dijadwalkan menghadiri tiga agenda utama, yaitu KTT BIMP EAGA, sesi pleno, dan retreat para pemimpin ASEAN. Dari dunia olahraga, Sanggau Soccer School menggelar seleksi pemain yang menghadapi Piala Suratin kategori U13 dan U15 di Stadion Gelora Pancasila Sanggau. Okto Ferandi melaporkan.
3: Sanggau Soccer School atau S3 mulai menggelar seleksi pemain untuk menghadapi Piala Suratin kategori U13 dan U15. Ketua S3 Najori di Stadion Gelora Pancasila Sanggau pagi hari ini menerangkan proses seleksi dilakukan melalui latihan intensif dengan menitikberatkan pada kemampuan dasar guna membentuk tim terbaik yang akan mewakili Sanggau di tingkat Kalimantan Barat. Yang menjelaskan, dari sekitar 30 pemain yang mengikuti seleksi, hanya 18 pemain terbaik yang akan dipilih berdasarkan penilaian pelatih. Proses seleksi dilakukan secara ketat untuk memastikan kualitas tim yang optimal.
4: Kegiatan pada hari ini dalam rangka kita untuk seleksi Piala Suratin untuk U13 dan U15. Nah, untuk kita memang satu tim itu kita dipilih sekitar 30 orang. Nah, tapi nanti kita setelah kita seleksi mungkin hanya sekitar 18 orang yang terpilih. Tapi tidak semua anak-anak yang kita pilih, tergantung daripada pelatih ya.
3: Sementara itu pelatih kepala S3 Sunardi menyampaikan penilaian pemain difokuskan pada kemampuan dasar seperti passing dan juga kontrol bola. Menurutnya, teknik dasar ini merupakan fondasi penting dalam membentuk permainan tim yang solid.
5: Kami untuk persiapan U13 sama U15 yang saya latih untuk sementara adalah fisik, passing, dan kontrol. Karena untuk suksesnya bola harus ada latihan passing dan kontrol.
3: Sunardi menambahkan latihan juga difokuskan pada peningkatan fisik serta penguasaan teknik dasar secara bertahap. Pendekatan ini dilakukan untuk mengoptimalkan kesiapan pemain menghadapi kompetisi. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Demikian berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar? Malam hari ini senang sekali saya Desi Natalia hadir menyapa Anda pendengar di Purwakarta Malam untuk edisi hari ini, hari Minggu 3 Mei 2026. Menggantikan rekan Febrionix yang tadi sudah temani Anda di sepanjang Purwakarta sore. Malam ini kami akan hadirkan beragam rangkaian acara hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita akan simak bersama Mimbar Protestan dengan satu tema bahasan, menyembah dalam roh dan kebenaran, bersama dengan penyuluh agama Irawan Krismianto.

Shalom, selamat malam umat Kristen, pendengar RRI Purwokerto yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Mimbar Agama Kristen malam ini dilayani oleh Irawan Krismianto dengan tema Menyembah dalam Roh dan Kebenaran. Yesus menegaskan bahwa menyembah atau penyembahan sejati tidak lagi terkait pada tempat, tetapi pada relasi yang hidup dengan Allah Bapa. Allah Bapa kita mencari penyembah yang datang dengan hati yang benar. Sebelum kita menggali firman Tuhan bersama-sama, marilah kita menyatukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam pribadi Yesus Kristus, Engkau Allah yang menciptakan kalik langit dunia seisinya. Kami bersyukur ya Bapa, karena kasih setiamu dan karya Roh Kudus dalam hidup kami yang terus-menerus mengubah hidup kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau memberkati kami, keluarga kami masing-masing, dan kami juga berdoa untuk bersama-sama merenungkan dan mendengarkan firman-Mu, dan Roh Kudus memberi hikmat pada kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pendengar

Kristen, RRI Prokota Terkasih dalam Kristus. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 dan 24. Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar dan penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Umat Kristen pendengar RRI Protestan terkasih dalam Kristus, di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24 ini dilatar belakangi ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria di sebuah sumur. Pada waktu itu, orang Yahudi dan orang Samaria memiliki perbedaan pandang tentang tempat ibadah. Orang Yahudi menyembah di Yerusalem, sedangkan orang Samaria menyembah di Gunung Gerizim. Perdebatan mereka berpusat pada di mana tempat yang benar untuk menyembah Allah. Jadi perdebatan mereka berpusat pada di mana tempat yang benar untuk menyembah Allah. Namun, Yesus Kristus mengarahkan pembicaraan dari soal tempat menuju hati dan cara menyembah. Ia menegaskan bahwa penyembahan sejati tidak tergantung gedung, gunung, atau ritual lahiriah, tetapi hubungan yang benar dengan Allah. Mari kita bersama-sama mencermati pada ayat yang ke-23. Yohanes 4 ayat 23. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Di situ ada tertulis, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Nats ini membawa kita dalam pemahaman bahwa ini adalah inisiatif Allah dalam mencari penyembah. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Penyembahan sejati dimulai bukan dari manusia, melainkan dari Allah yang terlebih dahulu mencari dan memanggil manusia. Ini menunjukkan bahwa relasi dengan Allah adalah anugerah, bukan hasil usaha manusia semata. Allah Bapa tidak sekedar menerima penyembahan, tetapi aktif mencari hati yang tertuju kepada Allah Bapa. Ini menunjukkan pada zaman baru yang dibawa oleh Yesus Kristus. Dengan kedatangannya, manusia dapat datang kepada Allah secara langsung. Selanjutnya kita mencermati juga ayat 23 dan 24. Di situ tertulis penyembah-penyembah benar. Natur penyembah sejati adalah roh dan kebenaran. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini kita memperoleh tiga hal penting. Yang pertama adalah menyembah dalam roh berarti datang dengan hati yang hidup, tulus, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, menyembah dalam kebenaran berarti sesuai dengan firman Allah, bukan sekedar emosi atau tradisi. Yang ketiga, keseimbangan ini menjaga penyembahan tetap otentik, tidak dingin secara doktrin, dan tidak liar secara emosi. Jadi Allah mencari orang yang sungguh-sungguh menyembah, bukan hanya yang rajin menjalankan upacara agama.
penyembahan benar memiliki hati yang tulus. Berikutnya kita juga akan merenungkan menyembah dalam roh. Arti menyembah berasal dari batin yang hidup, dari hati yang dipenuhi kasih, hormat, dan kerinduan kepada Allah. Bukan sekedar gerakan tubuh atau kata-kata bibir. Kemudian ada juga teks nat firman Tuhan dan kebenaran. Arti penyembahan harus sesuai dengan firman Allah. Atau artinya penyembahan harus sesuai dengan firman Allah dan pengenalan yang benar tentang Allah Bapa. Emosi tanpa kebenaran akan menyesatkan. Tetapi kebenaran tanpa roh menjadi kering. Berikutnya di situ juga tertulis Allah itu roh. Allah tidak dibatasi ruang, bangunan, atau bentuk tertentu. Karena itu, penyembahan kepadanya harus lahir dari hubungan rohani yang sejati. Implikasinya adalah transformasi bukan sekedar liturgi. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Penyembahan sejati menghasilkan perubahan hidup, bukan hanya aktivitas ibadah. Allah yang adalah roh menginginkan penyembahan yang menyentuh seluruh kehidupan, bukan hanya momen atau ritual gerejawi. Ibadah sejati terlihat dari hidup yang diubahkan setiap hari, baik di dalam keluarga, pekerjaan, atau komunitas-komunitas yang lain.

Selanjutnya, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, umat Kristen, pendengar setia RRI Purwokerto, dari perikop ini tentu kita memiliki atau menangkap tujuan dari firman Tuhan ini. Yang pertama, tujuannya untuk kita menyadarkan bahwa hidup dalam ibadah bukan sekedar rutinitas. Tuhan melihat hati kita, bukan hanya kehadiran fisik. Yang kedua, punya tujuan mendorong hubungan pribadi dengan Allah. Orang percaya dipanggil memiliki persekutuan yang hidup dengan Tuhan setiap hari. Kemudian selanjutnya, tujuannya adalah menjaga keseimbangan roh dan kebenaran. Ibadah perlu semangat rohani sekaligus dasar firman. Dan juga memiliki tujuan membebaskan dari formalisme agama. Penyembahan sejati dapat dilakukan di mana saja, di rumah, di gereja, tempat kerja, maupun dalam perjalanan. Mari kita membayangkan dengan seorang anak yang memberi hadiah mahal kepada ayahnya ketika ayahnya berulang tahun, tetapi tanpa kasih. Selanjutnya, anak yang lain hanya memberi segelas air sambil memeluk ayahnya dengan tulus. Tentu sang ayah lebih tersentuh oleh kasih yang tulus daripada hadiah mahal tanpa hati. Demikian juga Allah Bapa kita lebih berkenan kepada penyembahan yang tulus daripada ibadah yang megah tetapi kosong. Mari kita bersama-sama belajar mengaplikasikan firman Tuhan ini. Kita datang beribadah dengan hati yang siap, bukan hanya tubuh yang hadir. Berdoalah kita dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar hafalan. Memuji Tuhan dengan pengertian dan iman. Membaca firman Tuhan agar penyembahan kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Menjadikan seluruh hidup sebagai ibadah. Dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga, dan juga tindakan kita sehari-hari. Jadi dari seluruh firman Tuhan malam hari ini, kita bisa menyimpulkan, menyembah dalam roh berarti datang kepada Allah dengan hati yang hidup dan tulus. Menyembah dalam kebenaran berarti sesuai dengan firman Tuhan. Allah tidak terutama mencari kemegahan ibadah kita. Sekali lagi, Allah tidak mencari atau mengutamakan bagi orang yang mencari kemegahan ibadah, tetapi hati yang sungguh mengasihi Allah Bapa. Karena itu, marilah kita menjadi penyembah benar yang memuliakan Tuhan, bukan hanya di gereja, tetapi dalam seluruh kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, Sang Sumber Kasih yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur ya Bapa karena Roh Kudus telah menjaga kehidupan kami untuk menghuni dunia ini dalam cinta kasih-Mu. Bapa dalam surga, ampunilah anak-Mu kalau selama ini kurang memahami bahwa menyembah dalam roh berarti datang dengan hati yang hidup, tulus, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya Allah Bapa yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus, Roh Kudus kiranya memenuhi seluruh hidup kami, agar Engkau memampukan kami untuk memahami dan melakukan bahwa ibadah sejati terlihat dari hidup yang diubahkan setiap hari, baik dalam keluarga, pekerjaan, dan dalam komunitas kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau Allah Bapa yang penuh kasih, melimpahkan kedamaian di negeri kami yang tercinta dan majemuk ini. Limpahkan kami saling mengasihi, saling menghargai, dan biarlah di dalam nama Yesus kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

0: 91 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 91 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar masih dari jantung kota Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman 427. Ada bersama kami program 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Hari Minggunya sudah di jam 19:53 waktu Indonesia Barat ya, pendengar. Artinya sudah larut malam dan besok kita harus bersiap untuk menyambut hari Senin. Hari di mana konon katanya orang tuh pada benci, pada sebel gitu ya. Kenapa sih? Padahal hari Senin itu kan awal pekan dan biasanya awal pekan ini awal dimulainya harapan baru. Apalagi tanggalnya juga masih tanggal muda sekali ya. Tanggal 3 Mei 2026. Ada banyak hal yang sudah kita lewati di awal bulan ini. Dari mulai Hari Buruh Internasional, kemudian Hari Pendidikan, dan tentu ini memberikan satu semangat tersendiri ya untuk kita semuanya. Semoga pendengar, hari-hari yang tidak mudah ini kita isi dengan semangat ya untuk menghadapi tantangan-tantangan berikutnya. Apa yang menjadi cita-cita, apa yang sudah menjadi rencana di awal tahun 2026 ini, semoga Tuhan berikan kemudahan ya. Malam hari ini saya akan terus temani Anda di sepanjang Purwokerto Malam pendengar, dan kita akan dengarkan deretan lagu-lagu pilihan seperti berikut ini.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, pemerintah Kota Tegal bersama sejumlah mitra meresmikan Purwarupa Rumah Susun Rendah Karbon yang ramah lingkungan dan hemat energi. Hunian tersebut menjadi hasil kolaborasi riset lintas sektor dan menjadi model penelitian perumahan masa depan yang adaptif terhadap perubahan iklim. Berikut selengkapnya laporan Hanan Ma'ruf.
2: Pemerintah Kota Tegal bersama Kementerian Pekerjaan Umum meresmikan Purwarupa Rumah Susun Rendah Karbon pada Rabu 29 April 2026 di Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal sebagai solusi hunian ramah lingkungan. Proyek tersebut menjadi langkah konkret dalam menjawab tantangan perubahan iklim sekaligus memenuhi kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat. Peresmian dilakukan dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor termasuk kerjasama internasional antara Indonesia dan Jepang melalui proses riset berkelanjutan. Sekretaris Dijen Cipta Karya Kementerian PU, Dian Irawati, menjelaskan bahwa Purwarupa tersebut merupakan hasil penelitian sejak 2021 yang mengedepankan efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon.
3: Purwarupa ini merupakan materialisasi dari hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan selama 4 tahun terakhir dan strategi metode pendinginan pasif dieksplorasi sesuai dengan zonasi iklim di Indonesia.
2: Ia menyebut desain bangunan mengusung konsep pendinginan pasif dengan memaksimalkan ventilasi alami, orientasi bangunan, serta penggunaan material berinsulasi tinggi. Dengan konsep tersebut, suhu dalam ruangan tetap nyaman tanpa bergantung pada pendingin udara konvensional yang boros energi. Selain itu, sistem konstruksi hibrida yang mengkombinasikan struktur konvensional dan kayu dinilai mampu menekan jejak karbon secara signifikan. Model tersebut diharapkan dapat menjadi acuan pembangunan hunian berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia. Perwakilan JIKA Indonesia, Kaza Yuki Kakugeda, menambahkan bahwa proyek rumah susun rendah karbon tidak hanya menjawab kebutuhan hunian terjangkau, tetapi juga menjadi bagian dari upaya dalam menghadapi perubahan iklim global. Ia menilai hasil riset menunjukkan bangunan rendah karbon memiliki potensi besar untuk diterapkan di kawasan tropis seperti Indonesia.
4: These research results show the significant advantages of urban buildings as a prototype for Lusuwana apartments in tropical regions. We believe this project presents a feasible model for comfortable, affordable, and low carbon housing.
2: Menurutnya, Indonesia berpeluang menjadi pemimpin di kawasan ASEAN dalam pengembangan hunian hemat energi dan ramah lingkungan. Model Purwarupa yang dikembangkan di Kota Tegal bahkan dinilai dapat direplikasi di berbagai kota lain dengan kondisi iklim serupa. Selain itu, Wali Kota Tegal Dedion Supriyono menegaskan bahwa kehadiran rumah susun rendah karbon ini bukan sekedar pembangunan fisik, tetapi juga simbol komitmen daerah dalam menjaga lingkungan. Ia menyebut Kota Tegal dipilih menjadi daerah yang dipercaya sebagai lokasi pengembangan Purwarupa tersebut.
5: Kota Tegal menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang dipilih sebagai lokasi Purwarupa. Rusunawa rendah karbon ini adalah suatu kebanggaan yang harus kita jaga dan dikembangkan.
2: Selain berdampak pada lingkungan, proyek tersebut juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kota Tegal berencana menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pembelajaran dan rujukan bagi perguruan tinggi serta pihak lain yang ingin mempelajari konsep hunian rendah karbon. Dengan demikian, Purwarupa rumah susun rendah karbon ini tidak hanya menjadi solusi hunian masa kini, tetapi juga menjadi langkah strategis menuju pembangunan berkelanjutan. Pemerintah berharap inovasi tersebut dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat di masa mendatang. Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, malam ini kami akan ajak Anda untuk menyimak mini drama radio produksi RRI Jayapura, Jangan Wariskan Luka Laut, untuk judul malam hari ini.
6: Thank you. Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati. Seluas lautan.
7: Joshua! Hey, Joshua! Mama! Mama! Hey, Joshua! Baru bangun kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga kah? Aduh.
8: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar.
7: Ah, tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua. Kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
8: Yo.
7: Kau ambil hasil di ember itu baru nanti jual ke pasar.
8: Yo, sudah. Syukur, syukur. Ah, Bapak tidak pergi percuma toh?
7: Terus Joshua. Joshua?
9: Ya, Bapak.
7: Joshua, kau ini Bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti Bapak.
9: Saya kan mau sekolah tuh, saya terus mau kerja kayak Bapak.
7: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita, anak. Kau harus turun ke laut, titik.
9: Bah, Bapak, saya tidak mau.
7: Tidak, kau harus dengar Bapak.
8: Bapak, sudah. Tidak usah dipaksa ya. Bapak tidur sudah. Besok kan Bapak melaut toh.
7: Iya, Mama. Ada yang saya lupa nih, Mama.
8: Apa itu?
7: Joshua. Mana Joshua? Pi panggil dia dulu. Tempo, Mama.
8: Semalam ini Bapak.
7: Saya mau ajak dia ke laut.
8: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
7: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Bapak mau ajar dia. Joshua!
8: Bapak
7: Joshua.
8: Ini, Bapak.
7: Joshua!
8: Aduh, Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Aduh, tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Aduh, Bapak, kau tahu dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
7: Mama, kok kasihan dengan anak itu, baru terakhir dengan Bapak. Tidak ada. Joshua!
8: Sabar, Bapak.
7: Joshua!
8: Sabar.
7: Sini, Joshua.
9: Ya, Bapak.
7: Sini.
9: Kenapa?
7: Bagus, kau sudah datang. Joshua, kau ingat besok kau ikut Bapak.
9: Apa, Bapak?
7: Kau ikut Bapak.
9: Joshua mau ke sekolah, Bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
7: Tidak ada alasan. Kalau Bapak bicara semua diam.
8: Bapak.
7: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut nanti Bapak.
9: Tapi, Bapak.
8: Jangan begitu, Bapak. Bagaimana? Kakak Joshua siap?
9: Sudah, Mama.
8: Ini. Kakak pakai jaket biar nanti di laut tidak kedinginan,
9: Iya, Mama.
7: Mama, kau urus kau anak saja,
8: Iya, toh.
7: Baru kau suami ini kau terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
8: Bapak. Bapak kan su biasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terlalu marah begitu ya. Om Ones, Om Anton, Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
10: Iyo, Mama, tenang, tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa ya. Joshua tompo anak juga. Nanti tong dua jaga, tenang, Mama.
11: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak, termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
7: Mari, kita dorong perahu ini sudah. Baru tong berlayar ke tengah. Ayo.
9: Pace Lota.
7: Mama, tong jalan dulu
12: Yo, hati-hati Yo, deh.
6: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
9: Itu apa, Om?
10: Itu namanya dopi. Saat Om bilang bom ikan, kayak itu.
9: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
7: Ah, kau terus hapusin yang terumbu karang. Kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Antun, Onis, sudah ke belum?
10: Sudah.
7: Oke, baik. Saya buang, eh. Kamu siap.
9: Bapak, jangan.
7: Kemudian dulu. Bapak mau bakar ini, ini sumbu.
10: Busubah, terbisa kah?
7: Suminya lah, awas. Ini suminya lah, awas, saya buang ini.
9: Ih, Busubah, hati-hati.
7: Gampang, barang apa jadi?
9: Bapak, wih, hati-hati.
7: Apa jadi, awas. Aduh, Mama, tangan sakit sekali nih.
8: Bapak, sayang. Bapak, gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang Bapak pun tangan sudah begini.
7: Iyo, Mama, aduh.
8: Bapak, sayang.
7: Bapak menyesal sekali, Ma. Bapak salah sekali. Aduh, Mama.
8: Sudah, Bapak. Sudah terjadi. Terus, Bapak. Sekarang Bapak mau Joshua. Sama seperti Hah? Bapak begini, kan?
7: Tidak, Mama. Tidak. Saya tidak mau.
9: Tidak, Mama. Joshua tidak mau seperti Bapak.
8: Bapak.
9: Joshua sedih.
7: Joshua. Kau harus sekolah. Biar kau masa depan sayang. Itu lebih baik dari tong orang tua ini. Aduh, Bapak minta maaf, Mama. Joshua.
9: Iya, Bapak. Joshua masih mau sekolah.
6: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Aren Skrihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Saut Rodo. Penulis naskah Ida Susilowati dan sutradara Henny Sirait.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, berikutnya kita akan dengarkan Mocopat bersama Ki Kedot.
1: Kulunhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para miyarsa sutresna budaya ingkang samiya kersa midhangetaken giaran mocopatan wonten ing RRI Purwokerto. Namung saderengipun dipunwiwiti, semoga samiya kersa munculaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kersa maringi mapinten-pinten kanikmatan dumateng kita sedaya. Pramila wit saking menika kita saged pepanggihan malih wonten giaran mocopatan ing Minggu malam Senin. Wontene giaran ing dalu menika badhe kula perwakani nyekar Sekar Dandang Kula Slendro Pathet Songo sugeng midhangetaken.

Lajengipun menika bab siyaga ngadep perang ngutamakaken bedamen. Nah, menika wonten ing pada 1. Monggo para pemirsa sugeng midhangetaken.

harga ning Allah iku bos bias di foto satu sekawan.

Bowo wonten Gumelar, lajeng Bapak Handoyo wonten Bukatija. Mas Aldi Fauzan wonten ing Kalisupe. Mbak Indri wonten Melahar. Lajeng Bapak Kaswasto wonten Kembaran Sokaraja. Mak Fai wonten Somakaton, Bapak Rojikin. Lajeng Bu Sarti Pasinggangan, Bapak Suparjo. Ibu Sutarni Selong Bojong Sari, Bapak Riayo Banjarnegara, Bapak Purwanto SPD Gumelar, Bapak Rusdianto Kalimantan Barat. Monggo sinten ingkang dereng kersa mlebet, monggo kula aturi dereng nyengkuyung nekar menapa paring dawuh nyumanggaaken kawula sengajeng kritik utawi saranipun Panjenengan sedaya muri acara mocopat menika saya regeng, saya ngrembaka, lan saya gayeng. Matur nuwun nuwun. Menika wonten kintunan voice note nuningi saking panjenenganipun Ibu Sarti Pasinggangan. Menika badhe maringi repen nuningi Sekar Dandang Gulo Laras Lindro Pathet Songo. Semoga para miyarsa sugeng mitangetaken.

0: Matur nuwun, Bunda.
1: Napa? Ibu Sarti nggih. Ibu Sarti wonten ing Pasinggangan. Mbik mawon maring rerepen nggih sekar dendang gula laras lintro padhet songo. Mugi-mugi panjenenganipun tansah pinaring ana kawilujengan kesarasan kesehatan tanpa pamungan setunggal napa. Pramila saking menika wonten ing malam Senin candhaipun saged nderek anyeng goyong malih. Matur nuwun menika saking Ibu Sarti Pasinggangan.
2: Sugeng dalu Bapak. Nggih, Waalaikumsalam. Saking sinten niki?
3: Saking Pak Purwanto
2: kecil nggih matur nuwun sanget sami sehat iki Bapak.
3: Alhamdulillah sehat. Kira ditanggung
2: iki kula abstain nggih. Aturaken sugeng menapa ngajahi kewajiban Ramadan ya Pak puasa. Badai ngersahakan katus bundi, badai nyekan, Bapak.
3: Aku pikir belum mudah-mudahan butuh suatan kaki mori-mori dan belajar wisdom suatan.
2: Tinggi.
3: Tak, jenang kemauan, kepadamu belum badai ngaturakan salam-salam.
2: Oh, ingin monggo Bapak Inci, monggo. Kakang Sinten. Inci. Inci, matur nuwun. Inci, matur
3: nuwun. Inci, monggo kali, cuma Inci, kru RRI Purwokerto.
2: Inci.
3: Lajeng onglo tiga ibu dumateng poro pandemen stoyo oke poro miarso stoyo wonten sahin dari Puswantoro khususnya pun pandemen RRI Purwokerto.
2: Oke Bapak matur nuwun.
3: Oke mugi renoi Pak Gade.
2: Oke mugi-mugi kemawon matur nuwun. Saya sekar dandang gulo lagi Bapak.
3: Dandang gulo larasi pun selendro patut ikut songo.
2: Iya, semantan Bapak.
3: Iya.

Kaping kapring kadang werdo, kaping gangsal.

Monggo Bapak.

0: Sakit nampak nas, monggo.
1: Ini, kalau jenis yang ini,

kaulah Gusti.

Tumrap ping jan po.

0: Tinggi.
1: Bintang berani.
0: Si.
1: Pak Sami.
0: Tinggi sami-sami. Tinggi sebentar lagi.
1: Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selajengipun menika wonten malih nuninggi kintunan saking Bunda Vina Moko para miyasa sugeng midhangetaken.
3: Apa sira

Krasa kangen tak empat jroning dadaku.

Dun para miyarsa, kiaran maca patan intel menika kula cekap semanten rumiyin. Sampun kesupen kita saged pinanggi malih wonten ing malam Senin candhakipun. Boten supe kula ngaturaken agunging panuwun dumateng pangarsa RRI Purwokerto tuwin para stafipun saha matur nuwun sanget dumateng para sutresna budaya ingkang sampun midhangetaken saha kersa nderek nyengkuyung wonten ing kiaran dalu menika. Ing wasana kula ngaturaken tebas siti sekul binun teling ron kelopo apuranto mbepilih menawi wonten lepat kawulo. Salajengipun pekdal sawetahipun kawulo wangsulaken malih dumateng pambiwara RRI Purwokerto. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: memasuk jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Baik, pendengar kembali Ruang Rindu menyapa Anda di hari ini Minggu 3 Mei 2026 dan tentu untuk Anda yang sedang merindukan masa-masa silam ya. Malam hari ini kami akan hadirkan lagu-lagu nostalgia dan kita awali bersama dengan Nika Ardila, pendengar-dengar menanti kejujuran ya. Kejujuran penting, sepahit apapun itu pendengar, lebih baik kita jujur daripada terlihat baik, tapi ternyata itu adalah sebuah kebohongan.

Ya benar, siapa sih yang tidak kenal dengan Nika Ardila ya. Dia adalah penyanyi legendaris yang kepergiannya itu meninggalkan duka yang mendalam begitu ya. Jadi Nika Ardila atau Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi ini merupakan seorang penyanyi, aktris dan model legendaris Indonesia yang dikenal sebagai Lady Rocker Indonesia ya. Lahir pada 19 Maret 1995, lahir di Bandung 27 Desember 1975 dan meninggal dunia pada 19 Maret 1995 akibat kecelakaan lalu lintas begitu ya. Dan Menanti Kejujuran ini merupakan salah satu karya lagu dari Nika Ardila yang diciptakan oleh Ian Antono dan Fajar Budiman. Nah, lagu ini merupakan bagian dari diskografi lagu-lagu populer Nika Ardila. Jadi kalau misalkan lagi-lagi soal bicara soal kejujuran gitu ya, lebih baik kita jujur di awal daripada daripada layu sebelum berkembang kali ya. Ada yang bilang kalau jujurlah walaupun itu pahit ya. Iya benar, setuju, daripada kita kelihatannya baik tapi ternyata bohong ya.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Baik, masih dari jantung kota Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman. Kita masih bersama di sesi ruang rindu luar biasa sekali ya. Dan beberapa tembang-tembang lawas sudah dihadirkan. Tentu malam hari ini sangat spesial. Dari awal lagu diputar, rasanya kita seperti kembali ke masa lalu ya. Masa lalu? Masa lalu yang mana nih? Yang pasti lagu-lagu tersebut pernah tenar di eranya, mungkin di tahun 70 atau 80-an begitu deh ya. Dan yang mungkin ada beberapa lagu lawas yang pada akhirnya memaksa kita untuk mengingat-ingat kembali begitu. Apalagi tadi ada 1-2 tembang lawas, ada Rindu Untukmu ya kan, dari Pance Pondang begitu. Nah, kemudian kita juga masih banyak sekali pendengar beberapa list lagu yang akan mengacak-acak memori Anda di masa lalu. Ada Nur Afni Octavia dengan Ke Ujung Bintang Kan Ku Cari. Lagu ini seolah mengingatkan kita bahwa cinta sejati itu tidak pernah berhenti berjuang, bahkan jika harus menembus batas langit dan mimpi. Berarti kalau misalkan tidak diperjuangkan, itu berarti bukan cinta sejati gak sih? Perlu dipertanyakan ya, sebenarnya cinta gak sih? Kalau cinta harusnya diperjuangkan dong ya kak. Jadi indah sekali ya perjalanan rasa malam hari ini pendengar. Sebelum kita benar-benar larut dalam kenangan, mari kita kembali ke satu masa yang mungkin paling membekas di banyak dari hati kita di masa sekolah. Nah ini dia. Jadi masa-masa paling indah itu konon katanya di masa-masa putih abu-abu kali ya. Jadi buat pendengar yang punya kenangan di masa lalu, boleh cerita sedikit begitu ya di 0811-2540-911. Atau boleh ya, WA aja deh, gak usah telepon ya. Saya mau menyapa dulu buat yang sudah bergabung, terima kasih. Ada Mbak Rina di Purwokerto. Mbak Desi tadi pas dengerin lagunya Ada Rindu Untukmu, terus tadi Mbak Desi juga menyebutkan kisah kasih di sekolah, jujur ini langsung kebawa suasana banget Mbak. Jadi inget masa SMA dulu. Ya gini-gini aku juga pernah muda. Iya dong ya, semua juga pasti pernah muda. Dulu punya teman dekat hampir tiap hari bareng, pulang sekolah sering naik sepeda sambil cerita banyak hal. Tapi ya namanya waktu, sekarang sudah jalan masing-masing dan jarang banget berkomunikasi. Aduh, aku jadi inget sama teman SMA namanya Marli. Gak tahu Marli apa kabar, apakah kamu lagi mendengarkan atau bagaimana ya. Semoga sehat selalu, dan juga semua teman-teman SMA luar biasa sekali begitu ya. Jadi kalau misalkan kita dengerin lagunya Chrisye ya, yang judulnya Kisah Kasih di Sekolah, pasti akan ingat memori di masa lalu gitu ya. Jadi lagu itu benar-benar ingatan lama muncul Mbak Desi, bukan cuma soal orangnya tapi juga suasana sederhana yang dulu terasa biasa aja tapi sekarang justru dirindukan. Terima kasih Ruang Rindu sudah memutar lagu-lagu lawas pilihan. Aku mau Kisah Kasih di Sekolah ya Mbak. Oke, baik. Terima kasih juga buat siapa lagi nih? Ada Mas Didi. Mas Didi di Cilacap ya. Terima kasih buat Mas Didi di Cilacap. Salam hangat untuk Ruang Rindu. Malam ini rasanya beda sekali, apalagi tadi diputer lagunya Pance Pondang ya, Ada Rindu Untukmu. Lagu ini menurut saya mewakili perasaan yang mungkin sudah lama dipendam. Dan dulu saya pernah sangat dekat dengan seseorang, kami tidak banyak mengumbar kata cinta. Cie. Kalau romansa zaman dulu tuh kayak gimana sih, paling kirim-kirim surat kali ya. Tapi saling tahu dan saling jaga. Banyak momen sederhana yang sekarang justru terasa sangat berarti. Ngobrol sampai larut, saling menyemangati saat lelah, sampai hal-hal kecil yang sekarang cuma bisa dikenang. Tapi ya hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita mau ya. Kami akhirnya harus berpisah, bukan karena tidak sayang, tetapi karena keadaan yang tidak bisa dipaksakan. Dan sejak saat itu komunikasi perlahan hilang. Waktu lagu tadi diputar, rasanya seperti membuka kembali lembar lama yang sebenarnya tidak pernah benar-benar tertutup. Ada rindu, tapi juga ada penerimaan. Mungkin memang tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki. Tetapi Ruang Rindu sudah menemani malam ini dengan lagu-lagu yang begitu dalam maknanya Mbak Desi buat saya pribadi. Jadi ini bukan sekedar lagu, tapi perjalanan kembali ke bagian hidup yang pernah sangat berarti. Salam hangat untuk Mbak penyiarnya. Selamat bertugas, semoga sukses selalu. Oke, baik, terima kasih. Enaknya jadi penyiar begini ya. Didoain oleh pendengar. Didoakan oleh pendengar. Oke, baik. Tadi ada yang request Kisah Kasih di Sekolah ya. Sudah, langsung saja. Kita akan kembali mengenang masa-masa di sekolah, tapi ini versinya Obi Mesah ya, bukan versinya Chrisye. seperti apa yuk.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Ya benar, ke ujung bintang kan ku cari, dari Nur Afni Oktavia ya, sudah mengantar kita di menit ke-35 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Malam ini ada yang mau bergabung? Boleh. Saya angkat dulu teleponnya ya. Di 0811-540-911 ada Mama Reni. Halo, selamat malam Mama Reni.
1: Halo, selamat malam kembali. Ruang rindu.
0: Iya, di ruang rindu, ruang berbagi.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, Mama Reni, ada kenangan dengan lagunya siapa nih?
1: Ada siapa tuh?
0: Ada siapa?
1: Lagunya.
0: Lagunya.
1: Dari siapa aja?
0: Tadi tuh ada kan dari Pance Pondang tuh. Apa tadi ya? Ada Rindu Untukmu, terus tadi.
1: Nah, itu aja deh.
0: Itu
1: rindu
0: tadi
1: untukmu.
0: Itu udah diputer. Ini Mama Reni lagi di mana tuh?
1: Lagi di rumah.
0: Kok kayak ada suara angin?
1: Baru nyetel radionya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ini suara kipas.
0: Mama Reni, ini yang belum dihadirkan itu ada Antara Benci dan Rindu dari Ratih Purwasi, ada Tanto Wiyahya, Balada Pelaut. Nah, mau yang
1: itu
0: mana?
1: Itu aja deh. Benci dan Rindu.
0: Benci dan Rindu. Ada iya. Ada kenangan enggak dengan lagu ini? Benci tapi rindu. Rindu tapi benci.
1: Gimana ya, ribet.
0: Ribet banget ya. Enggak ya.
1: Enggak pernah gitu.
0: Oke, enggak pernah ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Salam buat
1: salamnya buat. Ini siapa sih?
0: Ih. Atuh kumaha ieu.
1: Atuh dah. Hilap deui.
0: Hilap deui. Ini mah.
1: Mbak itu siapa sih?
0: Ini Mbak Desi Natalia.
1: Oh, Mbak Desi.
0: Oh.
1: Itu agak beda suaranya kalau malam ya.
0: Oh iya dong, kalau malam harus elegan, harus harus anggun. Kalau siang harus Banyumas Ngapak, tapi kalau malam harus harus elegan.
1: Iya, buat Mbak Desi ya.
0: Ya.
1: Sehat selalu keluarga.
0: Oke.
1: Dan krunya juga. Ya.

0: buat yang udah pada masuk juga, selamat malamnya.
1: Oke.
0: Semoga pada saat terlalu.
1: Yes.
0: Spesial buat keluarga aja. Makasih Mbak.
1: Oke, sama-sama. Terima kasih juga buat Mama Reni yang baru stay on di radio nih katanya. Masya Allah, ini udah malam loh padahal ya, 2137. Tapi oke lah, terima kasih buat Mama Reni. Saya mau menyapa dulu nih buat yang udah gabung ya di 0811 54 0911. Ada Mas Didi di Purwokerto aja. Mbak Desi, kisah kasih di sekolah ini langsung keinget dia yang dulu selalu duduk di samping saya. Wow, siapakah dia? Sekarang sudah jadi kenangan tapi rasanya masih sama ya. Oke, ada Mbak Ririn di Sokaraja. Kisah kasih di sekolah Mbak, lagu itu membuat saya tersenyum sendiri. Jadi dulu pulang sekolah selalu bareng seseorang, sekarang cuma bisa dikenang. Sederhana tapi berharga. Buat Mbak Desinya, selamat malam, selamat bertugas. Oke, baik, terima kasih ya. Ada Mas Andi di Purwokerto. Mbak, aku pengen balada pelaut ya, karena ini mengingatkan saya pada ayah yang dulu sering menyanyikan lagu itu. Dan sekarang beliau sudah tiada, tapi lagunya selalu bikin saya merasa dekat lagi. Terima kasih. Ada Mbak Sari di Cilacap, mendengar lagunya Kisah Kasih di Sekolah jadi ingat cinta pertama yang gak sempat jadi apa-apa. Singkat tapi membekas sampai sekarang. Oke, baik, di mana nih? Buat pendengar dimanapun berada ya, yang sudah request ada Tanto Yahya, balada pelaut saya hadirkan untuk Anda. Yang mau gabung nanti saya buka lagi di 0811 254 0911 ya. Semoga malam hari ini lagu-lagu lawas nostalgia yang kami hadirkan bisa mengobati rasa rindu Anda mungkin di beberapa tahun silam gitu ya. Ini dia balada pelaut dari Tanto Yahya ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Purwokerto malam ini. Purwokerto malam ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam. Ada Pak Tono di Purwokerto. Mbak Desi, aku pengen lagunya Melky Goeslaw yang apa saja. Yang pasti Melky Goeslaw ini adalah salah satu musisi kenamaan yang memiliki karya-karya luar biasa ya. Buat Mbak Desinya, selamat malam, selamat bertugas, sampai tuntas. Jangan lupa jaga kesehatan. Oke, baik. Terima kasih juga ya. Apa kabar ada Ibu Heni? Ibu Heni di Purwokerto. Mbak Desi, aku lagi beberes, siap-siapin untuk Senin pagi sambil dengerin Ruang Rindu. Lagunya enak-enak banget, lagu lawas. Oke. Okay. Terima kasih, lagunya mengikut aja ya. Ada Mbak Maya, halo selamat malam buat Mbak Maya. Aku tadi denger lagunya Tanto Yahya, Mbak, Balada Pelaut. Rasanya seperti diajak pergi jauh, tapi justru yang datang malah kenangan lama. Ya udahlah ya. Ada Mas Arif, lagunya Mas Santo Wiyahya, lagu sederhana tapi cukup untuk mengingatkan bahwa pernah ada masa yang begitu indah. Salam hangat untuk semua pendengar. Terima kasih Ruang Rindu selalu setia menemani. Oke, baik, ada Mas Rudi. Selamat malam Mas Rudi. Dulu sering banget dengerin Kisah Kasih di Sekolah ya. Jadi ini adalah lagu diam-diam buat seseorang, tapi sampai sekarang dia gak pernah tahu. Aduh, berarti sampai sekarang gak tahu ya kalau Mas Rudi tuh suka ya. Baik, satu lagi ada Mbak Lina di Cilacap. Balada Pelaut bikin saya ingat kakak yang merantau jauh. Lagu ini selalu terasa seperti pesan pulang ya. Baik, nah makanya pendengar, kadang jarak akan menyadarkan kita bahwa seseorang itu berarti. Sehingga untuk Anda yang saat sekarang ini masih dekat dengan orang-orang kesayangan, keluarga, pasangan, sahabat misalnya gitu ya, maka jaga dengan baik gitu. Karena tidak semua orang itu seberuntung bisa sama-sama bareng sama keluarga, pasangan, sahabat gitu ya. Dan semoga malam hari ini lagu-lagu lawas nostalgia yang kami hadirkan bisa menjadi pengobat rindu untuk Anda yang sedang merindukan seseorang yang jauh di sana mungkin ya. Satu lagu terakhir dari Melky Goeslaw, pendengar, Aku Tak Sanggup Menangis Lagi, saya hadirkan spesial untuk Anda. Dan saya akan kembali untuk Anda di segmen berikutnya. Jadi tetap setia bersama kami di program 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: kalau Kiki bisa nyanyi.
1: Bisa aja. Nih dengerin ya, Kiki nyanyi.

0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak Lenengan Gending Kreasi hari ini Minggu 3 Mei 2026 bersama dengan grup Karawitan Ngripto Laras. Selamat malam pendengar dan selamat mendengarkan.

poro miarso, sugeng dalu saha sugeng pepanggihan malih kalian kulo sekadeng lumantar kiaran klenengan gending kreasi RRI Purwokerto. Kasarasan kawilujengan karaharjan saha kamardikan mugi tansah kasaliro wonten kulo lan panjenengan sedaya. Kiaran klenengan ing dalu menika badhe katindakaken dening keluarga Karawitan Ngripto Raras ingkang dipun pangarsani dening Bapa Joko Mucoko Raharjo. Dene gending-gending ingkang badhe kaaturaken ing dalu menika nuninggih ladrang lere-lere sumbangsih, ladrang celuntang, ladrang sarwo-sarwi semaranan, lancaran eling-eling Banyumasan,

0: tetap semanten atur giaran kelenengan gending kreasi ing dalu menika. Mugi-mugi saged ndadosaken sukoraning penggalih panjenengan sedaya. Nuwun.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Awali langkah hari dengan cahaya iman, membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
3: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
4: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
5: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
6: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus tampak dalam kehidupan adalah apa?
7: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
2: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
8: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
9: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

Dengar malam kian larut waktu menunjukkan pukul 23 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Hari Minggu kali ini ya, ada masih bersama kami program Satu RRI Purwakarta menemani sunyi yang mungkin tidak sepenuhnya sepi. Ada hal-hal yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh logika, seperti jejak yang tertinggal tanpa cerita atau rasa yang muncul tanpa undangan. Lirik yang baru saja kita dengarkan pendengar membawa kita pada ruang yang sangat personal tentang kebingungan, identitas diri, dan tentang pergulatan batin yang diam-diam sering kita sembunyikan. Bayangkan pendengar, kita berdiri di depan cermin pada Sabtu pagi misalnya, ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang bukan milik kita namun terasa nyata. Bukan sekedar bekas, tetapi simbol dari pertanyaan yang lebih dalam. Aku ini siapa? Dan apa sebenarnya yang sedang terjadi? Nah, di titik itu musik hadir bukan sekedar hiburan tetapi perlindungan, sebuah pagar tak kasat mata yang menjaga kita dari runtuh sepenuhnya. Dan musik menjadi teman bicara, menjadi pantun yang tidak diucap langsung namun terasa sampai ke relung yang paling dalam. Nah, itulah sedikit gambaran lagu dari Tulus ya pendengar, yang sudah mengantar kita di menit ke-16 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, malam ini pendengar, tidak apa jika kita belum menemukan jawaban tentang sesuatu ya, karena terkadang memahami diri sendiri adalah perjalanan panjang. Dan musik adalah salah satu cara kita untuk bertahan di dalamnya. Nah, baik pendengar, malam hari ini beberapa musik-musik pengantar tidur ya akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut kita akan dengarkan dari Yovi Nuno. Saya hadirkan spesial untuk Anda dan juga untuk semua ya yang baru saja merapat. Ini dia, Menjaga Hati.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Pendengar, waktu perlahan bergeser membawa kita mendekati Senin pagi dan awal dari lembaran baru di minggu ini. Anda masih bersama kami program Satu RRI Purwakarta. Di antara sisa lelah hari minggu dan harapan yang mulai tumbuh untuk esok dan ada jeda yang sering terasa sunyi, mungkin sebagian dari kita masih terjaga ditemani pikiran yang belum sepenuhnya beristirahat. Tentang rencana? Tentang tanggung jawab atau mungkin tentang hal-hal yang belum sempat terselesaikan. Namun sebelum pagi benar-benar datang, izinkan malam ini pendengar menjadi ruang untuk menenangkan diri. Tidak perlu memikirkan semuanya sekaligus, karena setiap langkah kecil tetap berarti dan setiap awal selalu memberi kesempatan baru. Dan pendengar, Senin pagi tidak selalu harus ditakuti, ya, bukan hanya tentang rutinitas yang kembali menanti, tetapi juga tentang peluang untuk memperbaiki, memulai, dan melangkah lebih pasti dari sebelumnya. Jika malam ini Anda masih terjaga, biarkan kami tetap menemani pendengar dengan suara yang mengalun pelan, dengan kata-kata yang sederhana, namun semoga cukup untuk membuat hati sedikit lebih tenang. Dari kami pendengar, selamat menyambut Senin pagi, semoga esok membawa semangat baru dan langkah yang lebih ringan untuk dijalani.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 23.38 menit waktu Indonesia Barat, dan di jam-jam seperti ini biasanya suasana sudah mulai berbeda. Jalanan semakin lengang dan suara-suara mereda, dan pikiran justru kadang menjadi lebih ramai. Ada yang mulai bersiap beristirahat, ada pula yang masih terjaga ditemani sisa-sisa cerita hari ini. Minggu malam sering terasa seperti jeda akhir tenaga.

akhir antara apa yang sudah terjadi dan apa yang akan segera dimulai. Besok adalah Senin dan mungkin sudah ada banyak hal yang menunggu, tapi malam ini tidak apa jika kita memberi waktu sejenak untuk diri sendiri, pendengar. Jadi biarkan malam ini menjadi ruang untuk merapikan hati, menenangkan pikiran, dan mengumpulkan kembali energi yang sempat tercecer. Dan jika Anda masih terjaga, biarkan kami tetap hadir menemani lewat suara dan jeda yang sederhana di beberapa menit waktu sebelum kita tutup siaran Purwokerto malam ini. Dan yang pasti semoga Anda malam hari ini tidak merasa sendiri ya, karena masih ada saya menemani Anda malam hari ini pastinya ya. Baik, pendengar, kembali ada satu nomor lagu yang akan dibawakan oleh Katon Bagaskara. Cinta Putih saya hadirkan spesial untuk yang baru saja merapat di program 1 RRI Purwokerto. Tidak mengapa, masih ada beberapa menit waktu untuk kita bersama, pendengar.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, malam hari ini kami tutup dengan sebuah renungan dengan judul Sebuah Kejujuran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu. "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar di manapun Anda berada, tuntas sudah kami temani Anda di sepanjang hari ini. Dan saatnya kami kembali. Kita akan kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto dengan frekuensi AM 756 kHz, FM dengan frekuensi 93,1 dan 98,6 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 4 Mei 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Putri dan rekan saya Citra akan menemani Anda pendengar Pro 1 dan dalam rangkaian acara Purwokerto pagi ini ya.
1: Iya, dan tentunya pendengar sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat kami akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik.
0: Iya, pendengar di antaranya pagi hari ini ada kajian Mutiara Pagi yang hadir pada pukul 5 waktu Indonesia Barat dirangkai dengan Warta Pagi pada pukul 6. Dan selanjutnya pendengar Anda bisa simak beragam informasi menarik, di antaranya ada info lalu lintas pada pukul 6 lewat 45 menit. Dan juga Anda bisa simak update informasi perakiraan cuaca dalam info BMKG ya pada pukul 7 lewat 30 menit. Jangan lewatkan juga pendengar, ada beragam informasi lingkup nasional yang akan hadir pada pukul 7 dalam Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya pendengar ada Dialog Purwokerto Menyapa yang akan hadir pada pukul 8. Fokus Berita hadir pada pukul 9 dan menutup perjumpaan kita dalam Purwokerto pagi ini. Nanti ada Halo RRI ya. Ya pendengar, itu dia beberapa acara menarik di Purwokerto pagi ini bersama dengan saya Putri.
1: Dan juga saya Citra.
2: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Putri dan juga Citra kali ini menyapa hadir temani Anda dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Senin 4 Mei 2026. Pendengar Pro 1, alhamdulillah insya Allah pagi hari ini kita akan bersama Bapak Ustadz Kiai Haji Mintaraga M. Mansuria LCMA yang insya Allah pagi hari ini akan mengulas tema niat becik nutupi dosa lan watak ala nganggo amal soleh pada bagian kedua.
1: Iya, dan pendengar tentunya untuk Anda yang nanti ingin ikut bergabung bersama kami, monggo silakan atensi dengar Anda, kami tunggu di 0281 632 336, atau bisa juga melalui WA di 0811 254 0911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta. Ya baik, pendengar rahmat Allah, ini meliputi seluruh perjalanan hidup manusia. Dan pada episode sebelumnya kita sudah belajar ya tentang takwa dan menjaga hati dari pengaruh dosa dalam keseharian. Namun manusia tetap tidak lepas dari kesalahan dan juga godaan terus datang. Disinilah pentingnya memahami bahwa setiap dosa bisa ditutup dengan amal baik dan tobat yang sungguh-sungguh. Hati yang kotor bisa kembali bersih jika segera diperbaiki tanpa menunda. Dan tema kali ini, niat becik nutupi dosa lan watak ala nganggo amal soleh, masuk di bagian yang kedua. Kami akan mengajak Anda semua tentunya untuk mengetahui ya tentang pentingnya bersegera dalam kebaikan, dalam menjaga hati agar tetap hidup. Dan kali ini kami sudah terhubung bersama dengan Ustadz Mintaraga M. Mansuria LC. Kita akan langsung sapa dulu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri, Mbak Citra, ya, dan semua tim RRI yang bertugas pagi ini, semoga selalu sehat, semangat.
0: Amin.
2: Ya alhamdulillah gitu, dan selalu berada dalam rahmat dan perlindungan dari Allah Ta'ala.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, pagi hari ini kita masih melanjutkan topik minggu lalu ya Pak Ustadz ya.
2: Iya, kemarin kan kita baru bahas bahwa kita ini kalau namanya dosa itu kan, kalau setiap kita ya namanya manusia pasti dosa lah gitu ya, pasti berbuat salah gitu kan, kita bukan malaikat nih. Kalau ada yang orang-orang merasa suci, merasa masuk surga sendirian, biarin aja sih. Nanti dia masuk surga sendirian, katanya yang lainnya kafir, kali ini musik semuanya masuk neraka, gak apa-apa. Dia masuk surga sendirian, nanti kan sepi ya, dia gak betah di sana, nanti dia keluar kita masuk nih.
1: Aplusan ya Pak Ustadz.
2: Aplusan. Jadi kita ini manusia yang tentu banyak salah, kan kita sering mendengar kata al-insan makanul khotok wanisian, manusia itu tempat salah dan lupa gitu ya. Makanya disebut insan, kata Ibnu Mantur. Kita ini disebut insan karena memang salah satunya dari kata nasia, suka salah, suka lupa gitu ya. Jadi kalau manusia dosa, manusia salah itu wajar Mbak Putri, Mbak Citra ya. Jadi kita salah, kita dosa wajar. Tapi yang gak wajar kalau kita tidak berusaha untuk memperbaiki diri gitu ya. Jadi ibaratnya kayak orang sudah tahu itu jelek, gak baik kok masih terus melanjutkan kan. Kayak orang gak punya hati, kayak orang gak punya, kalau bahasa Banyumasnya kayak orang rada utak. Maaf ini bahasa Banyumas kan kayak gitu ya. Ya kayak gitu, jadi kemarin kita bahas ya didasarkan hadis ini yang riwayat Tirmidzi nomor 1987 kan Mbak Citra, Mbak Putri. Bahwa di hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk, ya kalau orang setelah salah ya cobalah ditutupi dengan amal baik. Karena hati itu kalau udah ada satu dosa, berarti dia ada titik di dalamnya. Jadi semakin banyak dosa, kalau enggak kita hapus, titiknya semakin banyak. Nah, ngerinya kan, nekwis atine irang datang. Nekwis atine irang datang kan, jadi orang genah. Kebaikan-kebaikan itu jadi kalah. Gitu. Saya kemarin sampaikan, semoga Mbak Putri dan Mbak Citra ingat. Ayo gue, catat orang ini. Kalau hati itu bagaikan lampu ya, tahu kan lampu kan?
0: Iya,
2: gitu. Waktu itu saya bilang ada lampu yang di kamar mandi, di ruang tengah, ada yang di ruang depan gitu kan, itu sebenarnya sinarnya sama, tapi kenapa ada salah satu yang kelihatan lebih redup, karena debu-debu yang menutupi lampu itu kan gitu ya. Kalau dia dihapus debu-debunya ya nyalanya sebenarnya sama, tapi kalau ada yang nggak pernah dihapus dia nyalanya seperti redup. Demikian hati, kalau hati terlalu banyak dosa, nggak pernah kita bertobat, nggak pernah kita istighfar, maka nggak pernah ditutup dengan amal soleh, debunya sama kandil kayak gitu. Nah kita sama kandil ya, jadi nyalanya redup. Jadi kayak gini lah, manusia kan digerakkan oleh pengulangan ya, repetition ya, pengulangan-pengulangan. Dan itu membentuk kebiasaan. Ya lah, kita ini kalau sudah mohon maaf, terbiasa berbuat yang nggak baik, ya nanti jadi nggak merasa kalau itu nggak baik, kan gitu ya. Yeah. Contoh kayak gini, maaf sekali mas, ini kalau ada yang tersinggung mohon maaf. Misalkan ada orang, apa sih, sing paling gampang lah, paling gampang apa ya, ingin menutup aurat lah gitu ya. Mm-hmm. Ada orang nggak nutup aurat nih, Mbak Putri, Mbak Citra nih. Mm-hmm. Dia muslimah, tapi dia nggak nutup aurat. Ya gampang aja orang jilbab lah gitu ya. Mm-hmm. Muslimah tapi orang jilbab, jilbab. Ya, sebenarnya dia kan buka aurat, kan sebenarnya berdosa kan, sebenarnya kan dia berdosa. Tapi karena dia udah terbiasa pakai itu, selama dia dia nggak pakai jilbab itu, dia merasa berdosa nggak sih?
1: Nggak merasa ya Ustaz ya.
2: Ya nggak merasa, lama-lama kan biasa aja kan. Iya. Dia merasa nggak dosa, padahal itu dosa yang ini. Seperti Mbak Cita dengan Mbak Putri yang biasa pakai jilbab, terus suatu saat lagi di rumah gitu, terus pintunya kebuka, lagi di dalam rumah, lagi nggak pakai jilbab, ada orang lewat.
1: Iya, baik pendengar kaum muslimin dan muslimat, ini sepertinya ada sedikit gangguan pada jaringan kami ya. Ya, halo Pak Ustadz.
2: Iya, ngelag ya?
1: Iya Pak Ustadz.
2: Oh ya udah.
1: Ya, monggo Pak Ustadz.
2: Intinya begitu. Baik, begitu Mbak Citra, Mbak Putri. Jadi kemarin baru sampai, halo,
1: ya, halo ya? Dengar Pak Ustadz.
2: Baru sampai situ deh gitu, masih ingat ya. Dan hari ini kita bahas tentang apa namanya, gimana sih caranya yang amal soleh itu apa saja sih kayak gitu yang bisa menutupi dosa, intinya gitu Mbak Citra, Mbak Putri. Iya. Begitu ya. Iya.
0: Baik, silakan Ustadz mungkin untuk mukadimah pagi hari ini sebelum kita akan buka line telepon dan WhatsApp Pro 1 Ustadz, mungkin kurang 10 menit saja Ustadz untuk mukadimah topik kita. Baik. Pagi hari ini ya.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, nahmadullah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jadi, jamaah semuanya yang di YouTube, di YouTube Doding, di Zoom kan enggak bisa ya. Mungkin kedepannya itu perlu dipertimbangkan kalau jamaah bisa masuk Zoom, Mbak Citra, Mbak Putri.
1: Oh, gitu.
2: Jadi kalau jamaah ikut masuk di Zoom asal dikontrol, mereka bisa langsung interaktif. Karena sekarang kan yang punya telepon rumah jarang kan.
1: Iya, betul.
2: Iya, jadi mereka bisa langsung tanya, bisa lewat Zoom gitu.
1: Okay.
2: Maupun yang di TikTok lewat akun saya. Jadi kita masih bahas tentang hadis ini. Ya. Jadi ini kan sebenarnya bahas dari judul yang pertama dulu yang tentang apa namanya takwa ya, tentang takwa, tentang menutupi perbuatan baik. Yang bahasa Jawanya apa, Mbak Putri, Mbak Citra? Tema yang dulu, ayo loh.
1: Aduh.
2: Ayo loh.
1: Mulai deh Pak Ustadz nih, sebentar kita lupa Pak Ustadz.
2: Ayo loh.
0: Wah, ini mengulur waktu nih Ustadz nih.
1: Iya, apa nih?
0: Kita cari-cari dulu nih.
2: Langsung.
0: Aduh mana ini?
1: Sebentar, sebentar.
0: Ustadz.
2: Tema yang kemarin loh, masya Allah.
1: Yang kemarin,
2: Pak, yang sebelum ini kan lagi penjabaran breakdownnya lagi.
1: Oh, iya. Apa yo? Urip sing ati-ati. Sebentar.
2: Ya, itu. Ayo, benar itu udah.
1: Iya, sebentar dulu Pak Ustadz, tapi ini. Aduh, ini.
2: Kesuwen lah.
1: Ya udah.
2: Kesuwen.
1: Iya.
2: Urip sing ati-ati, terus. Apa yo Brian amal soleh. Terus mulianing akhlak. Astagfirullah
1: inggih Pak Ustaz.
2: Urip sing hati-hati Brian amal soleh lan mulianing akhlak.
1: Iya,
2: ini dari hadis ini. Terus di breakdown jadi tema hari ini. Tema hari ini apa? Niat becik apa?
1: Niat becik nutupi dosa lan ala watak ala nganggo amal soleh.
2: Iya begitu. Jadi ini diawali dari hadis ini, saya ulangi sedikit ya. An Abi Dzarin Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman wa Adi ibn Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah SAW qala, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah, Abu Abdurrahman, Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridhai keduanya, dari Rasulullah SAW pernah bersabda, ittaqilla haitsuma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqil hasan, gitu. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda dari Abu Dzar bin Junadah dari Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Sudah kita bahas tuh yang urip sing hati-hati dalam beberapa episode. Kemudian wa'd bisayyatil hasanah, kemudian iringilah perbuatan buruk dan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi kita hari ini bahas masalah gimana sih menutupinya gitu. Kemarin sudah kita bahas sampai bahwa namanya kebaikan itu pasti akan menenteramkan hati, dan dosa itu pasti akan membuat hati tidak tenang dan tidak tenteram. Jadi gampangannya, karena fitrah manusia itu memang harusnya berada dalam kebaikan. Kalau dia melakukan sesuatu yang nggak baik, itu pasti jiwanya nggak tenang. Makanya kemarin kalau nggak salah Mbak Citra, Mbak Putri, saya sudah pernah sampaikan, kalau kita ini berbuat dosa, kok rasanya hatinya gelisah, nggak tenang, berarti tanda iman kita masih bagus, gitu ya. Saya pernah sampaikan, ingat nggak? Ya, tapi kalau naudzubillah kita berbuat dosa, kok biasa saja, nggak ada gelisahnya, nah itu tanda matinya hati. Karena namanya fitrah manusia harusnya begitu ya. Karena asid kau tumaknina, kebaikan, kebenaran itu pasti akan menenteramkan, sedangkan dusta, kebohongan, perbuatan dosa itu akan membuat ragu, membuat gelisah. Lah, apa yang membuat amal kita ini dapat menghapus dosa? Amalan apa saja sih? Satu adalah taubat, kedua adalah istighfar tanpa taubat. Loh Ustaz, istighfar kok tanpa taubat gimana? Oh nanti episode berikutnya. Ya itu. Kemudian amal soleh. Ya, ini ada di kitab Al-Wasiyah As-Sughra halaman 3132 ditahki oleh Subri Al-Salma Syahid. Jadi ini tiga amalan. Gitu kan, tadi kan Rasulullah mengatakan wadbi sayyatal hasanata, tutupilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Lah perbuatan baik apa yang bisa menutupi dosa kita? Satu taubat, dua istighfar tanpa taubat, tiga amal soleh. Jadi ini berarti masih untuk ini saja masih dua episode lagi nanti Mbak Citra, Mbak Putri ya.
1: Yeah.
2: Jadi pertemuan depan tentang istighfar tanpa taubat, pertemuan depannya tentang amal soleh bisa menutupi dosa. Dan pertemuan depannya lagi baru tentang mulianing akhlak itu. Akhlak yang mulia. Kita membahas hari ini tentang taubat, tapi tidak detail banget karena waktu cuma tinggal 7 menit ya. Taubat itu apa sih? Secara bahasa dari kata taba yatubu tawab. Apa tawaba yatubu? Sebenarnya asalnya tawaba, tapi kemudian jadi taba yatubu tawbah, artinya kembali. Jadi orang bertobat itu artinya kembali dari dosanya, berpaling dan menarik diri dari dosa, maksudnya kayak gitu. Ya, ini menurut Ibnu Faris dalam Ujian Maqais Lughah jilid 1 halaman 357. Jadi tobat itu secara bahasa kembali kepada Allah dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa lalu melaksanakan semua hak Allah azza wa jalla. Nah, secara syar'i tobat itu apa? Jadi meninggalkan dosa karena takut pada Allah, menganggapnya buruk. Nah, jadi kalau orang tobat itu berarti dia dasarnya karena apa? Ya karena takut pada Allah, ya, atau karena cinta kepada Allah, dan sadar bahwa itu perbuatan buruk. Ya orang nggak mungkin bisa tobat kalau tidak menyadari itu perbuatan buruk. Ya kemudian misalnya judi, dia meninggalkan judi, tapi ternyata meninggalkan judi karena entong modal, karena slot entong. Jadi orang melur itu bukan karena berarti bukan tobat. Tapi kalau tahu bahwa judi tidak baik, judol itu nggak baik, gitu ya. Ini sekarang ngeri banget ya judul ya Mbak Putri, Mbak Citra ya. Karena sampai pada bunuh diri, sampai pada keluarga di Jawa Timur itu hampir 8.000 keluarga cerai loh. Gara-gara apa? Gara-gara judul gitu. Ya di Barimas Cakep juga ada yang bunuh diri gara-gara judul kan, gantung diri. Jadi ini pengaruhnya luar biasa pada keluarga, pada diri sendiri ya. Kemudian menyesali perbuatan maksiatnya. Nah, jadi dari sini tahu kan yang namanya tobat itu berarti dia tinggalkan dosa, dia sadar bahwa itu buruk, kemudian dia menyesal, kemudian bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Dan yang berikutnya memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya lah ini. Jadi kalau dari sini sebenarnya ada lima kan ya Mbak Citra, Mbak Putri. Yang satu harus meninggalkan dosa, kesalahan itu. Kedua harus sadar bahwa itu nggak baik gitu kan. Kalau kita nggak menyadari, contoh gini, tapi nanti pada rokok lah gitu. Menurut saya rokok itu nggak baik, menurut saya ya. Rokok itu dosa gitu, karena kalau sebagian ormas seperti Muhammadiyah mengharamkan rokok gitu ya. Rokok itu haram gitu ya, karena membawa penyakit gitu ya. Kalau orang itu merasa bahwa rokok, dia berhenti rokok bukan hanya karena kesehatan gitu. Lah aku berhenti merokok karena merokok merusak kesehatan. Ya itu bukan tobat namanya gitu. Tapi kalau tobat itu sadar bahwa rokok itu buruk dan keburukan itu nggak disukai oleh Allah, kayak gitu ya. Jadi bicaranya kayak gitu, kemudian dia menyesali ya, sesal ya, aduh saya ini perbuatan apa, rokok ini nggak baik, saya menyesal telah merokok misalkan. Nanti banyak yang protes gara-gara rokok ini. Kemudian dia tekad untuk tidak mengulanginya, saya nggak merokok lagi lah gitu. Kemudian memperbaiki dalam bentuk misalkan olahraga kayak gitu ya, makan yang sehat-sehat lah kayak gitu gitu ya. Ini maaf ya Mbak Putri sama Mbak Citra, Mbak suaminya pada merokok main burung musis.
1: Enggak ada Pak Ustaz.
2: Ya gitu ya. Itu baik. Kemudian kalau gitu hakikat tobat apa? Perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah Azza wa Jalla pada sisa usianya, serta menahan diri dari dosa. Kemudian melakukan amal soleh, meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari tobat itu. Ya, jadi kalau tadi sebenarnya sih di definisi ini sudah lengkap sekali ya. Nah, jadi tapi tobat itu mencakup seorang itu kembali kepada Allah, betul-betul dia menyerahkan diri, ya Allah aku salah, aku kembali kepadamu. Kemudian yang ketiga adalah konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, di dalam surat Az-Zumar ayat 53 Allah mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu wal ghafurur rahim. Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah dapat mengampuni dosa semuanya. Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, enggak boleh kita putus asa dari rahmat Allah ya, walaupun kita dosanya sebesar apapun. Ya, kita semuanya kan pendosa ya, hanya jalan dosa. Saya juga pendosa gitu, Mbak Citra, Mbak Putri, Mas Is, semuanya pendosa. Cuma jalan dosa kita berbeda-beda gitu kan. Ya, cuma tapi kita jangan putus asa. Allah, aku sekadung wis kadung wae iki, kayak ini orang bisa tobat maning, enggak bisa begitu. Insyaallah bisa. Allah, aku enggak mungkin ini bisa tobat, ya. Enggak bisa, enggak boleh begitu. Kan saya kemarin sudah sampaikan, ada Nabi SAW pernah menceritakan dulu di zaman Bani Israel itu ada seorang yang membunuh 99 orang. 99 orang loh dia bunuh. Ya, terus dia minta nasihat kepada seseorang yang dianggap tokoh. Ternyata tokoh itu mengatakan, kamu itu dosa sudah banyak, nggak mungkin bisa memperbaiki diri. Malah dibunuh sekalian, jadi genap 100 kan. Kemudian dia ketemu orang yang alim, yang ahli agama. Kemudian orang alim itu mengatakan, kalau kamu memang bertekad mau bertobat, mau jadi baik, maka siapa yang bisa menghalangi pertobatanmu? Allah pasti bisa menerima itu. Tapi kamu pergilah dari kampungmu, karena kampungmu itu di situ penyebab kamu vibes-nya itu vibes pengen bunuh orang gitu. Jadi kamu kaburlah dari, seperti orang merokok. Kalau teman-temannya merokok semua gitu, dia pengen berhenti. Lah dia circle-nya cuma itu, ya akhirnya susah untuk berhenti dari rokok kan, gampangnya begitu ya. Circle-nya circle orang tukang judi, circle-nya circle orang tukang mabok, ya angel gitu. Ya, maka dia harus pergi ya. Ternyata belum sampai kota yang dituju dia meninggal dunia, dan Allah mengutus malaikat untuk apa namanya, akhirnya dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah, gitu ya. Dan di surat Maryam ayat 66:1, illa man taba wa amana wa amila salihah fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudhlamuna syai'a. Jannati adnin allati wa'adahu ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya. Kecuali orang-orang yang taubat gitu, beriman dan beramal soleh. Berarti kan di sini ada taubat, beriman, beramal soleh. Beriman itu yakin bahwa Allah insya Allah akan mengampuni dosanya, kemudian ditutup dengan amal soleh. Mereka itu akan nanti akan masuk surga, mereka tidak dirugikan sedikit pun. Surganya surga apa? Surga adn yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga sekarang belum kelihatan ya, sebenarnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Lah, apa syarat-syarat tobat? Habis ini kita tanya jawab nih. Satu, harus dilakukan dengan ikhlas. Artinya, yang membuat dia tobat, yang membuat kita tobat kepada Allah itu karena kita cinta pada Allah, mengagungkan Allah, takut kepada siksa Allah gitu. Jadi murni karena Allah, bukan karena apa masalah duniawi dan sebagainya. Misalkan pernah terjadi pada zaman Nabi itu ya, ada orang yang dia belum muslim tuh, Mbak Citra, Mbak Putri. Kemudian ada dia pengen menikahi seorang wanita, dan wanita itu ngomong, aku mau kamu nikahi, tapi kamu ikut hijrah ya ke Madinah gitu. Pernah dengar kisah itu kan? Itu namanya Muhajir Ummu Qais. Saling memandang pada bingung.
1: Kelihatan ya, Ustaz.
2: Keton lah. Saling memandang. Apa ini? Namanya Muhajir Ummu Qais. Itu habis tentang niat gitu. Paling nanti pas sama saya, jangan sama Ustaz Minta Raga lah, saya pindah lah. Sana gitu. Jadi namanya Muhajir Ummu Qais lah. Ternyata betul laki-laki itu ikut hijrah itu. Maka Nabi mengatakan, faman kana hijratuhu lidunya abi mar'atin yatazawwajuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya gara-gara urusan dunia atau karena wanita yang dia nikahi, ya dia dapatkan wanita itu, dia dapatkan dunia, tapi dia tidak dapatkan ridho Allah, begitu ya. Tapi faman kana hijratuhu lillah, barang siapa yang hijrahnya karena Allah, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya dapatkan Allah dan rasulnya. Kayak gitu. Jadi pertama syarat orang taubat itu ya karena betul-betul karena Allah, bukan karena yang lain. Karena dia sadar dia makhluk Allah, karena dia sadar dia nanti akan kembali kepada Allah, bukan karena urusan dunia, bukan karena persyaratan gitu. Misalkan syarat kamu kerja di sini harus berhenti merokok, syarat kamu kerja di sini kamu harus pakai jilbab misalkan gitu, kamu harus menutup aurat, syarat kerja di sini kamu harus sholat gitu. Kalau hanya karena itu toh itu nggak bisa. Tapi kalau itu sebagai pemantik, boleh nggak? Boleh gitu loh. Jadi kalau sebagai pemantik gitu kan, sekarang kan banyak juga instansi-instansi yang tanda kutip mewajibkan karyawannya untuk sholat 5 waktu, tepat waktu gitu kan, menutup aurat, nggak apa-apa kalau itu sebagai pemantik, selanjutnya kesadaran diri gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, menyesali serta sedih. Rasulullah mengatakan annadamu taubah. Ya, penyesalan itu bagian daripada pertobatan. Jadi dia sadar, sedih, bahwa saya pernah melakukan dosa, ya Allah saya memang banyak dosanya. Itu bukti penyesalan ya. Dan itu membuat dia kemudian luluh di hadapan Allah. Dan dia marah gitu. Dia marah pada dirinya sendiri. Ya Allah kenapa aku bisa gini sih gitu ya. Mbak Citra, Mbak Putri pernah kan mungkin melakukan satu hal yang konyol, tanda kutip ya. Terus menyesal kan, terus marah sama diri sendiri, pernah kan ya? Pernah nggak? Pernah kan? Pernah. Mbak Putri pura-pura mikir kayak urut itu sama. Kapan ya? Kapan ya? Yang kayak urut dosa deh. Alah jadi sampah, ya tetap dosa sampah.
1: Saking banyaknya nih Ustadz, mau dipilih yang mana?
2: Oh gitu, tak kira saking gak ada. Saking gak ada. Iya, kan pernah kan kayak gitu, ya Allah kenapa aku gini amat sih? Gitu. Kenapa aku lakukan itu ya? Ya Allah, aku marah nih sama diriku sendiri kayak gitu kan. Sekarang kan anak-anak sekarang suka kayak gitu loh. Mbak Citra, Mbak Putri mungkin nggak tahu ya. Anak sekarang itu kalau nyusun kalimat persembahan di dalam skripsi itu lucu sekarang. Kenapa? Terima kasih pada diriku sendiri. Kita langsung apa-apaan ini terima kasih pada diriku sendiri. Oh, dirimu ya kamu, ngapain terima kasih? Jadi seolah-olah itu dia itu jiwanya dua gitu ya. Baik. Kemudian yang ketiga, segera berhenti dari perbuatan maksiat. Itu syarat yang ketiga. Jadi jika maksiat atau dosa itu disebabkan dia melakukan sesuatu yang haram, maka dia langsung tinggalkan itu. Tapi jika dosa maksiat akibat dia meninggalkan perbuatan yang wajib, maka dia bergegas melakukannya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia judol, dia misalkan perbuatan dosa, maka ditinggalkan judol, tinggalkan mabok, kayak gitu misalkan, tinggalkan korupsi. Tapi kalau karena dosa dia, karena dia tidak sholat 5 waktu, dia tidak puasa Ramadan, maka segera sholat, kayak gitu maksudnya. Ya, nah, kemudian yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang ya. Dalam surat Ali Imran ayat 135, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal ladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarallahu fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Siapa orang yang bertakwa itu yang bila mengerjakan dosa, perbuatan dosa atau menzalimi diri sendiri, dia segera ingat Allah. Jadi ternyata orang bertakwa itu bukan orang yang enggak pernah dosa ini Mbak Citra, Mbak Putri. Ternyata orang takwa itu ya dia tetap berbuat dosa, dia juga kadang mendzalimi diri sendiri, tapi saat dia berbuat dosa dia sadar gitu loh. Ya, jadi bukan. Jadi kadang-kadang kan kita menganggap wah orang takwa itu orang enggak pernah dosa, orang soleh orang enggak pernah dosa. Bukan begitu. Dia juga dosa, cuma bedanya dia ketika berbuat dosa dia enggak lama sadar kayak gitu loh ya. Dia enggak lama sadar, kemudian setelah itu dia ingat Allah, kemudian mohon ampun atas dosanya. Karena dia yakin siapa lagi yang bisa mengambil dosa kecuali Allah, dan diakhiri dengan walam yusiru ala mafalu wa hamyalam, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu serta dan sedangkan mereka mengetahui. Jadi syarat taubat yang keempat tidak mengulangi lagi gitu ya. Jadi jangan ulangi perbuatan, dan terakhir taubat itu harus dilakukan sebelum masa periman taubat telah habis, yaitu saat mati, kematian dan saat hari kiamat ya. Jadi di dalam surat An-Nisa ayat 18, walaih a'udhu billahi minasyaitan rajim walaih sati taubatu lilladina ya'maluna sayyati hatta idha hadra hadahumul matu qala inni tubtul ana walalladina ya'mutuna wahum kuffar ulaika antadna lahum adaban alima. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang apabila dia mengerjakan kejahatan hingga apabila ajal sudah sampai, barulah dia mengatakan aku bertobat sekarang. Gak bisa. Konon Fir'aun itu ketika tenggelam sudah mau mati, dan dia sudah ini dia mau taubat tapi gak bisa karena sudah habis ya. Dan dalam hadis innallaha yaqbalu taubatal 'abdi malam yughargir, Allah tidak menerima taubatan hamba ketika nyawa itu sampai mana tenggorokan. Jadi begitu Mbak Citra, Mbak Putri, okay, jadi okay, syaratnya ada 5. Nanti gini, dikasih kuis saja peserta, apa pendengar, pemirsa, yang bisa nanti saya kasih hadiah buku deh.
0: Masya
2: buku
0: Allah
2: dari saya gitu. Baik.
0: Termasuk buku penyiarnya ya, Wes?
2: Boleh, penyiarnya. Emang sih doyan buku, biasanya penyiarnya.

0: Ya, apakah bahwa faktor atau bercanda itu bisa dimaaf dan diampuni? Itu ada yang apakah itu benar atau itu salah?
1: Ya, ngapunten Bapak, suaranya tidak terdengar jelas, putus-putus, bisa dicoba ulang lagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Saya pernah mendengar sama dari Datuk Ustaz mengatakan bahwa tobat sambal itu bisa diampuni oleh siampuni. Apa itu ada datangnya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya nggak jelas loh, coba di apa ya, maksudnya?
1: Dibantu Mbak Putri, monggo silakan Mbak Putri. Ya, ini tobat sambal itu diampuni apa enggak Ustadz, yang saya tangkap seperti itu Ustadz? Soalnya tadi suaranya putus-putus.
3: Terputus-putus, ya.
2: Ya, jadi gini, tobat sambal kan berarti melakukan lagi, berarti nggak terpenuhi syaratnya dong Pak. Siapa tadi?
1: Pak Abdullah.
2: Pak Abdullah, nggak terpenuhi syaratnya Pak Abdullah. Jadi syarat tobat itu kan tadi satu, apa tadi, coba Mbak Putri, Mbak Citra, satu apa? Ayo.
1: Aduh, Pak Ustadz nih.
2: Menyerah deh dia.
1: Internetnya harus banter nih.
2: Yang satu itu apa? Dia harus lakukan dengan ikhlas. Yang kedua apa? Harus menyesal. Yang ketiga, segera berhenti perbuatan maksiat. Yang keempat, jangan ngulangi, gitu loh. Al-Imran 135, ya kalau ngulangi ya bisa diterima nggak? Ya dia bukan tobat namanya. Wong tidak terpenuhi syarat, yang namanya syarat itu ketika terpenuhi baru terlaksana. Contoh gini, syarat sholat adalah wudhu. Lah dia belum wudhu mau sholat, ya nggak bisa gitu loh. Paham ya? Kan syarat sholat nutup aurat, dia belum nutup aurat mau sholat, ya nggak bisa sholat. Karena syarat itu harus terpenuhi sebelum terjadi perbuatan itu. Lah kita mau tobat dong, belum apa, dia tidak berhenti dari perbuatan maksiat bahkan ulangi lagi gitu. Ustaz, dia udah tobat Ustaz, tapi di tengah jalan dia melakukan lagi, ya tobatnya batal gitu. Tobatnya apa? Batal. Berarti dia tidak dinilai tobat di sisi Allah. Tapi kebaikan-kebaikan dia selama prosesi tobat itu diterima Allah enggak? Diterima. Cuma nanti dihisab. Tuh, antara dosanya dengan perbuatan dosanya lebih banyak mana gitu. Tapi kalau dia bertobat nasuha semuanya terhapus. Nah, itu bedanya. Itulah ya. Tapi kalau dia ngulangi enggak terhapus. Tapi kalau dia bertobat nasuha sampai dia mati tidak mengulangi perbuatan itu, maka berarti dosa-dosa yang dulu itu dia hilang. Misalkan gini. Seorang melakukan judol mabok misalkan ya. Misalkan ini yang gampang aja lah. Setelah itu dia berhenti. Ya, dan betul-betul bertobat nasuha sampai mati enggak melakukan judol lagi, enggak mabuk lagi. Maka semua dosa dia dulu lakukan judol dan mabok terhapus semua, gitu loh. Tapi kalau kemudian dia ngelakuin lagi, dia yang dulu nggak hilang, masih ada, gitu loh. Dan nanti dia, loh, tapi kan dia sudah tobat 3 tahun, Ustaz. Selama 3 tahun dia sudah menutup dengan amal baik. Ya amal baiknya itu nanti ditimbang dengan dosa-dosanya, lebih banyak mana, gitu loh. Kalau ternyata lebih banyak dosanya, ya dia jadi orang yang bangkrut, gitu. Karena amalan-amalan solehnya habis untuk nyaur utang dosa-dosanya kepada dalam perbuatan dosa-dosa itu. Yeah. Begitu? Yeah. Saya kurang jelas nun sewu. Tadi teleponnya ya, yeah, mungkin mungkin perlu dihimbau bagi yang telepon radionya dikecilkan, yeah, atau mungkin jangan terlalu dekat dengan mikrofon teleponnya, mungkin gitu ya. Jadi yeah, suaranya enggak kayak gitu. Oke, mohon maaf. Monggo silakan.
1: Iya, yeah, baik. Berikutnya kita baca dulu WA yang sudah masuk ya Pak Ustadz. Ini silakan. Salah satunya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, sebagai informasi saja, Pak Ustadz kemarin kan mengadakan di Desa Karanganyar, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Di desa,
2: pengajian.
1: Di desa tersebut ada semacam tradisi yang satu tahun ada dua kegiatan yang berbau kesyirikan. Padahal dosa syirik ini termasuk dosa besar. Bagaimana seandainya sebelum sempat mohon ampunan atau bertobat, tapi keburu orang tersebut meninggal nih Pak Ustadz? Apakah termasuk orang yang tidak beriman? Ini dari hamba Allah di Purwakarta.
2: Ya, dia tetap beriman. Ya, tergantung syiriknya dulu, syirik besar apa syirik kecil kan gitu. Kalau dia syirik besar, maka dia keluar dari Islam dan terhapus amal-amalannya. La in asyrakta la yahbatanna amaluk, kata Allah. Engkau saja wahai Nabi Muhammad, kalau kamu syirik, amal-amalmu juga terhapus semua. Tapi kalau syirik kecil, amalan yang terhapus itu yang dicampuri syirik kecil. Misalkan seorang sholat riya gitu ya. Maka sholat yang dia lakukan saat itu yang enggak ada nilainya gitu loh. Tapi kalau dia misalkan melakukan syirik besar seperti minta pada kuburan gitu kan. Dia datang

0: kuburan minta berdoa apa minta kepada orang yang sudah mati gitu ya. Misalkan datang Mbah, nomornya pinten Mbah, kalau badhe masang niki. Nah, maka dia udah syirik besar itu di sisi Allah, walaupun dia di secara dunia Muslim, di sisi Allah udah nggak dianggap sebagai Muslim sebelum dia bertobat gitu. Jadi kalau dia bertobat, berarti dia diterima lagi. Kalau dia nggak bertobat, sebenarnya dia mati dalam kondisi jahiliyah, mati dalam kondisi kesyirikan. Kalau itu syirik besar. Cuma kan saya hari ini tidak bahas tentang syirik gitu. Jadi apa itu syirik besar, syirik kecil lah, yaitu nanti pertemuan ke depan. Intinya syirik besar itu yang apa, orang melakukan peribadatan kepada selain Allah, sama seperti dia ibadahnya kepada Allah, kayak gitulah intinya. Ya, singkatnya seperti itu. Kalau kalau misalkan hanya maaf pakai raja, pakai jimat, kemudian apa, itu masuknya syirik kecil ya. Tapi kecilnya syirik gitu aja lah, cilik kikih. Enggak, cilika wong syirik gitu kan. Sementara syirik itu dosanya kalau enggak bertobat tidak diampuni kan. Inna Allah la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki itu. Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman mubina. Barang siapa syirik kepada Allah, dia telah melakukan dosa yang besar. Dalam hadis yang nyata, dalam ayat yang lain, wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa syirik kepada Allah, dia telah melakukan kesesatan-kesesatan yang sangat jauh. Demikian, wallahu alam. Ada lagi?
1: Ada lagi, Ustadz. Sekarang dari komentar di YouTube RRI, ya, Ustadz.
0: Ya, silakan.
1: Dari @ikomibua, mau tanya, apakah tetap tidak boleh marah walaupun ada penyebabnya? Sudah, Ustadz.
0: Cuma itu aja pertanyaannya.
1: Iya. Yeah.
0: Apakah tidak boleh, tetap tidak boleh marah bila tidak ada penyebab?
2: Walaupun ada penyebabnya.
0: Apa? Gimana? Gimana?
1: Tetap, apakah tetap tidak boleh marah walaupun ada penyebabnya?
0: Oh, boleh. Marah itu kan nggak boleh ketika yang marah yang berlebihan. Jadi ketika Rasulullah bersabda, la taghdab walakal jannah, la taghdab walakal jannah, la taghdab walakal jannah. Jangan kau marah bagimu surga, jangan kau marah bagimu surga, jangan kau marah bagimu surga. Maksudnya apa? Marah yang membuat dia itu sampai keluar dari yang dibolehkan oleh syariat. Itu apa? Marah yang sampai dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, kayak gitu loh. Ya, seperti mubadir, marah piring dipecahi gitu. Marah TV dibanting padahal TV-nya nyicil. Marah kemudian mobil ditabrakin ke pohon misalkan. Marah baju disobek-sobek, marah helm dibanting, lagi naik motor marah motornya dilempar, apa dijatuhin. Nah, itu kan merusak gitu kan. Itu padahal itu uang juga hasil usaha sendiri, nanti menyesal sendiri gitu. Marah sampai mengucapkan, marah yang berlebihan sampai kemudian tanpa pikir panjang mengucapkan kata cerai misalkan kayak gitu. Itu marah-marah yang sebenarnya dilarang oleh Allah. Tapi kalau melihat kemungkaran marah boleh dong gitu. Bahkan itu harus. Kalau orang melihat kemungkaran diam saja itu termasuk yang lemah hatinya. Karena Rasulullah mengatakan apa namanya? Idza ra'a munkaran falyughayyir biyadihi. Jika kau melihat kemungkaran rubah dengan tangannya. Fa ilam tastati fa bilisani. Kalau enggak mampu dia dengan lisannya. Fa ilam tastati fa biqalbi. Kalau nggak mampu dengan hatinya, minimal dia tidak ridho, dia marah dengan itu, kayak gitu. Lihat anak melakukan nggak benar marah boleh dong. Lihat suami melakukan nggak benar marah boleh dong. Lihat diri sendiri melakukan nggak benar marah pada diri sendiri boleh dong. Boleh, bahkan harus. Jadi ada marah yang justru berpahala, marah pada kemaksiatan, marah sesuai syar'i, ya tidak membuat dia melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Jadi yang dimaksud larangan marah itu marah yang sampai membuat dia melanggar atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Begitu kuncinya. Ya, begitu.
1: Iya.
0: Karena ada orang yang marah kemudian sampai mabok, gitu kan. Ada orang yang marah sampai bunuh diri. Ada orang yang marah sampai minggat orang Bali-Bali. Jebelannya kencot, entok duit entong Bali. Kayak gitu. Berikutnya.
2: Oke, berikutnya kita baca lagi lewat WA lagi nih Pak Ustadz. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustadz, masjid dibongkar total, diperbaiki dan ditambah besarnya. Ada seorang termasuk membiayai bangunan masjid itu marah karena takut amalnya terputus, Pak Ustadz. Nah, pertanyaannya apakah pendonatur-pendonaturnya ini yang dulu memang sudah terputus amalnya, apakah atau apakah masih tetap mengalir, Pak Ustadz?
0: Ya, itulah yang sering kita ini seringkali hitung-hitungan pahala sama Allah ya. Hitung-hitungan pahala. Kalau kita sudah salah satu syarat amal diterima itu ikhlas murni karena mencari itu Allah. Udahlah serahkan pada Allah urusan itu. Ya namanya pembangunan pelebaran itu wajar gitu. perbaikan tuh wajar. Dan nanti kalau kayak gitu, ada masjid lama dulu pakai tehel, dikasih granit nggak boleh. Ya, nanti kayak gitu. Pernah terjadi akhirnya ditumpuk Mbak Citra, Mbak Putri. Hmm. Jadi akhirnya nggak dilepas itu. Ya, kita nggak usah sempit-sempit amat berbicara tentang itu. Memang dalil-dalilnya tidak ada. Ya. Dalilnya memang umum. Jadi sedekotin jariah, itu apa, sedekah jariah. Tapi kemudian dijelaskan salah satu bentuk sedekah jariah selagi itu masih dipakai gitu. Ya, kita serahkan sama Allah, nggak usah kita berpikir yang memang kalau bicara itu ulama khilafiyah gitu ya. Tapi intinya ya kalau kita udah berbuat baik kan Allah kan ini saya bantu masjid nih. Mungkin dulu saya bantu masjid, saya dikasih tehelnya. Dulu kan namanya tegel ya, tehel gitu. Kemudian ya udah jadi si Allah dan itu berlipat sampai 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin nabatat sab'an sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yud'ifu liman syaa'a wallahu wasi'un 'alim. Orang yang perumpamaan orang yang menginfakkan harta itu bagaimana sebagaimana orang nanam satu biji. Biji itu akan tumbuh satu pohon. Pohon itu akan tumbuh 7 batang. Masing-masing batang ada 100 biji. Totalnya ada 700. Artinya kita beramal baik itu akan dapat berlimpahan harta apa pahala di sisi Allah. Lah mas, nanti kalau direhab ya direhab karena kepentingan, karena ya namanya masjid mesti rusak, perlu perehaban, perlu perbaikan supaya lebih indah lagi. Nah kita kok marah-marah ngapain? Berarti kita tidak ikhlas dong gitu. Tidak ikhlas gitu. Udah serahkan sama Allah gitu. Insya Allah pahala kita tetap mengalir kok. Begitu ya insya Allah. Wallah alam bisawab. Berikutnya.
1: Oke okay, baik. Dari @sutrisnotris6443. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Dari Pak Sutrisno Banjarmangu, mengapa para ulama kok tidak semua menyetujui rokok itu haram, padahal yang merusak tubuh adalah dosa? Ulama yang tak setuju alasannya apa ya? Itu aja Ustaz.
0: Ya, sebenarnya kalau kita lihat, karena sebagiannya, sebenarnya yang paling banyak nggak setuju itu di Indonesia aja, karena tukang rokok semua, kalau mau jujur. Jadi jadi didasari, kalau saya maaf ya, ada yang didasari ilmiah murni, karena memang tidak ada larangan khusus tentang rokok, tidak ada. Ya, karena zaman Nabi di Arab, mungkin rokok belum seperti sekarang, gitu, dan belum ada penelitian bahwa rokok itu membahayakan kesehatan, begitu loh. Jadi rokok memang mereka menggunakan dalil al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu boleh selagi tidak ada larangan khususnya. Memang larangan khususnya tidak ada gitu. Larangannya bersifat umum tentang sifat dari rokok itu. Jadi yang jadi dasar larangannya adalah satu Al-Baqarah 191 apa ya? Saya ayatnya 195 ya. Kalau enggak salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tulku bi'atikum ila tahluka. Jangan kau mengantarkan dirimu sendiri pada kehancuran, kebinasaan, kesengsaraan. Itu satu. Kedua hadis, la dororo wala diroro. Nggak boleh membahayakan diri sendiri dan nggak boleh membahayakan orang lain. Itu hadisnya itu. Itu ya. Jadi memang itu yang menjadi dasar Mbak Citra, Mbak Putri, bahwa dan yang bertanya tadi, ulama yang mengharamkan karena memang dalil secara khusus rokok haram nggak ada. Tapi kan ada satu, jangan kau mengantarkan dirimu sendiri pada kehancuran. Satu. Kedua, jangan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Rokok itu membahayakan diri sendiri, bahkan lebih bahaya bagi orang lain, perokok pasif. Betapa banyak bayi-bayi itu kan dulu ada laporan, ada bayi kena paru-parunya rusak, ternyata orang tuanya tukang merokok, dan dia gendong bayi itu. Ternyata nikotinnya itu atau racunnya itu nempel di baju, bayi itu tidur di gondong, dia nyium bajunya, racunnya masuk. Gitu. Pernah ada kejadian seperti itu, saya pernah baca gitu ya. Jadi, ibaratnya gini, kalau babi itu racunnya sekitar 15, zat-zat yang tidak baik ada 15, itu diharamkan. Minuman keras, gitu, saya pernah baca racunnya sekitar 30-an lah, itu diharamkan. Rokok racunnya 3.000 apa 4.000 coba. Tuh, jadi berlipat-lipat, tapi wong udut ngomongnya angel, mesti ngomongnya mulanya tak bakar ya, wong anu hara, apa wong racun. Nah kayak gitu. Jadi saya ya gini saya cerita lah, saya dulu merokok. Ustaz merokok, dulu saya merokok, saya berhenti 2003. Gitu. Dan saya pernah ikut diskusi, zaman saya merokok, Mbak Citra, Mbak Putri. Ya. Saya pernah ikut diskusi dengan ahli kesehatan tentang haramnya rokok, dan saya menolak waktu itu. Karena saya merokok. Coba. Jadi zaman saya merokok, itu saya pernah ikut diskusi yang di situ ada ahli kesehatan, yang mereka mengatakan rokok itu berbahaya, dan mereka setuju fatwa haram. Saya nggak setuju, kenapa? Saya masih merokok. Gitu loh. Tapi terus kemudian saya gini, saya Min husni islamin maritaku malaya nih. Tanda orang pengen baik itu, Islamnya baik, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan salah satunya adalah dengan dia membaca basmalah. Karena segala sesuatu diawali dengan basmalah akan mendatangkan kebaikan. Jadi gampangannya Mbak Citra, Mbak Putri, kalau kita nita ini, kayak perbuatan apik apa ora? Ya, dan para pemirsa, pendengar semuanya, itu caranya apa? Awali dengan basmalah, pantas apa ora? Gitu. Coba contoh, mau silaturahmi, berangkat basmalah, pantas nggak? Mbak Citra, Mbak Putri.
1: Pantas.
0: Nggak ada suaranya ini,
1: ya, pantas nggak? Pantas, Pak Ustadz. Pantas.
0: Astagfirullahaladzim, wong loro kayak ngapa meneng bae neng kono.
1: Sudah bukti dijawab, jawab, Pak Ustadz. Coba mungkin tidak terdengar. Iya, mungkin tidak terdengar.
0: Dan yang kedua, ya. Saya mau apa namanya masak, bismillah, pantas nggak?
1: Pantas.
0: Pantas. Pantas. Ya, saya mau apa namanya pergi untuk apa fitness gitu, untuk nge-gym. Bismillah, pantas nggak?
1: Pantas.
0: Untuk kesehatan ya kan? Nah, udah. Saya mau dandan demi suami tersayang, pantas nggak?
1: Pantas.
0: Bismillah. Bismillah. Saya mau keluar rumah dandan menor tapi bukan untuk suami. Bismillah, pantas nggak?
1: Tidak pantas.
0: Ah, tidak pantas. Ngaku dah begini. Kemudian saya merokok, arep merokok, bismillah, pantas nggak?
1: Boten.
2: Boten.
0: Saya mau nyedot racun 4.000, bismillah, pantas nggak?
1: Ya, ya, pantas.
0: Nah, itu saya di situ saya berhenti, Bu. Mbak Citra, Mbak Putri, dan jam pemirsa, saya, ya Allah, masa mau ngerokok, bismillah, ya kayaknya nggak pantas amat, udahlah saya tinggalkan. Terlepas dari hilafiyah itu haram atau boleh, saya pengen lebih baik Islamnya, saya ninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau Islam kita baik, tinggalkan hal yang tidak bermanfaat, sekalipun itu tidak haram. Gitu. Jadi kalau orang Islamnya sudah baik, tidak hanya meninggalkan yang haram, yang tidak bermanfaat pun kita tinggalkan. Gitu. Ngobrol boleh nggak? Boleh. Tapi ngobrol berjam-jam, nggak manfaat, tinggalkan. Kayak gitu. Demikian, jadi saya kurang lebih begitu dasar ulama yang tidak mengharamkan karena tidak ada dalil khususnya.
1: Yeah.
0: Gitu. Dan, tapi kan hasil penelitian sudah menyebutkan rokok membahayakan, ada 4.000 penyakit, ada 4.000 racun yang terjadi, sehingga dengan dalil tadi, jangan kau mengantarkan dirimu pada kehancuran, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya.
2: Berikutnya ini waktunya sudah mepet sekali Pak Ustadz. Barangkali yang terakhir untuk kesimpulan saja untuk topik kita pagi hari ini.
0: Oke, silakan Mbak Citra dan Mbak Putri menyimpulkan. Ayo,
1: monggo Pak Ustadz disimpulkan, Pak Ustadz. Takut ya, Ustadz.
0: Oke, loro-loroan meneng baik. Jadi taubat, hari ini masih taubat, pertemuan depan insya Allah tentang istighfar, dan pertemuan depannya tentang amal soleh apa saja sih yang bisa menutupi dosa, gitu ya. Jadi intinya, mari kita kembali kepada Allah, karena kita diciptakan Allah, dan Allah itu maha penyayang, maha pengampun. Sebesar apapun dosa kita kepada Allah, maka mari kita segera bertaubat. Tapi janganlah engkau-engkau lah, salah satu bahaya husnul khotimah, akhir yang buruk adalah menunda-nunda taubat. Jadi kalau kita engkolah, ya ini sih urip, tiba-tiba mati, belum sempat taubat, kayak tadi kan, ada orang berbuat syirik, belum sempat taubat, ya nanti na'udzubillah. Demikian, semoga bermanfaat kajian pagi hari ini, Mbak Citra, Mbak Putri, Mas Iskandar, dan semua tim RRI yang bertugas pagi hari ini, dan seluruh pemirsa di YouTube, maupun di TikTok saya, serta di RRI pendengar di RRI Purwokerto. Demikian, insya Allah kita lanjut Senin depan tentang istighfar. Ya, silakan Mbak Putri, Mbak Citra belajar dulu tentang istighfar. Ya, jadi besok Pak, kita bisa tektokan. Kita besok bisa tektokan. Ya, jangan cuma saya tok yang ngomong ya. Aku lupa lihat astagfirullah rabbana malam tana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, kaum muslimin dan muslimah di mana pun Anda berada, demikian tadi acara dialog interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini Senin 4 Mei 2026 bersama dengan Ustadz Kiai Haji Mintaraga M. Mansuria LC dengan topik niat becik nutupi dosa dan watak ala nganggo amal saleh.
1: Dan akhirnya saya Putri dan juga rekan saya Citra yang bertugas undur diri. Terima kasih.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
2: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

101 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, jelang keberangkatan jemaah calon haji Purbalingga dihimbau batasi terima tamu demi menjaga kesehatan. Genjot ekonomi masyarakat, puluhan pelaku UMKM lokal dilibatkan dalam event Rans Karnival di Menara Teratai, Purwakarta. Dua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Senin 4 Mei 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra Aditya.
1: Dan saya Putri Diana.

0: Jelang keberangkatan, jemaah calon haji Purbalingga diimbau batasi terima tamu demi jaga kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB bersama Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga memberikan peringatan kepada para calon jemaah haji yang akan segera diberangkatkan memasuki masa penantian. Menjelang keberangkatan, jemaah diminta untuk mulai membatasi kunjungan tamu guna menjaga kondisi fisik dan psikologis. Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi Dinkes PPKB Purbalingga, Dr. Devi Herawati menekankan bahwa 3 hari sebelum keberangkatan adalah waktu yang krusial untuk beristirahat total. Ia mengimbau jemaah untuk berani mengambil keputusan demi kelancaran ibadah mereka di tanah suci. Menurutnya hal ini bukan sekedar masalah pekewuh atau rasa tidak enak hati kepada kerabat, melainkan demi keselamatan jemaah itu sendiri. Ia menuturkan pihak puskesmas dan dinas kesehatan telah berjuang keras memantau kesehatan jemaah selama masa persiapan, sehingga sangat disayangkan jika keberangkatan harus tertunda hanya karena faktor kelelahan di menit-menit terakhir.
2: Hamin 3 lebih baik untuk istirahat, tidak usah menerima tamu. Ada pilihan ketika memang, apalagi yang lanjut usia, mau dipulangkan di Donohudan karena kelelahan menerima tamu, atau tidak menerima tamu tapi bisa beristirahat dengan tenang, dengan baik, mempersiapkan fisik dan mentalnya. Nanti kalau tetap menerima tamu, tidak bisa istirahat, kelelahan, bisa saja di Donohudan tidak layak terbang, dipulangkan ke Purbalingga lagi, akhirnya jadi tunda. Bukan kepenak, nggak kepenak ya. Maksud kami yang di dinas sama puskesmas sudah jaga kesehatan jemaah yang sudah sitoah, kadang-kadang jemaahnya yang tidak patuh, masih menerima tamu sampai kadang menjelang keberangkatan itu.
1: Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga Ani Mufarohah menyatakan bahwa pihaknya terus menginstruksikan petugas haji untuk memantau masa penantian jemaah. Ia mengingatkan bahwa gangguan psikologis akibat kurang istirahat dapat berdampak langsung pada fisik. Ia menekankan bahwa jemaah harus bijak membagi waktu antara menyambut doa restu dari kerabat dan waktu istirahat.
3: Penantian keberangkatan itu mereka harus selalu menjaga kesehatan, karena kita tidak tahu ini sudah mendekati keberangkatan, handai tolan sanak keluarga, kerabat gitu kan, kepengen mendoakan ya tamu setiap hari pada datang ke rumah-rumah jamaah, sehingga kan akhirnya jamaah kelelahan. Nah, itu yang kita sering ingatkan untuk bisa membagi waktu untuk menerima tamu, membagi waktu untuk istirahat, sehingga kesehatannya betul-betul bisa terjaga pra keberangkatan mereka ke Tanah Haram.
1: Ani kembali menekankan calon jemaah haji tetap menjaga kebugaran menjelang keberangkatan, mulai dari menjaga asupan makan hingga pola pikir. Menurutnya, kelancaran perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji sangat bergantung pada kesiapan fisik yang dibangun sejak dari rumah. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, genjot ekonomi masyarakat, puluhan pelaku UMKM lokal dilibatkan dalam event Rans Karnival di Menara Teratai, Purwokerto. Berikut laporan Faisal Raihan.
4: Kabupaten Banyumas menjadi tuan rumah event Rans Karnival yang diselenggarakan di Menara Teratai Purwokerto. Event tersebut tidak hanya menyuguhkan acara hiburan dan pertunjukan seni, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Sedikitnya 20 pelaku UMKM ikut serta dalam acara tersebut. Mereka diberi ruang untuk berjualan dan memperkenalkan produknya kepada pengunjung. Salah satu pedagang, Gita, mengaku terbantu dengan adanya event ini. Selain bisa menambah pemasukan, produk paru merconnya juga semakin dikenal luas berkat tingginya antusiasme masyarakat. Gita juga memanfaatkan media sosial untuk ikut mempromosikan dagangannya selama acara berlangsung, sehingga jangkauan pembeli menjadi lebih luas.
5: Bagus, bagus banget, karena setiap hari itu dia itu selalu promosi, jadi pasti akan banyak orang kesana. Kalau orang lewat tuh pasti banyak banget dan cukup bagus. Untuk memperkenalkan produk baru, produk lebih luas lagi aja sih.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Dinporabut para Kabupaten Banyumas Baharudin menyampaikan bahwa semua pelaku UMKM dalam event ini telah melalui tahap kurasi pihak penyelenggara sehingga kualitas produknya terjamin. Selain itu, pedagang juga didorong untuk menerapkan sistem pembayaran non-tunai untuk memudahkan pengunjung sekaligus mendorong ekosistem pembayaran digital di kalangan pelaku UMKM lokal. Baharudin menambahkan penyelenggaraan event ini juga sejalan dengan rencana pemerintah daerah yang ingin menghadirkan agenda berskala besar secara rutin guna menarik kunjungan wisatawan sekaligus menggeliatkan perekonomian daerah.
6: Jadi event yang diharapkan itu event yang berdampak, multiplier effect. Jadi satu, rumah makan itu laku. Dampaknya rumah makan laku itu apa? Berarti PAD ada pemasukan. Kemudian hotel penuh, berarti ada PAD dari pajak hotel. Ini sangat diuntungkan ini hotel-hotel yang dekat dengan Menara Teratai.
4: Adapun event Rans Karnival di Menara Teratai Purwokerto digelar selama 2 hari dari Sabtu sampai Minggu. Dengan konsep hiburan gratis, event ini menyedot ribuan pengunjung karena menghadirkan artis papan atas Raffi Ahmad serta sejumlah musisi ternama, diantaranya Yura Yunita, grup musik Guyon Waton, dan band Armada. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah pusat masih terus menggencarkan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Di Kabupaten Banyumas, layanan tersebut dapat diakses setiap hari kerja, seperti salah satunya di Puskesmas Purwokerto Timur 2. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
7: Pemerintah pusat melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama menjalankan program cek kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat. Di Banyumas, layanan ini salah satunya dilaksanakan di Puskesmas Purwokerto Timur 2 dan menyasar seluruh kelompok usia masyarakat, mulai dari bayi yang baru lahir hingga lanjut usia. Kepala Puskesmas Purwokerto Timur 2, Naluri Widyaningsih, mengatakan, program tersebut bertujuan memberi kesempatan masyarakat melakukan deteksi dini kondisi kesehatan tanpa biaya. Pemeriksaan dapat diakses cukup dengan membawa KTP, atau nomor induk kependudukan.
8: Terkait dengan cek kesehatan gratis, itu memang merupakan program dari pemerintah yang tujuannya adalah untuk memberikan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat. Jadi kepada seluruh masyarakat, Mas. Dan ini adalah setiap tahun. Jadi masyarakat yang misal tahun kemarin sudah dilakukan cek kesehatan gratis, tahun ini lagi.
7: Pelayanan dibuka setiap hari kerja mulai Senin hingga Sabtu pada jam operasional puskesmas atau faskes tingkat 1. Selain menunggu warga datang langsung, petugas juga melakukan jemput bola ke sekolah, perkantoran, dan berbagai pertemuan masyarakat. Jenis pemeriksaan disesuaikan dengan kelompok usia, mulai dari pemantauan tubuh kembang anak, pemeriksaan gigi dan telinga, pengecekan gula darah, tekanan darah, hingga pemeriksaan lanjutan bagi warga berisiko penyakit tertentu. Masyarakat diimbau memanfaatkan layanan ini sebagai langkah pencegahan agar kesehatan tetap terjaga. Fahrian Syah melaporkan.
0: Pendengar, DKPP Kabupaten Banyumas terus melakukan upaya pelestarian sumber daya perikanan. Di tahun ini, total benih ikan yang ditebar mencapai sekitar 116.000 ekor, yang selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
9: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas terus melakukan upaya pelestarian sumber daya perikanan melalui kegiatan restocking atau penebaran benih ikan di perairan umum. Kepala Bidang Perikanan DKPP Banyumas, Elita Rosiani, menjelaskan bahwa kegiatan restocking mengacu pada regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2021.
10: Kita melakukannya yang pertama atas dasar permintaan masyarakat. Atau bisa biar bisa untuk dilakukan recovery atau restock di beberapa wilayah ya, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kemudian kita melakukan kajian. Ada beberapa parameter yang perlu kami perhatikan.
9: Dalam pelaksanaannya, pengadaan benih ikan dilakukan melalui penyediaan yang bekerja sama dengan unit pembenihan rakyat maupun balai pengembangan ikan yang telah memenuhi persyaratan. Pada tahun ini, DKPP Banyumas telah melakukan penebaran sekitar 20.000 benih ikan di sejumlah titik, terutama di wilayah terdampak banjir. Selain itu, kegiatan restocking juga dilakukan berdasarkan permintaan masyarakat yang telah melalui proses verifikasi kelayakan lokasi. Terkait jumlah restocking, Elita menyebutkan bahwa pada tahun ini terjadi peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Total benih ikan yang ditebar mencapai sekitar 116.000 ekor, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang belum mencapai angka tersebut. Dengan adanya peningkatan ini, diharapkan populasi ikan di perairan umum Banyumas dapat terus terjaga, sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya para pemancing dan pelaku usaha perikanan. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukarromah mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencari solusi lonjakan harga plastik, termasuk penggunaan kemasan alternatif. Berikut laporan Yanuar Adi.
11: Lonjakan harga plastik menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada masyarakat dan pelaku UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukarromah mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mencari solusi yang bijak dan tidak menimbulkan kegaduhan. Dirinya menilai plastik masih menjadi kebutuhan penting, terutama kemasan produk sehari-hari dan hasil produksi UMKM. Namun, kondisi keterbatasan pasokan dan kenaikan harga saat ini menghadirkan tantangan baru yang harus direspon secara kolaboratif. Menurutnya, solusi tidak bisa dilakukan secara tunggal, melainkan melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat secara bersama-sama. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah penggunaan bahan pengganti seperti kertas, daun, atau material ramah lingkungan lainnya. Selain itu, perubahan perilaku masyarakat juga dinilai penting, seperti membiasakan membawa wadah sendiri untuk mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai.
12: Dengan kondisi seperti ini, memang butuh sebuah kearifan, kebijakan dari seluruh pihak bagaimana mensiasati persoalan ini. Bisa kita carikan jalan keluarnya, kita carikan solusinya. Mungkin memang ada beberapa barang-barang yang bisa kita siasati dengan misalnya memanfaatkan daun. Ada juga mungkin ketika memang kertas masih bisa, mungkin bisa dimanfaatkan dengan kertas. Tapi ketika barang itu pemanfaatan penggunaannya adalah dengan menggunakan plastik, maka solusi itu memang meskipun tidak gampang, tapi tetap harus kita upayakan.
11: Siti Mukarromah menegaskan pemerintah perlu segera merumuskan kebijakan komprehensif agar persoalan ini tidak berkepanjangan dan tidak semakin membebani UMKM. Dia juga mendorong pelaku UMKM untuk mulai beradaptasi dengan mencari alternatif kemasan yang lebih terjangkau dan berkelanjutan, sesuai kemampuan masing-masing tanpa mengurangi kualitas produk yang dihasilkan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, memperingati Hari Tari Sedunia, Sanggar Kalamangsa bekerja sama dengan Kavel Event Organizer dan Rita Supermall Purwokerto untuk menginisiasi acara Purwokerto Menari dalam Purwokerto Wedding Festival 2026. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Ramadhani.
13: Menyambut Hari Tari Sedunia, Sanggar Kalamangsa Banyumas bekerja sama dengan Kavel Event Organizer dan Rita Supermall Purwokerto untuk menginisiasi acara Purwokerto Menari dalam Purwokerto Wedding Festival 2026. Rangkaian acara ini digelar pada tanggal 1 Mei 2026 dan menghadirkan berbagai macam pertunjukan seni tari. Owner Sanggar Kalamangsa, Fetri Utami, mengatakan bahwa kegiatan ini berangkat dari keinginan untuk menciptakan ruang bersama bagi para seniman tari. Menurutnya, tidak semua pegiat seni memiliki kesempatan yang sama untuk tampil di panggung besar, sehingga Purwokerto Menari hadir sebagai alternatif ruang berekspresi.
14: Tujuannya sebenarnya untuk kebersamaan, jadi tidak ada kata hanya si A, si B saja yang tadi saya utarakan, yang mungkin mendapatkan fasilitas untuk pementasan dan lain-lain, tapi kita mencoba menciptakan panggung sendiri.
13: Selain menjadi ajang pertunjukan, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong perkembangan sanggar tari di Banyumas agar semakin dikenal luas. Fetri menuturkan, kolaborasi antar sanggar menjadi salah satu kunci untuk memajukan seni tari di daerah. Ia juga menambahkan bahwa sanggar memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi budaya tari di tengah perkembangan zaman. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan rutin, pementasan, serta penciptaan karya-karya baru yang lebih modern, tanpa meninggalkan unsur tradisi. Di sisi lain, tantangan dalam mengelola sanggar di era modern juga semakin besar. Sanggar memiliki peran penting dalam menumbuhkan kecintaan terhadap seni tradisi, khususnya di kalangan generasi muda. Melalui Purwokerto Menari, Fetri menaruh harapan besar agar sanggar-sanggar tari di Banyumas dapat semakin berkembang dan dikenal banyak orang. Ia juga berharap semangat menari dapat terus tumbuh di tengah masyarakat. Aisyah Ramadhani melaporkan.

0: Pendengar, di tengah derasnya arus modernisasi, pelestarian tata upacara adat Jawa menjadi tantangan tersendiri agar tetap relevan bagi masyarakat. Kehadiran komunitas budaya seperti Permadani Kabupaten Banyumas menjadi krusial dalam menjaga marwah dan nilai-nilai luhur tradisi agar tidak tergerus zaman. Selengkapnya dilaporkan Ananda Rizky.
1: Di tengah derasnya arus modernisasi, pelestarian tata upacara adat Jawa menjadi tantangan tersendiri agar tetap relevan bagi masyarakat. Kehadiran komunitas budaya seperti Permadani Kabupaten Banyumas menjadi krusial dalam menjaga marwah dan nilai-nilai luhur tradisi agar tidak tergerus zaman. Rita Indrawati, Sekretaris Pawiyatan Bergada 4 Permadani Kabupaten Banyumas, menjelaskan bahwa peran perempuan, terutama para ibu, sangat vital sebagai garda terdepan pelestarian budaya. Menurutnya, pemahaman mengenai detail adat seperti prosesi pernikahan hingga siklus kelahiran anak harus terus digaungkan agar tidak terlupakan oleh generasi penerus.
2: Untuk tahun ini, saya melihat animo anak-anak muda, terutama untuk generasi Gen Z, itu sudah mulai terlihat. Terbukti dalam kepesertaan di angkatan tahun ini, itu ada kurang lebih 20%-nya didominasi oleh anak-anak muda.
1: Lebih lanjut, Rita mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama dalam mempelajari tata upacara adat di Banyumas adalah penyesuaian bahasa. Masyarakat yang terbiasa dengan bahasa Ngapak harus mulai membiasakan diri menggunakan bahasa Kromo Inggil dalam setiap prosesi adat agar kesakralan dan marwah tradisi tetap terjaga. Hal serupa menjadi perhatian dalam strategi relevansi di era digital. Rita menjelaskan bahwa dokumentasi dan digitalisasi melalui platform YouTube, Instagram, dan Facebook menjadi kunci agar budaya Jawa tetap membumi di mata generasi muda yang sangat lekat dengan teknologi.
2: Oh, sangat penting kalau menurut saya, karena kita tidak tahu nanti 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, apakah anak cucu kita masih mengenal pada budaya adat itu sendiri, kalau bukan kita yang mulai dari sekarang nguri-nguri budaya Jawa itu.
1: Okay. Guna mendukung keberlangsungan ini, pihak Pawiyatan Permadani terus memberikan fasilitas edukasi yang mendalam bagi anggotanya. Tidak hanya sekedar teori, tetapi juga praktik langsung penggunaan bahasa dan tata krama yang benar dalam berbagai upacara adat tradisional. Terakhir, Rita menyampaikan harapannya agar generasi muda terus menggali dan mencintai akar budayanya sendiri. Ia menegaskan bahwa mempelajari adat Jawa bukanlah hal yang sulit selama ada kemauan keras untuk menjunjung tinggi budaya lokal di kancah nasional. Ananda Rizky melaporkan.
0: Pendengar, di tengah derasnya arus globalisasi dan juga modernisasi, upacara adat Jawa menghadapi tantangan yang tidak ringan. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
3: Selamat pagi. Di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi, upacara adat Jawa menghadapi tantangan yang tidak ringan. Tradisi yang telah diwariskan turun-temurun ini berhadapan dengan perubahan gaya hidup, pola pikir, hingga perkembangan teknologi yang serba cepat. Pertanyaannya adalah, masihkah upacara adat memiliki tempat di hati generasi masa kini? Upacara adat Jawa bukan sekedar ritual seremonial tanpa makna. Di dalamnya terkandung nilai-nilai filosofis yang dalam tentang keseimbangan hidup, penghormatan kepada leluhur, hingga harmoni antara manusia dan alam. Tradisi seperti selametan, mitoni, hingga sedekah bumi merupakan wujud kearifan lokal yang mencerminkan identitas budaya masyarakat Jawa. Namun, realitasnya menunjukkan eksistensi upacara adat kian tergerus. Sebagian generasi muda mulai memandang tradisi sebagai sesuatu yang kuno, tidak praktis, bahkan tidak relevan dengan kehidupan modern. Di sisi lain, urbanisasi dan mobilitas tinggi membuat banyak orang semakin jauh dari akar budaya mereka. Modernisasi sejatinya tidak harus menjadi ancaman. Justru ini menjadi peluang untuk menghidupkan kembali tradisi dengan cara yang lebih adaptif. Pemanfaatan media sosial misalnya dapat menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan upacara adat kepada generasi muda. Dokumentasi dalam bentuk video, fotografi, hingga konten kreatif mampu menjembatani kesenjangan antara tradisi dan teknologi. Selain itu, peran keluarga dan pendidikan menjadi sangat penting. Nilai-nilai budaya tidak bisa diwariskan secara instan, melainkan melalui proses yang berkelanjutan. Orang tua, tokoh masyarakat, hingga lembaga pendidikan perlu bersama-sama menanamkan pemahaman bahwa tradisi bukan sekedar warisan, tetapi juga jati diri. Pemerintah pun memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya, dukungan melalui kebijakan, festival budaya, hingga pengakuan terhadap warisan budaya tak benda harus tetap diperkuat. Upacara adat tidak boleh hanya dijadikan tontonan wisata, tetapi harus tetap dijaga isinya dan fungsinya sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Menjaga upacara adat Jawa di era modern bukan berarti menolak perubahan, melainkan merawat nilai di tengah perkembangan zaman. Tradisi dan modernitas tidak perlu dipertentangkan, melainkan dipadupadankan secara bijak. Sebab tanpa akar budaya yang kuat, identitas bangsa akan mudah goyah. Kini, pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita akan membiarkan tradisi ini perlahan hilang atau justru merawatnya agar tetap hidup dan bermakna bagi generasi mendatang? Sekian komentar pagi ini. Selamat pagi.
0: Dan pendengar, sekian Warta Pagi edisi Senin 4 Mei 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri Diana.
4: Dan saya Citra Aditya bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Baik, pendengar Pro 1 ada Afgan dan juga Raisha ya dengan Tunjukkan. Ini sudah dihadirkan untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini mengawali awal pekan di minggu ini. Tentunya masih bersama dengan saya Citra
1: dan juga saya Putri menemani Anda pendengar Pro 1 ya. Kirain tadi Afgan featuring Putri.
0: Aduh. Nanti bahaya.
1: Selamat pagi aja untuk Anda pendengar Pro 1. Seperti biasa nanti kita akan hadirkan beragam informasi menarik dan tentunya jangan lewat kan nanti ada informasi lalu lintas yang juga akan kami hadirkan pada pukul 6 lewat 45 menit. Sekarang kita simak lagi lagu berikutnya untuk

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Assalamualaikum Nadia. Tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi. Jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
2: Lubang Buaya. Sebagian masyarakat mungkin hanya mengenal di Jakarta, sebuah kawasan tempat pembuangan 7 jenazah jenderal korban G30 SPKI. Tahukah Anda, Yogyakarta juga punya area yang serupa. Lubang maut itu berada di Kentungan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari laman Jokprof, seperti di Jakarta, lubang maut itu menjadi saksi bisu kekejaman G30 SPKI di Yogyakarta. Peristiwa tersebut merenggut 2 nyawa perwira TNI, Brigjen Katamsoh dan Kolonel Sugiono. Mereka diculik, dibunuh, dan dibuang di dalam lubang yang selanjutnya ditanami pohon pisang dan ubi jalar. Tak heran, jenazah baru ditemukan 3 minggu setelah peristiwa G30 SPKI. Jenazah kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan.

Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta. Lubang maut itu kini menjadi monumen pahlawan Pancasila yang secara rutin sebagai tempat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Yogyakarta.

0: Ya, pendengar Pro 1, mohon maaf di kesempatan pagi hari ini kami belum bisa menghadirkan informasi lalu lintas, dan namun tetap berhati-hati di perjalanan ya. Patuhi rambu lalu lintas dan semoga aktivitas Anda pagi ini tetap berjalan lancar.
1: Iya, betul sekali. Karena biasanya kalau pagi hari, apalagi di hari Senin ini agak lebih padat dibandingkan hari-hari biasanya ya Putri.
0: Iya, betul sekali. Nah, pendengar Pro 1, kami hadirkan informasi untuk Anda. Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau UMP ini kembali menggelar International Culinary Festival. Yeay! Yang menghadirkan cita rasa dari 22 negara di dunia. Dan kegiatan ini berlangsung di Auditorium Ukhuwah Islamiyah sebagai bagian dari peringatan milad ke-61 UMP ya.
1: Iya, kemudian juga festival ini menjadi salah satu ajang pertemuan budaya ya melalui kuliner dengan melibatkan hampir 100 mahasiswa internasional. Pengunjung bisa menikmati beragam hidangan mulai dari kuliner lokal, seperti ada dawet ayu, terus juga ada cernil, hingga makanan khas mancanegara seperti chicken biryani atau chicken adobo hingga buayloy sendiri.
0: Nah, pendengar, Rektor UMP juga menegaskan bahwa keberagaman ini merupakan kekuatan ya, sekaligus komitmen kampus dalam mendorong internasionalisasi menuju universitas berkelas dunia. Festival ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antar budaya dan membangun kebersamaan global. Ya, pendengar Pro 1, Anda bisa simak informasi selengkapnya di www.rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: lagu yang bikin semangat, dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
1: Baik pendengar Pro 1, dan saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta nanti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Lepas itu kami akan kembali untuk hadir menemani Anda di Purwokerto pagi ini. Satu lagu kembali menemani Anda, lagu dari miliknya One Direction, Perfect.

0: kita ingin masyarakat, terutama anak-anak muda kita, hidup lebih sehat, ya, lebih kuat, lebih cerdas tentunya dengan olahraga ini.
1: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG sangat penting untuk anak-anak. Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN berharap generasi emas Indonesia selalu menghabiskan waktu dengan berolahraga dan menjauhi narkoba. Pemerintah menyiapkan kebijakan penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR maksimal 5% per tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 4 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG sangat penting untuk anak-anak karena masih ada anak Indonesia yang kekurangan gizi. Sugandi Afandi melaporkan.
2: Dengan MBG, ekonomi kita hidup di mana-mana, Saudara.